0: Pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi why di berpansa. Agi ingat nak kita gambar orang ke sama ngau kita sekolah subah.
2: Ti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subah. Ya udah kelama antara baru nama sano nya neh sama sekolah kita subah sama pemberi. Udahnya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lapannya subah lain dah meh. Udah besar nya gedung.
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat magang. Mina selalu ke sarut nama aja. Nanti DJ mel ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat. Ya toh sebilik dengan aku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngamai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata. Sam hari ya meh ku nemu baca
2: isi salah ikan.
1: Nak aku namanya lumik. Sampai tu nak ikan kau.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Okey, bujang ulu sungai Marina Jara. Nangi rameh kita ba ulu sungai di negeri. Dini ajak ke pagi tau neh, men. Selamat pagi, men.
1: Selamat pagi, Sel. Selamat pagi, megak. Bala peningan kita ke pagi tau. Selamat pagi hari Satu.
0: Pagi hari Satu. Harapkan alam bau meh kita ngepun ke minggu tau. Ngepun ke hari tau meh, neh, men. Ya, betul. Tajapan nanti kita berhati ke hari kita itu berkaul ngau sebuan tau nyudah bersebuan menua kita jadi kurang-kurang meh pengawak kita buat luar rumah nanti uliah di seliah kena
1: lebih lagi maya tengah hari ngau lemai
0: ya
1: lambat mayanya enang ya benua hangat desem
0: benua hangat
1: nanti bakal tunggu pagi banyak ge ya nanti kak bakal orang kena rindu briswok kini rindu jogiang kini
0: ya.
1: Mana pagi hari.
0: Pagi hari ini laban nama tu angin lagi mana mainnya. Nanti lemai nyo tengah hari nyo lemainya nyo bersebun nyo kamai pada aku ni.
1: Ya balat ni. Ya. Kita kena rugak pengerai kita ga. Betul. Lagi kita kena bisi penanggu buat pengerai.
0: Ya nanti kita gawak di luar tadi nanti kungau meh nak ulih di seliah. Tang kita ke pengawak ke bukain tadi nanti ulih di seliah kita seliah ke kita. Okey, tajap ya Arab ke bala peninggal kita bala gerai di lantang magang meh ke pagi tu ni men.
1: Ya, terima kasih ya. Kerja pengawak meh bakal ke pagi tu datang
0: ke lagi. Ya, terima kasih mendiang ke dua pagi wai kita bakal selama bisik topik ke dibaik ngagai bala peninggal kita. Ya,
1: dua pagi perut bergeriu anasem.
0: Perut bergeriu, perut tua tu bergeriu mata. Lalu berdau bisik utai tu tadi ni.
1: Ya, sampai bertepuk menyane. Ya. Pai bertepuk, mu dah jago pai bertepuk, Sam. Bertepuk.
0: Pai nepuk tai dalam perut ni.
1: Ya, me. Kena jago kelawang kita meninggal
0: ke ni.
1: Okey, Sam, laban nama selekat jakuk sarito ko kita. Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini bergeriu. Okey, nama topik kita ke pagi tu enya bakawal ngau chef atau tukar masaknya.
1: Yeah.
0: Nanti kita gawaknya di chef atau tukar masak tadi. Berkeni ko kita yang tadi kak makai utai ke di sumai orang bukai ya meh kita itu landia nyumai ne nanti nuan nemuai ngagai kabar nuan nemuai ke orang bukai kini ngagai bala siapa-siapa aja meh kak kena kita makai utai ke sumai orang bukai
1: nanti deh
0: nanti aku
1: dia dulu
0: nanya aku dulu ne nanti aku nanti penanggul min.
1: Ada penanggul.
0: Semina aku nemu meh asai apa kini. Teka, lepas kita chef deh. Kita nak tukar masak. Semina kita nemu meh. Nama teka dipandu orangnya tadi deh. Bakal garam ya, kalau banyuah kini.
1: Biji yang
0: teka kurang gula kini, kurang santan, kurang minyak kini. Tang aku nade penanggul banyak.
1: Nanti
0: aku awak empat aja. Laban menyukur ukainya kita nyumai basida ya deh kaban kita nya ya semina pengawal kita aja nanti kita nemuai lagi kaban kita nya sida ya meh ke nyumai ke kita ini
1: laban deng pun topik tu neh
0: aku pun topik neh aku nanti penanggul min kak aku semina engka nanti aku lah nanti bakal kaban aku tadi nama tu nuluang ya min nuluang ya baka uji di sana break di minyak mimit sana atau ke tepung atau tambah di mimit sana nyamai lagi aku kita
1: kira kena di madah korang resepi ke mana lagi meh ngambil nyamai kaget pemakai
0: nyak ukai komplain ke tadi nyak nuluang ya mana aku tak ke di panduanya tadi
1: nyamai ke lagi
0: nyamai ke lagi uji tu sana ni nanti bekang kau tanya ke gulai dek tanya pelapa aku kaban dek nak mah tanya Tom, nari nanggul biar lah banyak nemu di chef deh.
1: Ya. Kadang-kadang bisa ke orang ke ngagai rumah kita, banyak kaban belayan kini. datai kadang ngai madah ha udah mulai nyebut nyebut masin malah awak pandok sano ke
0: oh dak bayang ni belakang
1: ni belakang kan ya kita ke chef tu
0: mana dia mana ya cha mana ya deh mana ke makai nya okey kita tanya kita lawan kita ke nemu okey kita nulung ya kebenar ya
1: bisi sekedar nya ke yang ngai nyebut angka nya jaga hati kaban kini lama ku dah kangau ke rumah
0: ka ga kini
1: deh patut terima kasih aku dah kangau ke deh ka nyebutnya kini deh
0: bisi orang tadi ngesal lati kesal ke tu chef tu kau ah. Madah kurang ke kaban ya nanti baka kaban kita ini tukar masak dan yeah. Min nun ni betul ni entar ni kena spek dulu kesal lati ke tu tu chef tu kau lebih pro nemu lagi jadi dek ni min nanti dia jadi tukar masak nanti orang nyumai ke orang bukai nyumai apa kena ni min
1: dek aku tukar masak badi ni hotel 5 bintang
0: ni ini aja.
1: Nanti aku jadi chef kelebih lagi nanti kita nak bisik ngembuan pengelandi atau ke pelajar cara kita nyedia pemakai cara kita ngasih pemakai dia bersebut lagi cara kita beda orangnya nusun tau ke ngias kini pemakainya Pak aku nanti datang ngagai orang bukai orangnya berapi tau ke panduk ke lawak aku kak makai teh pandu orang.
0: Nah, nak ada penangguh.
1: Nak ada penangguh nyapa aku deh. Laban nanti kita kerja tu. Pengawak kita, batal pengawak kita jadi chef tu. Lain gila nak sebab kita di sumai tu ngaji orang bukanya lain meh.
0: Kadang-kadang nyamai
1: tu ngaji orang bukai pun tu nemuai orang bukai kan nyalawak terkekak tua.
0: Betul.
1: Pak kan deh.
0: Nanti bakal bah hotel tua mandu hotel ke.
1: Hotel.
0: Bah nama tu pemakai ke lain ke. Nanti kita nemuai ke. Balah kaban kita engkau hanya pemakai papas kini lain kerana engkau orang nemu lantai akhir kita ini
1: seminak kita itu tadi nanggi okey ketegas chef aja ke Sam engkau hanya baik nyawa kita kini boleh terima pemakai kalau masin
0: betul
1: pemakai ke kelalu mayo minyak kalau balat belemak besantan engkau kita segi ukai orang makai kita bekenya engkau nya kita bisi kak madah korenya kini boleh terima pemakai ke bansanya pemakai kebesantan nanti aku adanya pemakai kalu pedas adanya pemakai ke kalu mayo minyak adanya kalu balat masin ngau kalu goreng
0: ya okey hanya meh tuan nanya tu ampo tadi ya. Men tuan nanya bala peninga men okay. Nama komen sidak ya nanti sidak ya nyadi chef berkeni ke sidak ya makai utai ke sumai robokai tau ke kakak ndak sidak yang makai utai ke sumai robokai okey itu peninga ke terubah kita Christopher Pari ke pagi tau jadi ibak ya aku ya ya on naja on naja nadai nak entu milih aku ya utai ke di pandu atau ke sumai robokai aku ya no prebet aku ya maka ke sebut punya orang mujab aku ya no prebet aku ya nari penanggul baik ya aku ya okey hanya siku hari peninggal kita Juni Pen ke pagi tau nanti bak penemu ya aku ya utai sumai dirimpu nyak meh maneh serta nyamai laban kita impu ke nyumai nyadi chef utai sumai orang pan ya nanti penanggul ke makai ku ya min nak ya milih ku ya ni muka nyadi chef lama ku ya ngambil ku contoh baka ya kadang-kadang nyet tengok ke makai teh sumai robokai aman
1: yeah.
0: Kadang kita nanti orang ke chef dari kadang tadi ya kak meh nyepik pemakai teka di sumai orang bukai ni
1: hanya Siti agak dia same kadang-kadang kita itu beda orang bukainya manuanya entik bah mata aku deh pemersihnya apa nombor satu ya aku nanti tanya

0: mek medak utainya. Ah, cara dia nantu bersih.
1: Iya.
0: Tambok kita terpedak aku tai kena patut dipedak ba lawaknya kini. Tentu kita narik rempu ne.
1: Ya.
0: Nyungai makainya. Hanya sitik ke?
1: Ya, betul. Pemersih utai ke di pandua ne.
0: Pemersih utai ke di pandua pengasainya megak.
1: Ya.
0: Jadi bisa lagi komen ke pagi tu buat dua pagi kita Eri Mary.
1: Eri Mary.
0: So pagi DJ dua pagi ku angat gaya hari kami bersemangat di tu DJ ku ya. Kenang ke topik sehari tu naibu orang kenyadi shift kuatnya. Kami induk kesemampai bersumai ku tai empat dari sebilik pun diante-ante orang kekak nyilih nyumai DJ ku ya. Nombor lejuk ke nyepik utai sumai drempu belama ku ya. Sekali-sekala kak ke nguji utai sumai orang bukai ku ya. Kadang-kadang tajak lawak sebakar atas resepinya nak sama. Bisik gak kenyamai git di sumai orang hari sumai kita impu. Tajak menu tajak menunya simple aja. Mungkin korang ai tangan siku-siku nak sama. Thank you DJ ke selama hari satu dan selamat berjalan ke pengawal.
1: Macamnya. Ya, terima kasih peninggal kita.
0: Namat na Sam, lapan. Nanti tua diberi resipi resepi. Suruh Romando. Ni bu bukai me. Tak ke cukup muntang di pandua. Baka manu upa.
1: Mana upa?
0: Mana upa? Upa temu kita sup terjun aja nak. Apa ni upa sabun kini. Betul? Upa apa pantau kini sup terjunnya. Uji de mandua dan nyaku mandua. So tua siko orang ngasai teh pandua
1: tanya.
0: Nak sama ya?
1: Nak sama asai ni.
0: Nak sama asai. Aku sapa dulu habis reti nyak menyamai. Ari asi ai jari ya nyak tadi.
1: Betul.
0: Nepiak baka tua ke makai teh pandua tumpu pulai tua ke menua nak. Adanya inai tua berapi. Asuh tu meli upa.
1: Ya.
0: Nah dia belum mana mandu tetap aja.
1: Terjun aja.
0: Terjun tetap aja.
1: Manis mana kau ini?
0: Manis meambil ya. Nama tu ampu mandu atau nanya mainnya si teh kan? Tajak tua chef.
1: Karena nyak waktu tadi kita buat chef lebih lagi kita chef hotel hotel tu tadi. Kalau kita mandu atau ke pemakai buat negeri ini. Jadi orang buat rumah panjang tadi. Engkau lah dia lagi ada kita deh.
0: Ya.
1: Nyumai teh pemakai buka pemakai babas tadi. Lawak babas.
0: Tajak tua chef mainnya.
1: Ya. Okey, Dominic untuk pagi tu nanti ya ku ya gawaknya di chef ku ya. Nanti penanggul ku makai sumai rebukai ku ya. Nguji utai ke di pandua sida ya kan sepi ya ku ya. Aman. Ulih ke ngaga improvement mimit ku ya nama te kekurang. Kita yang muka ulih belajar ke resipi baru hari sida ya. Sama bela bertukar penemu awak kena di perangsang kita ku ya. Oh tu setuju aku ne. Lebih lagi bakal kaban kita yang tadi deh. Engkau yang mandu atau ngaga atau nyamai akhirin kita.
0: Yeah.
1: Kita ulih belajar hari ya. Tajak pun kita chef.
0: Tajak kita chef.
1: Jadi ya pun maya kita ke sama-sama nyumai ya tentu menanya kita ini. Nanti kita berkini kita mandu atau deh bawa restoran ke berkini. Kita pun madah ke ya. Sama-sama boleh penemu harinya.
0: Ya, maka kita selalu meda buat teruang tunuhnya. Gue lagi kita sama aja nih.
1: Betul.
0: Yang kan kita bisa kak nguji kini teruangnya ditunuh kita. Gue lagi kita sadin ikan pun uliah. Okey okey semina sadin ikan pedas kak tu tadi. Okey okey semina gue lagi sama belacan aja teruang tunuh ya. Okey panduk kita goreng bakanya aja ngau sadin ikan. Nah tunuh kita pun nyamai gue lagi ngau sadin ikan pedas.
1: Sadin ikan pedas.
0: Nyak meh ajari siko siko.
1: Lagi kong uji. Hai, lepas tu teruang terine.
0: Teruang tunuh. Tunuh mesti tunuh. Ya, ngai tunuh bagis ya.
1: Gulai sadikan.
0: Gulai sadikan pedas.
1: Nya menu chef min begitu.
0: Angka nyamai. Kadang-kadang utai nya nada ditemu kita benda bukai. Nya me bida antik utai panuk chefnya tadi. Aku nak kalah mana utai to kan. Jadi to kira ke baru ba di lab tu. Baru nyamai to. Jadi chefnya boleh ngemai resepinya kini. Baka kita mendak kemidiang sebenarnya. Ni berjawah kita nyamai. Kemidiang deh Sam. Kemidiang kita medak sebab pu sipak aja madang kemidiangnya. Mai kita gemir. Kapa ada ngumpul apa kau kena dia tau dia ke medak. Kemidiang dia tau ya udah bisa great yang pu. Datai ba hotel 5 bintang.
1: Ya, dijual ba hotel 5 bintang.
0: Ya, uji kita makai ba hotel 5 bintang kini saya dan kita makai pandu araba market kini. Pandu araba kedai kini ngau pandu kita.
1: Ya. Nak sama ini.
0: Nak sama aja me. Kita ke chef atau ke bisa chef kena terbilang me. Tak uji pemakai ke depan orang.
1: Betul. Buka. Sama berkongsi ke penemu ne. Okey, itu Edmund Edward Nuan Basic menalan ke pagi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Okey, ke diri aja Ari Ika lagu dikena merenang pendengar kita lagi mendiang ke 2 pagi wai.
1: Ya, tak nak kediri lagi bulai dengan kami dua Sam.
0: Ya, 2 pagi wai. Kau topik kita nanti kita gawaknya di shape. Kau kena kita makai teh kesumai orang bukai.
1: Ya, tak kita gambar kami dah Sam benar berapa.
0: Benar nyumai ne.
1: Menyumai, ya, benar berasa. Ya, kalinya
0: berdia. Nah. Ya, okey. Jadi ke komen kau dah dibaca tadi. Madah ke nadi penanggul magang. Makai utak ke di sumai orang bukai. Jadi ba komen ke bukai ke pagi tu Valentino Paul ke pagi tu. Selamat pagi Valentino Paul. Jadi ba ya ko ya. Nadi penanggul ko ya makai te sumai rubukai tajak pan ya nanti ya kawaknya di shape ko ya nanti makai te rubukai nadi penanggul ke min nadi milih ko ya anang masih najak meh udahnya semua on makai angko ya
1: nyamai di lah te siko-siko menya
0: yang gak kelalu masih tadi
1: okey Yen Will pagi tu Sam so pagi DJ Duo aku bisik siko anti ko ya nyadi chef bar restoran nya meh nanti kami sebala bisi gempuro alu besumai pemakai sikit nangi makami ngai pemakai sumai kami nak nyamai tang ko ya anti kami nya seputi yang engka nya lejuk makai utai sumai direk ko ya sikit digigak ya bala nak buah ya berapi bala nak nyadek meh kato ne sitik kerindu ke te dikerindu ke sidak Yen Will tu ko ya ya rindu berbagi tips nyumai ngau bala nak buah ya ngau bala nak nyadek ya meh jadi uli agak kami tu belajar ya mi ke bandiang ku ya nanti ya meri warna karinya mana lagi bandiang lagi mesti kak tambah serbuk kunyit ngau serbuk cili mimit ku ya nyak meh tips titih bala nak buah ya sampai ke dia tu dengar dia nyesel
0: berkongsi ke tips nanti kita nyadi chef tadi nyak agak pemanah tadi. Lepas kita nemu deh. Nanti salah handle kita yang tadi madah aku rebukai. Berkongsi ke tips.
1: Ya, nanti kita bisi penau, bisi penglebih ya. Berkongsi mana? Kita ke diberi orang penemunya tadi. Kita boleh nerima.
0: Betul.
1: Anda nyakal.
0: Betul. Ya.
1: Anda ngai nerima penemu orang bukai.
0: Ya.
1: Maka ia sikit temu kita chef. Ya, dah mereka kita tips kenyataan. Tuanya madah. Nadai kami tu. Tuai gari dek contohnya tadi tuai gari dek lama kami udah manua panduk kari begenya nyamai ge me contohnya tadi tang penemu ke dipadah ke peninggal kita itu tadi bala nak menyadi ya dia tu nyunitih ke cara ya berapi ibu teh kebuka cara ngambil karinya tadi mana di peda nyamai dimpa ayo ke si minak badah aja tanya nyamai ke bahasa ya lalu titih ke sida air datai ke dia tau
0: betul
1: aku kak menitih tu Sam
0: beri serbuk cili mimpi
1: ya cabai bisiknya jual lah dalam paket pembisik dalam tinnya pembisik mega kah kunyit nyamai mai kita ngiga ya ni kita segi kak makai teh panduk berkari belepuh ni maya maya kita tertengguan
0: nanti kita bisik penemu ke. Okay. Nare salah.
1: Nare salah.
0: Madah ke bala kaban kini. Bala betunggal kini. Okey. James Nguyen ke pagi tu. Topik 2 pagi wai. Nanti ia gawaknya di shape ku ya. Bunyi ke dulu. Nyangkal. Bukai tegal kita shape-nya. Lalu lawang. Makai terpandu orang ku ya. Abah ya aku ya jauh lebih nyamai untuk ke depan dua orang aku ya. Laban pandu ke tempu jampat ngasuh kita lejuk aku ya. Dulu kita kenyang si wom. Aman kita ke mana tanya tadi. Kadang ngai kita makan depan dua ke tempu.
1: Betul.
0: Kadang kak gi di ngiga ke depan dua orang bukai. Laban udah nyepik tu nyepik tu.
1: Nyungai makan.
0: Nyungai lagi ya dunia.
1: Tu ngasai betul ampu. The same kadang-kadang sidak chef tu tu segi nemu sidak Epen nitiah ke atur atau ke menu sudah diberi orang deh, dia patut nepok tu. Utanya sudah diajar. Maka orang kebelajar ngambil kulinarinya, meh. Sida sudah diajar utai bekerja bak bidangnya tadi. Jadi bila Maya sida sudah dingkah bak hotel ke di Dinindo ke banyak bak kapal kini menu sudah bisik sudah diatur orang. Jadi sida hanya berdak hanya belama nyungai.
0: Nyelejo.
1: Jadi sida apen ka geng uji pemakai rabu kai.
0: Ya ke berjalan itu ke si tanya tadi uji sida ya. Pemakai itu rabu kai laban nyo nyame hari-hari. Nya nyepi tu kena pandu ke tempo nyo lu jauh ke dia ni. Okey atau Jessica Itan. Bersebun kami di bau ku ya. Okey anak menyadi ya siko ari chef ku ya. Lelaki bujang kami ngangau ku ya. Mr Bean ku ya. Laban lagi met suba. Ya tu tulian baka mua Mr Bean nya ku ya. Mua ya deh. Nanti hari besai sigi ya meh rajin kawak berdapur ku ya. Biar muka ngau anak tua ya. Kalau nya di chef ku ya. Maya ke nyampuang belajar suba green tea makai teh sumai robokai kengiga selera laban siku-siku kita yang tadi nak sama jari ya ko ya
1: ya nyameh ba jari kita itu tadi Jonika Juan selamat pagi DJ kara mujo bertugas pagi tu balat angat gaya hari kemarin DJ kara ke bisi hujan awak kecelap ama ama amat kara ke bisi hujan mana bekau ngau topik pagi tu aku umpak aja aku ya pemakai ko Jonika Juan eh. Ada ngira siapa-siapa kenyumai ke kebuaya nanti perutnya banget bergeriwa, lapar ku ya sigi go ahead aja lemu tulang serta tak ngaso gastrik tapi perut lapar tan dekat di tan dekat gig ga aku makan teh sumai rempo laban mau memakainya gerinti
0: nyamai
1: sigi nah nyamai saya ke laban nyak meh kita yang nemu teh dempak ni takat ya.
0: Betul.
1: Garam tabek tua tua nemu bici yang tabek tua tua nemu tua terlebak
0: dileh
1: tua au pemayu ha dileh tu dah terlebak makai teh panduk tua tapi gua beleman ku deh
0: ya aman okey nyak meh kita ke kawak nyadi chef entar ini Emil udah tu lagi nampuang maca komen ke bukai
1: kita berperindang
0: ya Ria Desmarcus ngunti ya selamat pagi kita ke
1: belum rapi, nguntik balas chef.
0: Belum jumpa ke pagi tu ni. Okey.

0: Sapa ganuno utai maya jam dia tok neh? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tok.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mayo nak ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku sekuah. Ngenung adu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode?
0: Okay, pia ya ya. Perintah udah ngeluar katul nagang orang betunu ke utai seneka hati.
1: Huh?
0: Tujuh ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tok tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu, pandai-pandai mengingat diri nua diau. Okay, nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mega nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah. Kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nanti pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nanti petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban. Wopan Gangnam.

0: Okay, siang kau kenang hari Diana sini. Maka lagu dia kena meredang kita ke pagi tu. Ba dua pagi wai kita. Lagi ngau topik kita. Nanti nuan kawaknya di chef. Kak kena makai tu semua yang robokai.
1: Kenny B. Pagi tu Sam. Kenny B ni. Kenny B. Sampai pagi dua DJ ke. Tiap aku DJ ku ya. Kak agak makai tu semua orang ku ya. Aku siko hari orang ke berjual pemakai ku ya. Jarang ku makai tu semua aku DJ. Kadang ngoda pemakai resto bukai ku. Siti. Angka lejuk kini. Aman. Nyau kak nyepik tu semua orang ke.
0: Ya. Kita nyurah hari makai tu. Tempat atau sumai tempo nyuka kita makan terobok kai
1: hari-hari berjual asin lemak kini berjual kemi kini ni puas gaya manuk nya lama lama kan ya nya dah nemu asai nya deh nya meda
0: nu
1: sto bukai kini nya lejo ya kakak nguji atau dempak orang apia kebenar
0: ya ne orang ke berjual sto orang ke bisi apa kami kolo entar ini nu ngai ge nya makan mi kolo nya hari-hari
1: ya
0: kau nyepik itu pandua tu dah kaban.
1: Iya. Maka kaban kita itu tadi bisa mada. Ini puas makan terbuka. Kau makan tergori yang. Makan jauh.
0: Bukan mana bawa aja.
1: Kaban yang mada. Kau ngigau tergori yang. Puas makan tersuap. Puas makan ter ke pandua terterjun. Ngigau tergori yang. Ini kenyak ni ya. Nanti kita ke chef pun berkenyak ke. Puas mada. Utai pandua berhotel. Yang hotel ya kak. Mengambil contoh berhotel. Contoh aja tu peningan eh puas tu meda ikan salmon puas tu meda wayu ke jungai nyukang iga lampeng terbukai kan eh
0: iga terlampeng terbukai
1: lampeng terbukai kan eh ni puas meda lampai ikan yang lama-lama na orang kerindu pakai ke sushi ya pergi ke sida ke sushi nama tanya saya kempuak kan.
0: Ya, okey. Hanya main komen bala peninggal kita ke pagi tau nih, Min. Komen bala peninggal kita madah ke mayuh ke tadi penanggul meh.
1: Ya.
0: Kak agi makai tu sumai rebukai.
1: Ya.
0: Laban nyu lejau ga tajak pe kita itu landia nyu mai.
1: Ya, landia
0: lejau ke kadang nyu makai tu kita
1: empu. Lejau aku ke kadang nyu ngai mendak sida kali mendak. Mendak apa?
0: Laban disingi kan nyu mai lama ko.
1: Tah nyu puas de se mana. Kita laban dek pun chef dempu baru bae anak. Aku pun chef ngagai anak. Anak aku nak nemu lejau. Nya mus gemuk dah maka aku nyungai aku berapa kali nyungai berapa
0: aku kena mah lejo na lejo pan makai aku mah kena mah nada chef bukai
1: mah nada chef bukai
0: aku kumpul
1: ya gak ada patut ngiga siko age chef
0: tidak
1: lagi aku
0: tidak lagi tu beroran gak aku lagi men dah nampak meh nyamai na nyamai empak
1: gak nguji kita nguji ngiga chef bukai kanya nyamai
0: ke okay. Okay. Dah tahu mentua ngiga chef lah harap temu ke chef dah tahu lega okey ya mayu hampa ari si ari heri terima kasih mayu ke komen kita ke pagi tu peninggal komen 2 pagi wai kita hari bukai lah mai topik ke bukai neh min
1: ya ana nak makai pagi neh nyeput mimit pun jadi
0: ya nyeput pagi ngambil
1: tapi kita regas lagi. Tapi kita boleh kerja pengawak bekerja sehari itu. Laban penghidup bukan depan ke ngau tujuh macam. Perut anda ngelak kerapal.
0: Okey.

0: FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Lagu-lagu terbaru di Limbang FM.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam berpaduan, salam Malaysia Marini dan juga salam Sarawak Maju Makmur kepada anda mendengarkan Geng Sambat 5 FM. Audio kita ni pasti di hati. Kita bertemu lagi untuk edisi hari ini, hari Isnin 10 Ogos 2026 Masihi, bersama dengan 26 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda memilih 5 FM sebagai rakan penghibur anda untuk pagi ini. Dan diharapkan anda akan terus setia mendengarkan kami sehinggalah ke penghujung pertemuan kita ke jam 12 tengah hari ini nanti. Sekarang untuk penerbangan kita bersama 9.25 minit pagi. Di mana jua anda berada, semoga semuanya terus berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat, ceria, ceria gembira hendaknya. Dan semoga apa jua urusan anda untuk hari ini semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya dipermudahkan.

Baik, untuk pembukaan ini, Fana kongsikan kepada anda ramalan cuaca terbahagian Limbang untuk hari ini, yang mana untuk pagi sehinggalah ke sebelah malam nanti keadaan berjerebu, dan suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini, yang mana dari sebelah pagi disambung ke sebelah petang sehinggalah ke sebelah malam nanti tiada hujan diramalkan di laut perairan. Dan laut dijangkakan berombak tinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ini, yang mana telah pun Eva kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Diharapkan dengan perkongsian ramalan cuaca itu dapat membantu anda merancang aktiviti ataupun plan anda untuk hari Isnin hari ini. Baik, kita nak berhibur lagi, terus dengarkan, terus layan Geng Sambat. Adio kita ni Limbang FM, pasti di hati.

nanti. Itu antara yang adalah Effa tak sebutkan semua. Jadi kepada anda, rancang perbelanjaan anda yang berada di sekitar daerah lawas dan belilah barangan keperluan anda pada harga yang lebih menjimatkan. Dan seperti yang kita semua sedia maklum juga, sebagai usaha mengekalkan kelestarian alam sekitar dan mengoptimumkan penggunaan sumber serta mengawal kos operasi program penggunaan black bag plastik semasa program Jalan Rahmah Madani dihentikan. Jadi ini bermakna pengunjung yang datang ke Jalan Rahmah Madani itu nanti perlu membawa beg ataupun plastik sendiri untuk memudahkan anda membeli barangan keperluan anda. Jadi itu yang akan berlangsung di daerah lawas. Jadi kami akan kongsikan lagi nanti jika ada lokasi ataupun tarikh yang baru yang dikeluarkan, yang mana anda juga boleh saksikan, anda boleh kata orang semak lokasi-lokasi yang akan berlangsungnya Jalan Rahmah Madani menerusi laman Facebook KPDN Limbang. Jadi itu adalah kata orang platform untuk anda mengetahui lokasi dan juga tarikh program Jalan Rahmah Madani. Jadi kepada anda, terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Adil kita nih.

0: orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 기다려.
1: 허스티 디하티.
2: Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Adio kita ni Limbang FM. Pasti di hati 9.58 pagi. Sebentar lagi, tepat jam 10 pagi, kita akan dapat ikuti berita dunia 10 pagi. Dan seterusnya di jam yang kedua, kita akan terus bersama dengan perkongsian info dan juga hiburan untuk anda. Dan seperti biasa juga, pertemuan kita di setiap hari Isnin 10.30 pagi. Kita akan ada dalam segmen Info Medik, yang mana pastinya kita akan bersama tetamu kita untuk hari ini untuk berkongsi cerita. Mana topik untuk hari ini adalah mengenai kepentingan pematuhan kepada Akta 852. Jadi untuk mengetahui apakah Akta 852 itu nanti, jadi nanti kita dapat ikuti bersama dengan tetamu kita di jam yang kedua, 10.30 minit pagi nanti. Jadi tugas anda terus bersama kami, terus dengarkan geng Sambat Adio Kitani, pasti di hati.

0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam seronok Jumaat Mor kepada anda. Kita bertemu kembali untuk edisi hari ini, hari Isnin 10 Ogos 2026 Masihi, bersama dengan 26 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda, dan sekarang ini kita sudah pun berada dalam segmen Info Medik untuk pertemuan kita di hari Isnin hari ini. Jadi seperti yang Effa war-warkan juga tadi, Effa tidak kesorangan di konti kalau berada kalau ada dalam segmen Info Medik ini. Effa tidak kesorangan di konti, dan untuk hari ini sebenarnya kami bertiga bersama di dalam konti Limpang FM. Jadi hari ini kita bersama dengan Encik Chua Hui Jin dengan Encik Hazri Lim. Encik Chua Hui Jin, penolong pegawai kesihatan persekitaran, dan juga Encik Hazri Lim, pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran. Jadi selamat pagi Encik Chua dan juga Encik Hazri.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat datang konti pagi ni. Sehat pagi ni?
1: Sehat.
0: Okey, jadi kita nak teruskanlah dengan segmen kita untuk hari ini, iaitu topik kita untuk hari ini adalah mengenai pematuhan Akta 852, Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024. Betul ya topik kita hari ini?
1: Ya, betul.
0: Jadi assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar 5FM. Anda bersama dengan kami dalam segmen Kesihatan dan Komuniti. Jadi seperti yang diwar-warkan juga, hari ini kita akan bincangkan satu perkara yang sangat penting kepada masyarakat, khususnya para perokok, pengguna web, peniaga serta ibu bapa, iaitu Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau Akta 852. Jadi untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut, bersama kita pada hari ini dua orang penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Terima kasih bersama dengan kita hari ini ya, Encik Chua Hui Jin dan juga Encik Hazri. Terima kasih bersama dengan kita untuk berkongsi info kepada semua pendengar kita untuk hari ini.
2: Ya, terima kasih kerana menjemput kami jugalah untuk memberi penjelasan tentang pematuhan Akta 852 dan meningkatkanlah tahap pematuhan.
0: Kita nak teruskan dengan pertanyaan lah ya. Jadi untuk soalan yang pertama, mungkin ada yang dah mengetahui dan juga ada yang belum lagi mengetahui. Jadi mungkin ketorang tetamu kita untuk hari ini boleh kongsikan apa itu Akta 852 sebenarnya.
2: Okey, untuk Akta 852 iaitu Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024. Sebenarnya akta ini akta barulah. Akta ini menggantikan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Okey, kenapa dia ada penggantian? Sebab dah penambahbaikanlah daripada peraturan yang terdahulu, iaitu undang-undang ini mengawal selialah produk merokok demi melindungi kesihatan awam. Okay, akta ini meliputi perkara seperti pendaftaran produk, kawalan penjualan dan pembelian, pengiklanan, promosi, pembungkusan dan pelabelan serta beberapa aspek berkaitan penggunaan produk merokok. Matlamat utamanya adalah untuk melindungi masyarakat lah, sebab kita tahu kan produk merokok, produk tembakau boleh membahayakan kesihatan manusia. Untuk melindungi khususnya kanak-kanak lah, dan golongan muda, golongan warga emas, ibu mengandung, daripada kemudaratan lah akibat penggunaan produk merokok.
0: Jadi itu penerangannya apa itu Akta 852 ya. Jadi seterusnya kita nak tahu juga sebenarnya bila akta ini mula berkuat kuasa sebenarnya.
3: Untuk Akta 852 ni mula berkuat kuasa, dia mula berkuat kuasa pada 1 Oktober 2024. Pelaksanaannya dibuat secara berfasa lah, bagi memberi ruang kepada pihak berkepentingan untuk memahami dan mematuhi kehendak undang-undang tersebut lah. Jadi mulai 1 Oktober 2025, KKM, Kementerian

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Bimbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
4: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia? Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
5: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Radio. Limba FM, pasti di hati.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh! Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026 Rabu 12 Ogos 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Dengarkan game sambat radio kita ni pasti di hati 9 pagi hingga 12 tengah hari.
2: Bos, kami nak jumpa kita. Kami ada menang kita bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan bos? Si percaya kah? Ah, tok tok bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor nun. Percaya lagi?
3: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
2: Ah, apa kita tek? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agikkah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami sihat, palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, ni segar cerita, tok.
3: Ai, mak bertenang, ha? Siapa madah dengan kita, tok?
2: Ai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah, ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami, bos, berkali-kali? Ai.
3: Sabar. Okey, faham dah,
2: tahu tak apa.
3: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
2: Kan, ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik, pala penin, badara nangit, bah.
3: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya, minim syarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, si sihat. Ada? Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya, kami si mokol kita lagi. Ya, lepas faham. Ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
2: Ai. Benar ke bos daripada kita tu?
3: Ai, benarlah.
2: Macam dia tak daripada kita ni. Eh, bol. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, mudah gila kami tu dengar daripada sidak, bos. Aduh, salah kami tu, bos.
3: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
2: Terima kasih, bos.
3: Lain kali, kita ingat. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing, bah, mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasam muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
2: Awaklah bos, lain kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas kita dengar kata-kata tidak lain bah. Yalah, tok jadi macam tu jadi. Sorry bos, nasib kita jenis cool. Mudah diatur.
3: Lain kali, mungkin kita rasa

0: Bang FM, pasti di hati.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang tau. Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu. Lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu, Islam ni dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan. Termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita Allahumma salli ala Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah. Tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat, kita minum dekat kedai kopi hipster, istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu, ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar hutang, dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mengutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu, urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayarlah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim

Baik, anda masih lagi mendengarkan geng Sambat Adio kita di Limbang FM. Pasti di hati dan sekarang 11.51 minit pagi. Kita berbaki lagi 9 minit untuk kita akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Dan tepat jam 12.30 hari nanti anda akan ikuti berita ringkas Astro FM. Dan sekembalinya nanti anda akan terjemurkan menerusi Pemata Lun Bawang sehinggalah ke jam 3 petang nanti. Baik, sebelum tepat anda war-warkan lagi kepada anda berkenaan dengan jadual kempen derma darah bagi bulan Ogos untuk tahun 2026 di daerah Limbang, yang mana untuk tarikh yang terdekat ataupun yang tarikh akan datang ini akan dilaksanakan pada 16 Ogos ini nanti. Bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 12.30 hari di bilik seminar Senatmen Limbang. Dan seterusnya pada 23 Ogos 2026 bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi akan berlangsung di Pejabat MRC Limbang. Jadi untuk kempen derma darah di daerah Limbang ini, sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh terus hubungi talian sementara Hospital Limbang di talian 011-655-9386. Jadi itu adalah jadual kempen derma darah di daerah Limbang untuk bulan Ogos ini. Dan bagi daerah Lawas pula, jadual kempen derma darah untuk tarikh yang akan datang akan diadakan pada 15 Ogos ini nanti bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1.30 hari di Lipa Pahal Pemarket Lawas, dan tarikh akan datang pada 22 Ogos di Pasar Tamu Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12.30 hari. Dan harian terakhir untuk bulan Ogos ini akan diadakan di Lipa Pahal Pemarket Lawas sekali lagi bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1.30 hari. Jadi untuk pertanyaan lanjut mengenai kempen derma darah di daerah Lawas, anda boleh hubungi talian 085-283-7781 sambungan 213. Baik, itu antara infonya yang Eva kongsikan bersama dengan anda. Dan untuk makluman juga, hari ini juga sedang berlangsungnya kursus Do It Yourself penyelenggaraan penghawa dingin 10 Ogos 2026 yang bertempat di Bengkel Giat Mara Limbang bermula jam 8 pagi tadi sehinggalah ke jam 5 petang. Jadi kursus ini adalah anjuran bersama Kemas dan juga Giat Mara Limbang, dan tarikh akan datang pada 12 Ogos pula. Sekali lagi diadakan kursus Do It Yourself tapi bagi kimpalan dan fabrikasi logam modul asas membuat alat pemanggang ikan atau ayam. Jadi untuk ini akan diadakan pada 12 Ogos di Bengkel Giat Mara Limbang di jam yang sama juga 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang. Dan sekiranya anda berminat, anda boleh ikuti kerana ia terhad kepada 20 orang peserta sahaja dan ianya adalah percuma. Sijil disediakan, makan minum disediakan dan juga terbuka kepada semua terutama belia. Jadi untuk pertanyaan lanjut, adakah masih lagi ada slot ataupun masih ada ruangan untuk anda mengikuti kursus Do It Yourself Kimpalan dan Fabrikasi Logam ini, anda boleh hubungi talian 014-692-4275. Jadi itu juga adalah kursus anjuran bersama Kemas dan juga Giat Mara Limbang. Jadi ia merupakan program antara program yang bermanfaat juga khususnya kepada belia-belia di daerah Limbang. Baik, rasanya setakat ini saja dahulu perkongsian daripada Eva untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi di masa yang akan datang, masa yang sama di hari yang akan datang. Dan 12.30 nanti berita ringkas Astro FM dan seterusnya anda akan dapat ikuti Permatan Lun Bawang, siaran Permatan Lun Bawang sehinggalah ke jam 3 petang nanti. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Radio Malaysia,
1: Radio Tau,
0: Ani dan Corang Kawa,
1: Pendengaran Nama Lawa.
2: Kali ke kenana, tijau tau ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya, mepat kudang E. coli, Salmonella, idi Hepatitis A, ia panak miak ngajing layak burur, wan lemulun. Inan ngadu ratna luk met ini, tijau tau patut berwin. Ma tijau muka epak, muda kusabun berut tijau, ngasa bang pelat idi alak buat tijau mu, idi meru ku epak bersih. Nekini, iko pengengado bulurmu, rapnan lukmet meburak. Ngelikan tijukmu,

Ini tu merapat kena nak pelaju ngalapa tua berur kesihatan lukdo bang Josinita ya. Ini Josini yang jo lupun pun bang minggu luka dua bang bulan walu lak 2026 kelerungan jo lupun pun bang seminggu luka terbentang luas luk pelabar raya bang ruka dah seminggu ini tak ya. Luk miak ruantau ngedalan atau nak kali anu luk miak ruantau ngapu bang rukad minggu ini agan pernah kurang ini kena nak luk ningar tau merapat tau miak petaju ngedalan ulun luk do kekeman tau miak ruantau nganau dengan do idi burur tau pernah matua idi sehat idi niat tau mawang bang anid garabi ya merapat tau kalap anang idi kejayaan bang bepat tau manid-manid bang bidang tau manid-manid. Di tahunnya Ratna nas report Tinodojo kuan bebat limbang bang Jos ini siapa Tinodojo pa pulih dojo ni na apa do na mudan na pemalam penak do di Tinodo bang bebat nanap mayak tengah bebat raya Sarawak kebat nanap meribut kereta aja mejing aja puan 5 meter di bui mebui rata barat kena war 20 mejing atau 30 kilometer sejam. Di ina ratnan siar Tinodojo kuan bebat limbang siapa Tinodojo bang karabini ia ina merabun atau berjerebu ya di namudan di jodoh ia mau merabun. Di merapat na tau ngalap bebat luka petap

Atau ngiro pebak lo petap, pebak telang ya. Ngiro pebak lo petap, kuan buror tau, peletau na mata kering. Idi tinudojo lo kemelau bang karabini, mata kering, idi marabun kalirungan miak nguit kesan patun buror tau. Luk tutuna, kuan tau luk raya umur atau tau luk pengah. Mengarah warga mas aku dah ini ya luk siapa bupun luk berisiko kerap dinudajo luk malau merikan merabun gudang ini ya ina bubun luka umur pengangkacing 65 lak ame palun 65 lak ame palun atau warga mas jadi anak-anak tau nakisut luk umur 5 lak ame pabana atau kurang ratan 5 lak. Jadi bakal natanina dejur ataupun tinan-tinan luka mali idi luka ngaratanak atau niti anak. Jadi lun luk nan ngeja luk med kronik mepad gudang lun ngeja merita darah kencing manis idi nan masalah pernafasan idi panak med pusuk. Jadi bakal natanina tau luk kerja ataupun bertugas luk matatar secara langsung makan aku etidang ya tau lu kerja bang kebun bang lati jadi tau lu ke kerja mudut rumah nganau dalan lu kurang ini ya jadi kuantau petani kuantau peladang kuantau lu ngakem lawid lu kurang ini di tahun ini matatar secara petaju paling mata jo luka melau ya. Jadi kurang ada takuan ahli-ahli sukan. Apa kata rotan ini kena kalau dengar mata kesehatan. Jadi atau perlu peta bebak kuan buruk tau. Pelih tau miak ngalap tua. Jadi ngeletak buruk tau peta bebak. Jadi miak ngedalan aktiviti tau dengan dok bang Anit Karam. Domun ada jo kuan amung tau. Terima kasih pada dengan radio tau berlipalang ame tunget.

0: Hai Wipayus Guy, malah dengar video tau. Lo tetap mau pangiat FM aja, kosong aja, WN aja, megahertz.
1: Faktor kesihatan burur perlu inan pimaran siar luk meberat. Palena ngecing susah kuat lun beken. Ngecuku ina ngekalai norma-norma luk meberuh. Idi petecu maya SOP COVID-19 luk pengelitap. Matar burur, ide matar among lun libut kinanak.

0: Gala lemaba media ratan mula lun sinaluk lemaba online. Ngado borormu ratan mangun ku mangsa saluk. Aleg ngor dawar telepon ratan nubur luk namiti luk tutuna nubur telepon rat luar negara. Aleg mereka lak pribadimu nalun bakan mapat kudang nombor akaun bank, password akaun bank idi nubur my card. Sekiranya ikong rimak dawar rat ku bank atau lun penguat kuasa undang-undang ngayud nubur luk nanawar namu ina. Melio anid garab. Matar keselamatan data pribadi idi tetek rumakmu. Pele iko namangun ku mangsa skema.
1: Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Domun dan Jo kerana ke Luk Ningar pukul 1. Muna dan Jo ini Taitan Kupat pada Ningar Utama 1, Berita Utama 1, Rat Kuala Lumpur Editor Papu Baru, Bang Ruat Program Tau, Bang Jam Lu Kedua. Bang ini patut jumpa pada dengan Radio.
1: Bahas RCI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tadbir urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kinanak Unet Ninga Radio Tau Lute Bombang
1: Radio Malaysia 5 FM Radio Tau Lute Bombangnya.

Dan benda dah jauh dan papu baru kan anda akan luk dengar tau papu bang jam luk kedua apa pilih dah jauh radio tau bang puluh majur jauh sini jauh satu puluh jauh bulan waluh lak 2026. Ini pukul satu telu puluh minit ini napa atau pukul satu setengah napa tau itan kai pad-pad dengar wata program Busak Bangsa. Ini merapat atau nan dan jan radio tau atau nangisu channel radio tau. Pelih tau mia ke pad-pad ningar ratnana program Busak Bangsa Bang Puli Majojo sini dengan topik lu ke mia keruan tau ningar ia ina topik nak kena nak lu ningar pergantungan emosi kurang sehat. Ah ini ya. Pergantungan emosi kurang sehat. Anun ke ilung gayam ini napa? Anun ke luk miak ruanda ngegayam atau ataupun anun ke kudang apa ke ilung na pergantungan emosi kurang sehat ini di tempat pandingar ratnana kupasan ratnana ilung na napa lembar wat program Busak Bangsa. Petajupan pandingan radio tau di program Busak Bangsa luk tini nak di miak ruatan komuniti digital lembar bapuk tau bang pukul 1:30 minit ini napa. Terima kasih kuan tau luk setia di penapan paringan radio taurat pun napuk tau ina bang jam atau pukul 12 mejing bang jam sini. Dok tu dok rehat dok muda dejo. Ide kuman muda dejo bang karabini dok doakan. Buka bapuk tau bang jam luk kedua pasta peminas palung ngisu niatku.

Padingaran na Malawa. Makai handphone karab ngedrive kereta iaina cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak ngecing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, upka idi na makai handphone karab unen ngedrive. Ini miak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesikan ikongi dapo, miak ngecing balun.

0: Dah mula lecok kena nak luk ningar di mempad kurang gila lah kuat tau ina siapa nak kini tau padpaditan ku ningar wata program Busak Bangsa.
1: Mau papu, ini dok mencing, bang takap Busak Bangsa. Ya ina sebulang rancangan kuan anak adik padpad dengan komuniti digital. Bang bempat ini mula uluh gayam luk dok, ini ngeramai kuan emung-emung tau luk ningar radio tau. Alah kelupan ninger segmen ini lama bare dia tau anid ajo 1 jam 1 setengah mencing jam 2.
2: Dok pulit ajo di dok mo papu sokak baru bang segmen Busak Bangsa anun bala tau ajo sini. Sokak baru tau mawangnya topian si badak retnan program lokiten community digital lemaba radio tau. Bang Cos ini sebulang ulu gayam lok iten tau ya ina bertajuk pergantungan emosi kurang sihat lok beden guru tau ya ina Cikgu Lo. Mawangnya Cikgu Lo ini dengan tau Bang Cos ini. Cikgu Lo anun bala?
3: Bala tu.
2: Wow, yang nama awang ni atau yang bang
3: belajar,
2: bang segmen lok pengen apa ba? Itu pengen apa gaya meretnan ngude ya LGBTQ. Nah bang Cos ini topian aju retnan topik lok juga penting yang pergantungan emosi yang kurang sihat. Yeah. Silakan Cikgu Lo.
3: Baik, seperti yang kita tahu kan, saya pernah menjadi seorang lesbian.
2: Yeah.
3: Tapi sebelum saya menjadi seorang lesbian, sebelum saya ada hubungan intimasi dengan seorang perempuan, saya mulai dengan adanya ikatan emosi yang tidak sihat. Itulah perbincangan kita hari ini. Saya masih ingat lagi, saya ada trauma A, iaitu ketiadaan sesuatu yang baik, ketiadaan kasih sayang yang saya rasakan saya perlu. Maka dengan semasa saya bergaul dengan wanita yang lain, bukan setiap wanita yang menjadi ketertarikan kepada saya, cuma ada mungkin segelintir yang buat saya rasa sangat selamat bersama dengan mereka. Maka semasa saya bekerja, saya berkenalan dengan beberapa orang dan salah seorang daripada mereka menjadi kawan baik saya. Kita mulai dengan persahabatan yang biasa, yang baik. Tapi persahabatan tu menjadi tidak sihat. Macam mana yang katakan ikatan emosi yang tidak sihat? Di mana semasa orang itu tiada, saya akan rasa tidak selamat. Seperti yang dikatakan oleh seorang penulis, Dr. Carol Ahrens, dia katakan ikatan emosi yang tidak sihat ini ialah suatu keadaan di mana seseorang berasa benar-benar bergantung kepada orang lain untuk keselamatan dan untuk fungsi, sehingga jikalau orang itu tiada, saya tidak akan wujud. Bermaksud semasa saya masih ingat lagi semasa orang ini yang saya ada ketertarikan sesama jenis dan juga saya ada hubungan. Pada suatu hari dia katakan kepada saya, saya mau berkahwin. Wow, tiba-tiba dunia saya seperti sudah roboh. Sebab orang ini merupakan orang yang saya bergantung dari segi emosi, dari segi keselamatan dan juga dari segi intimasi sebab kita sudah ada hubungan intimasi. Dengan itu, semasa orang ini tiada, saya sudah tidak tahu macam mana untuk berfungsi. Sebab ikatan emosi yang tidak sihat adalah satu ikatan di mana orang itu kewujudan orang itu membantu membangunkan harga diri saya. Dia tiada, saya juga tiada. Tiada harga diri. Ini ialah isu yang paling ketara yang kita lihat dalam perhubungan yang ada ketertarikan sesama jenis, terutamanya lesbian. Ataupun untuk gay juga. Di mana kewujudan seseorang itu membangunkan harga diri dia dan kehidupan seseorang itu terjerat dengan orang itu. Misalnya, kita kan tahu di terutamanya di Semenanjung, orang di Semenanjung suka makan roti bakar. Roti bakar, kamu tahu satu yang satu keping kita letak banyak mentega, banyak keju, butter kan. Lepas tu yang satu lagi kita letak apa? Kaya, kaya kan. Lepas tu kita gabungkan dua keping roti itu. Cuba bayangkan Steffi, sekarang kamu pisahkan dua keping roti itu. Kaya tu kat mana? Dua-dua keping pun ada. Mentega tu dua-dua keping pun ada.
4: Betul.
3: Ikatan emosi yang tidak sihat bermaksud ikatan di mana kedua-dua orang itu sudah terjerat. Seperti kaya dengan mentega, kamu tak boleh pisahkan. Susah nak pisahkan. Ya, tapi kadangkala ikatan emosi yang tidak sihat ini mungkin sepihak saja. Misalnya, pada permulaan semasa saya tertarik pada segelintir perempuan, tapi itu cuma sepihak saja. Cuma saya saja yang tertarik. Saya mulai rasa banyak perasaan cemburu kalau saya lihat dia berkawan baik dengan orang lain. Ataupun saya rasa semasa dia tidak mau bercakap dengan saya, saya rasa tersinggung. Sebab itu ialah mungkin hubungan yang sepihak sahaja. Ya. Ataupun ikatan emosi yang tidak sihat ini ialah ikatan di mana persahabatan yang baik seperti yang tadi saya dengan kawan saya. Sebenarnya kita platonik saja. Platonik bermaksud kita hubungan yang biasa. Tapi hubungan ini sudah menjadi terlalu tertutup. Tertutup sampai satu tahap kawan yang lain tidak boleh masuk lagi. Ataupun menjadi sangat posesif di mana kalau ada orang lain yang bercakap dengan kawan saya itu, saya akan rasa cemburu. Itu yang dikatakan ikatan emosi yang tidak sihat. Kadangkala ya, emosi yang tidak sihat ini juga berlaku di antara ibu bapa dengan anak. Okay, misalnya ya, misalnya anak lelaki sudah berkahwin. Ya, dia sudah sebagai mak mertua kan, ada menantu kan. Tapi kamu cemburu menantu kamu yang selalu dengan anak kamu. Sebab kamu terlalu posesif dengan anak lelaki kamu yang
4: terlalu
3: anak sulung,
4: mengawal, ingin
3: mengawal, ya, mengawal. Berlaku ikatan emosi yang tidak sihat. Lepas tu mungkin ibu ni akan mengadu, ibu ni kata, "Nak, kenapa kamu tak datang tengok mak, selalu dengan isteri saja." Itu juga adalah unsur-unsur ikatan emosi yang tidak sihat. Tapi ikatan emosi yang tidak sihat ni banyak kali kita akan lihat dalam perhubungan ketertarikan sesama jenis. Baik, ikatan ini kalau kita lihat ya, ikatan berlebihan ini berlaku biasanya ya dalam kalau kita kita tak faham sama ada orang itu sebenarnya perjalinan dia tu sihat atau tidak. Kamu cuba tanya. Kalau kamu nampak anak kamu ataupun kawan kamu yang ada selalu bersama dengan seorang kawan yang sesama jenis, sesama jantina misalnya, kamu boleh tanya. Kamu nak tanya sama ada dia tu lesbian ke gay ke. Kadang-kadang kamu tidak tahu macam mana, tapi kamu nampak perhubungan tu tidak sihat. Kamu mulai tanya. Kamu tanya dia, kalau yang A tu bercakap, selalu bercakap dengan kawan kamu, kamu macam mana perasaan kamu? Kalau dia kata saya ni cemburu, tanyalah kenapa kamu cemburu. Di sini mungkin sudah ada unsur-unsur ikatan emosi yang tidak sihat sedang berlaku.
4: Jadi tadi bila Cikgu Lo kata, oh tanyalah dengan kawan-kawan kita, tanyakan apakah perasaan mereka. Nah, jadi soalannya kalau kita sudah bertanya dan memang jelas, memang jelas dia ada perasaan cemburu dan dia ingin mengawal, dan kita cuba berkata dengan dia, kalau begini saya rasa kamu sudah ada satu pegantungan emosi yang tidak sehat. Nah, jadi sewaktu kita mengatakan itu dan kita mendorong mereka untuk kembali atau berbalik kepada emosi yang sihat, dan misalnya mereka berkata seperti mereka berasa bersalah ataupun rasa kasihan dengan pihak yang satu lagi. Bagaimanakah daripada mereka sudah hampir terjebak dan bagaimana mereka boleh kembali?
3: Saya rasa mula sekali dia harus kita kena tanya dia, kalau kamu rasa kamu nak teruskan dalam perhubungan ini, apa yang akan berlaku? Ya, dia kena apa? Dia kena bagi kita tahu sama ada persahabatan perhubungan ini ada tak menjejaskan kehidupan dia. Kalau dia katakan saya rasa seperti dikawal, Ataupun satu perkataan yang sangat serius yang kurang kita gunakan. Saya rasa banyak kali dimanipulasikan. Ya, setiap kali saya mau keluar dengan kawan lain, tapi dia tak benarkan sebab dia ada ikatan emosi yang tidak sihat dengan saya. Tapi saya rasa kasihan. Kamu kan akan tanya, kalau kamu sentiasa berasa kasihan kepada kawan kamu ini, apa yang akan terjadi pada kawan kamu? Apa yang akan terjadi pada kamu? Ya, apa yang akan terjadi pada perhubungan ini yang tidak sihat? Kamu mau persahabatan yang sihat. Dengan itu kadangkala ya, untuk persahabatan yang sihat berlaku ya, kita kena menyokong, bukan secara membuta. Jangan kamu rasa kasihan, sebab kalau kasihan tu tidak akan membantu orang itu bertumbuh dan tidak akan membantu dalam persahabatan itu. Malah ia akan lagi mengawal sampai satu tahap di mana kamu tidak boleh bernafas lagi. Sebab manipulasi boleh berlaku sampai satu tahap seperti saya dengan pasangan saya. Sebab pernah berapa kali dia katakan kita nak akhiri perhubungan ini. Tapi dia rasa kasihan pada saya. Dia tidak mau. Tapi banyak kali saya yang mengawal. Saya memanipulasikan dengan cara apa? Dengan mengancam. Kalau kamu tinggalkan saya, mungkin saya akan cederakan diri. Saya akan bunuh diri. Dengan itu, dia akan rasa kasihan. Dia tidak mau saya cederakan diri. Tapi dengan terus terang, ini tidak membantu dalam persahabatan itu. Tapi satu hari nanti, dia terpaksa tinggalkan saya. Dan saya tidak dapat mengawal perasaan saya pada masa itu. Sebab ikatan saya, emosi saya yang tidak sihat itu terlalu banyak bergantung pada orang itu. Sampai satu tahap saya tidak tahu siapa sebenarnya saya lagi. Nampak tak? So kalau kita kasihan, kita harus fikir ya, persahabatan, kita kena bezakan persahabatan yang sihat dengan tidak sihat. Persahabatan yang sihat akan mendorong kita keluar daripada zon yang selesa. Ya, persahabatan yang sihat akan mendorong, baik yang ini kamu tahu kamu dalam perhubungan yang tidak sihat. Yang pertama, apa yang kamu mau? Kalau dia mau bertumbuh, dia mau berubah, maka kamu tanya dia, kalau kamu mau berubah, rela tak kamu buat sesuatu yang cukup dahsyat sekali? Iaitu kamu kena mungkin ada satu batasan dalam persahabatan ini. Batasan yang sihat. Kita kena wujudkan.
4: Terima kasih Cik Lo, ini satu penerangan yang sangat baik saya rasakan untuk kita membantu mereka dan juga untuk mereka juga membantu diri mereka sendiri.
3: Baik, biasanya kita kena tahu ya bahawa seseorang yang dalam persahabatan yang biasa, ya, ikatan emosi tidak sihat boleh berlaku. Misalnya kalau hari ini ya, Steffi banyak kali berbual dengan saya, ya, dan saya selalu mendengar ya, mendengar kamu. Dengan itu secara tidak rasmi kita sudah menjalin satu persahabatan. Kita sudah ada satu connection ya, satu jalinan di sini. Tapi jalinan ini harus ada batasan. Sebab banyak kali ya, banyak kali ikatan emosi yang tidak sihat boleh berlaku melalui sesi pendengaran. Sesi banyak kali kita minum kopi, kita dengar, sekarang kita minum chati ke apa ke, apa titi bubble ke, banyak kita minum kopi, minum teh, banyak kali kita luang banyak masa bersama-sama. Dan dengan itu kita semasa kita mendengar, kita mulai memberi bimbingan kepada orang itu. Kalau kamu banyak kali memberi bimbingan kepada saya rasa selamat. Saya rasa kamu bagaikan idola saya. Saya rasa kamu bagai Tuhan kepada saya yang memberi beri jawapan kepada saya. Dengan itu saya selalu rasa selesa, saya rasa yakin. Sebab setiap kali saya buat panggilan, saya memanggil kamu keluar, kamu akan keluar. Kamu banyak masa bersama dengan saya, masa yang diluangkan dengan saya. Dengan itu ya, setiap kali kita memberi perhatian, memberi masa, memberi masa untuk mendengar, dengan senang sekali orang lain boleh terjerumus dalam ikatan emosi yang tidak sihat dengan kita. Nampak tak?
4: Yeah.
3: Ia boleh berlaku dengan secara tidak langsung. So bermaksud persahabatan yang tidak sihat banyak kali boleh berlaku jikalau tiada batasan.
4: Adakah ini juga sama di antara perempuan dan juga lelaki dan bersama dengan lelaki?
3: Oh, sama juga. Saya masih ingat lagi ada satu case yang saya masa itu saya ikuti. Apa yang berlaku, lelaki ini dia datang dari tempat yang jauh. Misalnya anak Sarawak pergi Semenanjung belajar di college-college kan. Di sana dia berkenalan dengan seorang senior. Seorang yang lebih tua dari dia yang akan membawa dia, mengajak dia pergi keluar makan, menjaga dia, memberi dia bimbingan, banyak masa yang diluangkan, membantu dia bertumbuh dari segi kerohanian dia, bertumbuh dari segi jiwa dia, bertumbuh dari segi akademik dan lain lagi. Dengan secara tidak langsung, junior ini bergantung pada senior ini. Pada suatu hari nanti, senior ini katakan, kamu ni kan sekarang sudah senior. Kita sudah banyak masa satu tahun bersama. Baik sekarang kamu pergi jaga junior yang lain. Tapi apa yang berlaku oleh kerana dia ada trauma A. Ketiadaan sesuatu yang baik dalam kehidupan dia. Dan juga berlaku trauma B, sesuatu yang tidak baik, malapetaka di mana dia pernah didedah pada pornografi. Di mana lelaki ini pernah didedah dari segi apa tu dicabuli kehormatan dia. Dia sudah tahu apa yang difahami dengan sentuhan yang tidak sihat. Dia faham apa itu pornografi. Dan dia selalu ada isu di mana dia ada ketertarikan pada senior ini. Bukan saja tertarik dari segi emosi dia bergantung, tetapi apa yang berlaku di sini, semasa dia fikirkan senior ini, dia sudah ada pemikiran yang tidak sihat. Pemikiran intimasi yang dia dapati dari pornografi mengenai senior ini. Lepas tu apa yang berlaku, senior ini katakan, kamu sekarang berdikari. Dunia dia runtuh, roboh. Dia langsung kecewa. Dia rasakan seperti dia sudah diabaikan, dibuang ke. Tahu tak, tadi saya katakan yang penting ialah apa yang dimaksudkan ialah ke ikatan emosi yang tidak sihat ialah di mana seseorang itu bergantung pada orang lain untuk dapatkan keselamatan. Untuk dia berfungsi. Orang ini tidak adalah idola ini, senior ini tidak ada lagi. Sama dalam hubungan sesama jenis. Banyak kali seperti itu. Lelaki ini sebenarnya sudah tertarik secara tidak sihat pada senior dia. Maka apa yang berlaku lagi dahsyat. Dia pun rasa diabaikan. Dia mulai mengikut senior ini. Setiap kali senior ini pergi mana, dia ikut saja. Ini ialah dalam bahasa Inggeris kita gunakan perkataan stalking. Ikut. Para remaja tahu tak, stalking tu sebenarnya sekarang satu jenayah ya.
4: Ya, betul. Ha,
3: kalau kamu ada orang yang selalu ikut-ikut kamu, kamu boleh report pada polis ya.
4: Ya.
3: Mungkin betul. Ini untuk sesi yang lain. Tapi ini yang berlaku.
4: Ini adalah kisah sebenar.
3: Kisah sebenarnya.
4: Bagaimana dia boleh ada pergantungan emosi yang
3: tidak sihat. Pergantung ni sampai satu tahap di mana senior ini pada suatu hari nanti dia mandi. Dan oleh kerana dia terlalu bergantung, dia mau lihat senior ni. Dia cuba ambil gambar-gambar semasa senior ni sedang mandi.
4: Sampai ke tahap
3: ini sudah satu jenayah.
4: Ya, memang satu jenayah.
3: Nampak tak?
4: Jadi Cikgu Lo, saya ingin bertanya, kalau tadi tu dari perspektif seorang junior tadi kan, tapi kalau ada yang daripada di pihak senior tu, maksudnya kita pada asalnya kita hanya mahu membimbing mereka, tapi bila kita merasakan ada sesuatu yang berbahaya yang akan datang, bagaimanakah kita cuba untuk menghentikan?
3: Oleh itu saya nak cadangkan di sini ya, setiap kali dalam perhubungan itu, dalam persahabatan, kalau boleh jangan dua orang saja. Kita nak jalin persahabatan dalam satu kumpulan, satu community. Bukan bermaksud kamu tidak boleh ada satu BFF, satu kawan yang paling karib. Boleh. Tapi dalam persahabatan itu harus ada ikatan emosi yang sihat. Ya, di mana ikatan emosi yang sihat itu bermaksud, ya, kamu akan menggalakkan sahabat kamu yang lain itu bertumbuh. Kamu tak akan posesif. Ya, baik, saya sebagai senior, kalau saya, apa yang saya nak buat pada awal lagi, saya akan bawa lebih ramai lagi orang masuk untuk membantu junior ini. Bukan sekadar sahaja dua orang. Sebab dengan dua orang saja kita tidak tahu macam mana emosi ini boleh menjadi satu emosi yang terlalu bergantung sampai tidak sihat.
4: Ya. Satu persahabatan yang terbuka lah orang
3: katakan. Ya, ya, ya. Persahabatan yang sihat harus jujur. Ya. Kita tidak boleh manipulatif. Kita tidak boleh menipu. Kita tidak boleh posesif ataupun mendesak orang itu membuat sesuatu yang kita tidak mahu. Ya, misalnya kalau hari ini saya suka makan, misalnya saya suka makan apa tu dalam Sabah, di negeri Sabah dia kata butok. Di Sarawak saya tidak tahu apa yang cacing dalam
4: ulat
3: yeah, kan, panggil ulat kan. Saya suka makan ulat. Tapi orang lain tak suka makan ulat. Kawan karib saya tak suka makan ulat. Saya tak boleh katakan kamu kena makan. Kalau tak makan kamu bukan kawan saya. Itu ialah persahabatan yang manipulatif, yang tidak ada respect, yang tidak ada hormat menghormati. Banyak kali dalam persahabatan LGBT mungkin mereka mulai dengan respect, tapi kalau kita lihat betul-betul mungkin salah satu pihak adalah pihak yang lebih kuat. Satu ialah pihak yang lebih lemah. Tapi ada pergantungan, yang lemah perlukan yang kuat, yang kuat perlu kawal yang lemah. Dengan itu menjalinlah ikatan homoseksual yang tidak sihat. Menjalinlah perhubungan yang tidak sihat kerana kedua-dua mereka saling mengawal. Itu ialah ikatan emosi yang tidak sihat.
4: Wow.
3: Ya. Banyak kali ya dalam perhubungan homoseksual, semasa seorang datang jumpa dengan saya, dia mungkin masih terlibat dalam hubungan itu. Saya pernah ada case di mana dia mau keluar, tapi yang seperti Steffi tanya tadi, dia rasa kasihan. Rasa kasihan, terpaksa kita bawa orang lain profesional untuk bantu. Sampai satu tahap di mana email dan nombor dan juga mesej-mesej dalam telefon semua dikawal.
4: Oh, dikawal oleh
3: pihak yang bergantung pada dia.
4: Oh, okay.
3: Dan dia rasa kasihan, dia tidak mau pecahkan perhubungan itu sebab dia takut orang itu akan bunuh diri. Tapi jangan lupa ya, kalau seorang itu sudah dewasa, setiap orang dewasa harus bertanggungjawab pada kehidupannya
4: sendiri.
3: Bukan saya yang bertanggungjawab pada kehidupan dia. Tapi apa yang kamu boleh buat, kamu bantu dia, bagi dia tahu, ya, mungkin kamu kena jumpa seorang profesional untuk dapatkan bantuan agar ikatan emosi ini kamu lebih memahami. Ya, kalau bagi persoalan yang kamu tanya tadi.
4: Kalau menurut Cikgu Lola, tadi kita sudah bincangkan ini peranan daripada rakan sebaya dan juga keluarga. Apakah juga di dalam masyarakat memberikan dorongan, memberikan nasihat ataupun dari segi institusi kepercayaan pribadi mempengaruhi. Tadi kan bila kita bergantung dengan orang lain yang memberikan kita identiti.
3: Baik, saya rasa setiap orang yang ada di masyarakat harus ada kawan. Ini sangat penting. Kita tidak hidup dalam satu pulau saja. Kita hidup dalam satu community. Seperti yang ada di, terutamanya orang Lembawang, kita semua hidup dalam satu kampung, satu community. Community itu harus community yang sangat sihat. Ya, sihat di mana kita harus ada batasan. Yang saya rasa, terutamanya kita di Asia, kita tidak ada batasan. Sama juga dengan saya sebagai seorang Cina pun sama. Orang Cina kalau nak melawat, terus pergi saja. Pergi rumah itu, ketuk-ketuk masuk dah. Kadang-kadang tak ketuk pun sudah masuk. Terutama di kita yang hidup di kampung. Saya rasa kita harus ada satu batasan yang hormat. Walaupun pintu itu terbuka, sekurang-kurangnya kita harus tanya dulu.
4: Saya rasa ini satu hal yang sangat benar, yang juga kita kita jarang berbicara. Mungkin kita tak berani untuk menetapkan, oh di sini ialah batasannya. Kita sebagai orang mungkin Bumi Putra ataupun orang di Asia, kita mau menghormati tapi polite, tapi sebenarnya sangat juga bahaya untuk kita kalau tidak tahu menetapkan batasan.
3: Betul. Dan itu dalam masyarakat, yang tadi saya katakan batasan ini juga bermaksud dalam persahabatan juga sama. Persahabatan tu kita tidak boleh assumption ataupun kita tidak boleh agak bahawa dia akan buat. Misalnya kita ada buat kenduri kan. Oh, keluarga Steffi yang akan buat kari chicken kan. Kamu akan masak kari ayam, kamu yang masak ini, masak itu. Kita tak boleh anggap mereka akan buat. Kita kena tanya.
4: Betul.
3: Dengan itu saya rasa kita banyak peluang untuk belajar komunikasi. Banyak kita belajar untuk kita meluahkan apa yang kita boleh buat, apa yang kita tidak boleh buat.
4: Betul.
3: Dengan itu persahabatan akan menjadi lebih jujur, lebih ikhlas, dan kita akan apa yang kita dapat buat ialah kita akan bantu sekurang-kurangnya dalam persahabatan itu tidak ada ikatan emosi yang tidak sihat.
4: Betul.
3: Kita tidak akan mengawal, manipulasi. Sebenarnya dalam ikatan emosi yang tidak sihat, perkataan yang kita harus lihat yang paling penting ialah perkataan kawal ataupun kawal. Manipulasi. Kalau berlaku yang itu, bermaksud ikatan itu sudah tidak sihat.
4: Ya, betul.
3: Ya. Dalam kampung sama juga. Ya, kita dalam masyarakat sama juga. Kita tidak boleh anggap semua orang akan buat apa yang kita minta.
4: Ya.
3: Kalau kita minta dia buat ini, dia tak mau buat, kita rasa marah, kita rasa tersinggung. Bermaksud kita sudah ada emosi yang tidak sihat.
4: Ya, terima kasih Cikgu Lo. Saya rasa ini adalah satu hal yang sangat penting yang kita sudah pelajari, bahwa di dalam persahabatan harus ada batasan dan harus ada pegantungan emosi yang sihat. Dan kita ingin mengakhiri segmen pada hari ini, dan saya minta mungkin Cikgu Lo untuk simpulkan daripada topik ini.
3: Kenapa kita gunakan topik ikatan emosi yang tidak sihat? Sebab ini merupakan salah satu isu yang dihadapi oleh mereka yang dalam persahabatan ketertarikan yang tidak sihat, sesama jenis yang tidak sihat. Yang paling penting kita lihat dalam seluruh, kalau saya nak buat satu kesimpulan ikatan emosi yang tidak sihat adalah berkaitan dengan perhubungan. Kita mahukan perhubungan tapi perhubungan itu tidak jadi sihat, terutamanya dalam perhubungan lesbian ataupun perhubungan gay. Saya harap dalam segmen ini kita dapat lihat bahawa ini merupakan satu unsur yang kita harus bicara.
4: Jadi terima kasih Cikgu Lo. Kita sudah sampai di pengakhir daripada segmen kita hari ini. Belajar kudang apa tomiak nginita rurum tau dengan seburur dengan lok beken pad tomiak kelik suapa batas perasaan pergantungan tau dengan seburur dengan lok beken. Jadi papuk baru bang segmen lok patun ini, dan terima kasih Cikgu Lo. Idi kudang inan itun tau miak WhatsApp lemaba nombor community digital ya ina bang nombor 0-2-2-8-8-5-6 sekuat baru 0-2-2-8-5-6 atau ame 0-2-7-4-2-8-2-0 sekuat baru 0-2-7-4-2-8-2-0 aja atau miak tau amek bang website community digital ya ina www.komunity-digital.com sekuat baru www.komunity-digital.com idiklik Busak Bangsa tau miak nier informasi bang website ini. Idi aleg kelupan ninge radio tau Anid Ejo jam 12 menjing pukul 3 dok pulid Ejo idi Tuhan ngeperuan.
1: Terima kasih ketau lutup ninger radio tau, lutup mo bang niat tau. Kudengkinanak pian sibada dengan meriput.
2: Miak tau semut bang tadur arang gawa www.community-digital.com idi klik busak bangsa. Kudeng inan lokna sempat ninger bang Eco sini. Tau miak ninger lemabar radio tau Eco satu minggu baru dengan kerep luk mepante. Dok pulih Eco, idi Tuhan ngeperuan.
0: Jadi mau kenalkan luk ningerin ruata program Busak Bangsa, program luk Tidina Ratnana Community Digital, luk padpad dinengar tau lembah putau bang segmen Busak Bangsa majo sini. Jadi program ini namanya pendengaran tau baru, bang minggu baru. Dopulida jo, kuan kiranak tamantinan. Petujuh padpad dengan Radio Tau.

Dopli Dajo yang dikaitkan salin berita lukilap kerat seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Ulu berita Sarawak usaha kekempat dengan Singapura bang bisnes karbon idi teknologi ngeproses ebak laut. Saberkas patut ngeraben kuyut bupun anak adi idi tindak kuan bupun mangudulun inan ngapu ekonomi kerebatun. ICQS Rikin tirawe miak ngukab melun ulak peluang ekonomi idi bisnes guta lakan tanah. Berita setajuna. Sarawak kuna nekap inan ngekempat-bat dengan berita Singapura bang bebat bisnes seratan karbon idi teknologi ngeproses sempat laut inan ngukap peluang sot modal idi kekempat-bat lumba baru arang dua bebat ina. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nemala kekempat-bat bisnes karbon ina ngerapu aktiviti ngenug idi bisnes karbon setari dengan komitmen paling jani Paris. Kebalana Singapura luk temu bumungar ngapu ruat karbon idi perlu pasaran kuan dagang karbon. Ngejakui na Sarawak di Singapura pad-pad sibada ratnan pakai teknologi baru inan ngeligan ebak laut ina. Agan panakudang ina premier namala, gayam ratnan dua bebat ina undanan tetang sebada idina te ia inau ngeletap. Ia namala kudang ina kuan media pengetimun rasmi pemumiting agung telulak sekuat saberkas ke Pulau Walu, Bang Sibu. Atun Bang Balana Premier Sikel tepat Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas peteju fokus inan nubu idi nunab gatum 70% bupun mangudulun idi 30% penguyut berpengalaman. Lun nguyut berpengalaman miak nguyut idi pesipu iles selabak bupun mangudulun beren ruang idi kerap nguyut idi nguit akang-akang luk mabaru. Bupun mangudulun patut kyutan pelemila nguyut idi inan karakter ayu luk berintegriti idi ayu luk meraban. Petulu dengan usaha inan ngeruat bupun penguyut mangudulun luk berintegriti saberkas perlu ngeletap pele bupun mangudulun inan ilah luk relevan petulu dengan isu ekonomi bang karbini. Saberkas perlu kali idingiti program pembangunan belia petulu maya luk perlu bang Sarawak idi petepin ratnan teknologi inovasi idi ilah luk medita. Bupun mangudulun patut metatar dengan bebat luk mebaru mepad gudang kecerdasan buatan AI, semikonduktor, tenaga hidrogen, ekonomi digital, idi analisis data. Milatan kemahiran penting tutu ngejeku ia niar bupun belia nguit isu patun ekonomi Sarawak terjun miak ngeruat produk luk mabaru. Ekonomi kerempatun bekan mau pucang ratnan tanah idi modal, ia panak ngenau ila kepakaran idi ila lemulun inan mudut luk mabaru. Projek Kompleks Immigration Custom Quarantine di Keselamatan ICQS Serikin miak mangun gonca bebat luk miak ngungar tubuh ekonomi idi ia panak tenaga, ia panak tengah semut strategik luk ngegatum Sarawak dengan Kalimantan Barat Indonesia. Tara Menteri Tata Dengwit Datuk Henry Harry Jinap Damala, kemudahan ina miak ngeletap lawe lamulun idi panak barang-barang iten guta lakan tanah luk miak kesenang bupun berdagang idi ia panak miak ngukap melun ulak peluang ekonomi kuan lunuk tebawang suina. ICQS Rekin panak miak nguit kikit iap semut lun ngikak idi pelawe arang dua bawang ini lemah ba aktiviti bebat ngerang idi ekonomi guta lakan tanah. Kebalana tubuh pembangunan perkakasan senang ina bekan menggatum dua bebat ini negara ia panak ngukap peluang ekonomi kuan rakyat. Ia nama lakuran ina bang program penanda aras dari projek ICQS Serikin dari BAU. Ia ninggalak sekuat baru lu berita.
Sarawak usaha kekempat-empat dengan Singapura bang bisnes karbon idi teknologi ngeproses bak laut. Saberkas patut ngeraben kuyut bubun anak adik di tina kuan bubun mangudulun inan ngapu ekonomi kerepatun. ICQS Rikin terawem yang ukap melunulak peluang ekonomi di bisnes guta lakan tanah. Macam ini salin berita, macam ini berita miok pendengaran baru macam nepado. Pulida jodi tabi Malaysia Madani.

0: kepayahan, pergandingan tenaga, bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai,
5: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
2: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
5: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

0: Luta matau pan pan ning radio tau. Luta mamangiat.
1: Hai, Uwi Almaris Dawa George Rod Pak Murnut dan ngecing balat tentang kuan anak-anak luntau bangkar bini Doto ngalap peluang belajar tunggu sintek lawas ngecekku mula program atau latihan kemahiran luk pelaba do ruan nina kuan anak-anak umur beluk walula ame palun udang banget tau mabut sekolah tonge mula peluang kerja luk miak lapen kuan tenaga mahir luk miak nyukong tubuh bempat perindustrian dan ngekecing pembangunan luk melundo bang kawasan tau lawas.

peringkat sijil daripada diploma kemahiran Malaysia. Siapa kemasukan ia ina bang bulan walu ini bulan liwak kuan lagi ni. Ini ngegalak kuan tau luk tutuna kuan anak-anak tau ataupun anak-anak tau luk bang sibu siapa program ataupun interview terbuka kuan anak Sarawak lembaga program kemahiran TVET Borneo ini ia miak ruan ngatur dari sibu bang puluh empat jauh bulan walu dari Kuching bang puluh lima jauh bulan walu ini Semarahan bang puluh enam jauh bulan walu ini program inang imun rat pukul walu pekak mencing pukul 20 dajo. Jadi program ini ia ina interview muka TVET kuan ambilan khas kuan anak Sarawak lag 2026 bang telu tempat inadi di siapa idani miaka ngerima sijil kemahiran Malaysia SKM lukina iktiraf retan perita Malaysia ya. Jadi syarat kemasukan ia ina kuan anak-anak tahu luk umur 15 majing 25 lak luk nainan sijil SPM atau tanpa sijil SPM atau akademik sekolah. Ida ni umur 15 majing 25 lak ini pengambilan ina mia karuan ngitak bang idani dan karab. Siapa kelebihan ratnan TVET ini ia inainan ini pana ia inan bantuan kewangan siapa demi yang kedalan ratnan latihan praktikal ki nulak 70% idi 30% ya na teori hands on ya idi siapa kerabida mabud ratnan latihan de ida mia ka ngerima sijil SKM lukinau prita iktiraf idi siapa pembiayaan pinjaman ratnan PTPK pana 100% idi bantuan Yayasan Sarawak. Jadi inan bantuan daripada sokongan penempatan so inan de kerja ya. Jadi yang galak sekolah baru kuan program terbuka interview terbuka kuan anak Sarawak lembab program kemahiran TVET Borneo ini kuan zon Sarawak mia karuan ngatur bang sibu 24 bulan walu Kuching 25 bulan walu Semarahan 26 bulan walu. Jadi program ini ngimun rat pukul walu pekak mejing pukul 20 dajo. Jadi kuan galak luka meriput kena nak mia ke ngitun ni cik Sazwan nombor telefonnya yana 06 walu apat aja aja telu aja kosong 06 walu apat aja aja telu aja kosong. Jadi cik Amir 0 aja liwa telu 60 liwa liwa 56 0 aja liwa telu 60 liwa liwa 56. Selepas ini pemilihan kursus luka ruanina paling program ini ialah kursus juruteknik elektrik, arka kimpalan, teknologi otomotif, seni kulinari, pendidikan awal kanak-kanak, sistem komputer dan IT, pengurusan pejabat di korporat eksekutif. Jadi ini kena nak luk dengar ratnan program interview muka kuan anak Sarawak lembab program kemahiran TVET Borneo. Dah boleh dah cok kuan among tahu.

Perubat kalakala luk nama tu mengapa maruah atau ngebena seseburur ilai retnan ngecing rapang arang lumula ngikit susah kesehatan mental melepung salah terawih luk miak pusak perpaduan idi ngecing kesan luk datpa atun ekonomi ngerapu keselamatan negara. Geli kekin anak, Seksyen 233 Akta Komunikasi IDI Multimedia AKM 1558 debepat hukum maksimum RM50,000 atau ruang nutup namalah selak atau dua-duana seranga. Nelun luk mekeripa salah, ngeceku ngeruat galak palsu. Ngeceku inakin anak, pituan paling melio, gerep ngeruat galak-galak luk ruan maca idi ruan ngerima. Uweh, Joshua Veron, malah ini pat-pat dengan Radio Town.

Dok boleh dah jauh kerana kalau dengar di yang ni topian gegalak kuan kerana teman tinan ratna ada program luk tetana nine nemuai birami 2026 luk ruan ngatur dari ya ina dari Dewan Lamin Adit bangun kimat umat baha Sungai Asap Belaga. Di program ini ruana ngatur bang 20 jam majing 20 talu jo bulan walu ngimun rat pukul 6 puli dajo majing pukul 10 malam. Di siapa program ini ruana ngatur bang suluk gina lain di mia ke ngui teratnan tudak-tudak penani di pana personality RTM ya. Di siapa penani ini ia ina tipe ataupun inuang ratnana tudak-tudak etnik bang bawang ta Sarawak mepat gudeng penani Kayan, Penan, Kenyah, Iban, Iripana, Bidayu. Di siapa program inang imun rata 20 jam macam 20 tahun jauh bulan awalu dari Dewan Lamin Adet Bagan Kimat Umat Baha Sungai Asap Belaga. Ngimun rat 20 jam macam 20 tahun jauh bulan awalu.

di bakan atan ina kena ke luk dengar ina kuantau luk dari belaga selama ina kuantau luk dari Sibu siapa program luk ruang ngatur bang bulan liwa napana yang ngimun rata telu majing puluh dua wali.

di bakal natani na kana ka luk dengar ina kuantau luka dai belaga selama ina kuantau luk dai sibu siapa program luka ruang ngatur bang bulan liwa na pana yang nang imun rata telu majing puluh dua belaga selama ina kuantau luk dai sibu siapa program luka ruang ngatur bang bulan liwa na pana yang nang imun rata telu majing puluh dua.

City. 5, 104.9 MHz. Lawas, 101.1 MHz. Medamit, 94.5 MHz.

Menuju kepada salam sejahtera, salam radio Jati Timosli yang bersama untuk pertemuan lam adau satu edisi Mopod ngada bulan balut tahun 2020 nombor sama DJ Brozam yang rindang demuyun kemolo tantite sampai pukul onom soro padau kilano. Jadi seperti biasa lam do jam yang mulo jadi akan bersama lam pertemuan untuk rancangan Double D Radio Jati. Pukul 8, Jati akan berhenti stogol untuk ngongau libretto talo libretto RTM Kuching. Pukul 5, berito nasional tad poso berito radio RTM Kuala Lumpur. Poja berito nasional Jati akan bersama dalam pertemuan Jati untuk rancangan Dendang 5-6 Saboy pukul 6 sokop adau. Jadi nomor yang mahu slid gato pertemuan Jati untuk adau teh pertemuan dalam edisi maupun pada bulan balu tahun 2020. Jadi yang mahu slid terima kasih Timo Myun yang bersama Joki Harap Moja Sialiti Malap Kongon yang buat driving ulitan kubu ataupun mugus Timo Kubu Tio Moja driving yang buat bekerja. Halo, terima kasih sebab ngongau Radio Jati lam alat minum keraja bekerja lam upis-upis bagian perintah bagian prebet pindah-pindah bos saja minum bekerja yang aku kesempatan untuk ngongau siaran Radio Jati lam siapa lauti terima kasih Timo Myun Slid yang ngongau te Radio Jati te tanda bawa kuasa Limbang lam seluruh kawasan Sarawak kawasan Semenanjung Malaysia ataupun lam dari bawah negara terima kasih aku percaya Myun ngongau nyugut RTM klik kadang kelemahan yang lain untuk download dulu RTM klik untuk ngongau siaran te pindah bos saja lam seluruh Malaysia ataupun dari bawah negara. Okey, terus bersama main lagu yang mulu-mulu. Buka pertemuan rancangan Double D. Radio Jati Sudatan Tuno. Lam kenal.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

Tanduk mental sungguhlah ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalan mat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan mat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek fisiologikal, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung, maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja, prestasi ino nyep muncoy. Maya cenderung untuk ngal tindakan-tindakan yang agresif, maya payah untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa nyep puas genau, kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.

Oh, jemaah Muslim, Agus Jabar Berindang bersama sebuah lagu Tada Zain Nakal Mojek. Lagu yang terdengarkan dalam diam. Bagus saja bersiaran. Juga pertamuan jadi dalam siaran Perkhidmatan Bisa Radio Malaysia 5 FM. Terima kasih Timur Muyun yang gagal lagi bersiaran. Juga pertamuan jadi dalam siaran Perkhidmatan Bisa Radio Malaysia 5 FM. Agu yang agu saja bersiaran dalam siaran Perkhidmatan. Terima kasih Timur Muyun selid ya. Seperti biasa, perkongsian jadi ada jemaah Muslim di berkaitan dengan keadaan adau yang lama saite yang dia berapa boncoy jadi rapan slid untuk sentiasa berhati-hati selalu ngana mas kirano mun ngano keadaan adau gelisun kuat jadi rapan timomyun untuk ngano ngejaga kesihatan masing-masing dalam masa keadaan adau seperti itu ya jemaah orang slid ya jadi yang umbo perkongsian jati you know bagian berkuasa kemajuan pekabun diok perusahaan getah Risda au getah untuk ngiau kendo 38,000 hektar kebun pulut yang adalah pandai terbiar dalam kuasaan Sarawak yang umbo kapit menteri kemajuan desa me wilayah Datuk Rubiah Wang Mara Risda akan adalah pandai dalam pun kuasa berkenaan sonjap undingan balan ia untuk nyambut moncoy yo ko mengusahakan kedo kabun kerangkit ya jelma pun tanah yang au usahakan tengalan kabun pulut rumai buli ngalap bantuan Risda mempunyai nyugut program getah terbiar sekiranya jelma pun jepa beliau mengusahakan no, Risda buli ngomo untuk ngurus kawasan ini langkah ini aku nak tahu usaha Risda untuk menakut keluaran pulut negara yang memanfaatkan kedo kawasan kawasan-kawasan yang terbiar temen jemaah sendiri. Okey, terus lagi bersiaran bersama lagu-lagu yang seterusnya untuk pertemuan 6 Sebelote Berindang bersama dalam pertemuan untuk rancangan Double D Radio Jati Terjemah Oslid. Aku ngibit pun berindang lagi bersama lagu Tad Ricky Anderson, Mooney, Rosie, Melanie, lagu Tad Jennifer Wong, lagu yang tenangkan, senginangkan. Jadi tahu saya sudah bersiaran di 5 FM. Terus bersama nyugut frekuensi sinan 0.4 MHz sampai 4.5 MHz. Radio Jati sudah tentu no lam kenal.

0: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, no.
1: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
2: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
3: Hai, aku Ipok atau Aswan, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, no.
4: Radio Jati. Sudah tentu, no lam genau.

Sebuah lagu Ricky Andrewson, Bungai Pinang. Lagu Iban yang ngainan Jati bersama dalam pertemuan untuk rancangan Dioi-Dioi Radio Jati Double D, Radio Jati Jam yang mulu-mulu terjemah Oslid. Yang ambo pukul 8 seperti biasa, Jati akan gelap ngongau, berito, lalu berito, telah berito RTM Kucing bersama DJ. Jadi aku akan taruh sekejap memberinang lagi bersama Medo buah lagu, ada lagu Tabro N, Ikau Kimolawa. Tapi senja pino, aku ingin memberinang lagi bersama sebuah lagu Iban lagi. Lagu yang tenang dengan Teguh, sebuah lagu tan masterpiece.

Radio Jati, sudah tentu lalam genau.

Mas Saite, Radio Jati Suramala Pengungon Pi Dumbo-Dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan. Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati. Hai, aku Ipok atau Aswan, tabut bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
1: Oke, Radio Jati, tabut bersama Maya Broza.
2: Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat turut ngopot meter tat mantuka timo. Ngelak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Derai nyugut limit laju yang tenatap. Dari derai lam masa keadaan mita. Maya nyugut peraturan traffic light. Kuning sedia untuk berhenti. Ragang berhenti. Hijau agu manau. Bilin itetat Radio Jati.

Lagu Tata Julmi Afisa Zuan, Utusan Rindu. Kedahan ada lasu memang terkoso dalam sebelah seriba ada tujuh maulid. Kalau semilau tanpa kadau kumai memang anjop tahan buai lah. Koso ke koso lasu no. Jadi dalam masa jati ini mau kedahan ada lasu tujuh maulid. Sinam perkara yang perlu tenak perhatian you know. Kedahan ada ngelisun yang terjadi dalam Sarawak lama saya teh. Nyugut riput upis gaya kawasan sekeliling lama ada

Balu ngada bulan, limo kawasan lam Sarawak nga ikut bacaan indeks kedaan adau ngelisun atau IPU lam tahap yang on job sihat. Yang tano yun nolak kawasan Serian, Kuching, Semerahan, Sri Aman, yang Bobi Tulu, popo kawasan lagi lah. Yang bo JS ani mara kemerosotan kedaan quality kedaan adau itu lam Sarawak lam sete berkait rapot mea pergerakan lisun tad kali Mantan. Yang boleh jadi timbang muih yang dalam kawasan Sarawak khas dalam kawasan yang kesuat kedan ada melisun yang nyop sihat eh kurangkan aktiviti dari bau meani kedan yang udara yang nyemuncai teh meani ngalap pandai kedan bacaan IPU tada bagian berkuasa. Met Malaysia ni maka kedan tau lasu nakod sebab risiko akan nyabab risiko kejadian tentalun sorob kejadian tanah gambut meani kejadian kelisun. Jadi ramai nentak untuk ngalap keterangan agu berkaitan kedan adau nyunggu seluruh rasmi Met Malaysia serta ngilak tada aktiviti-aktiviti nuncul secara terbuka. Jadi timur miun dalam keadaan yang ada lasu itu dan kelemuan untuk minum air secukup no kurangkan aktiviti-aktiviti fizikal dalam serebak keadaan ada lasu meani begiumlah alam yang lungung meani adang mengabaikan tanduk-tanduk inan seperti tanduk-tanduk sakit seperti libung ulu lalah osok-osok kan begilob meani krem. Jadi kalau keadaan kesihatan miun semakin teruk mana ulah timo pi klinik ataupun hospital yang somok. Jadi aktiviti-aktiviti fizikal dalam serebak kedan ada lasu meani begiumlah alam yang lungung meani adang mengabaikan tanduk-tanduk inan seperti tanduk-tanduk sakit seperti libung ulu lalah osok-osok kan begilob meani krem. Jadi kalau keadaan kesihatan miun semakin teruk mana ulah timo pi klinik ataupun hospital yang somok. Jadi ani krem. Jadi kalau keadaan kesihatan miun semakin teruk mana ulah timo pi klinik ataupun hospital yang somok. Jadi,

Oke, sebuah lagu tadimu, lagu yang terdengarkan On Jobku Kito bersama Lampe Tamuan Rancangan Double D Radio Jati. Sudah pun apat ngopot balu minit Jati bersama Lam Jam yang ke duo Jati Mang Oslid. Aku kan ribet memerenang lagi bersama Medo buat lagu. Ha, lagu kalite, lagu rancak kriok khas timopi otai-otai Jati. Oke, Jati Mang Oslid, pukul 5 berita nasional terpusat berita radio RTM Kuala Lumpur dan Keluman Pongo Ino. Jadi akan bersama lagi Lam Jam yang ketui untuk rancangan Dendang Limonom.

0: itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap. Ya. Apakah menghantar mereka itu balik? Apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi kepada mereka? Itu perlu juga dipikirkan.
1: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Seri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
0: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme-mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
1: Datuk Seri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan, dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis pakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak 12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
2: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
1: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sebenar MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baharu buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC, Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof, pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara, polis Thailand

cadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan, termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidup asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan. Meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam, stesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC, mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja. 5 lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk business ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

504.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Oke, Radio Jati, tangguh bersama Maya, Broza.
1: Kanan tanggung jawab masyarakat ataupun community Jati, terutama Jati masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono. Gium yang ada bakar-bakas yang buli jadi alam kelias ngempuni. Di selalu malai, saya pede bawa lai. Ngal aktiviti di sukong-kuang no 4 minit seminggu. Tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jati aku mengalami wabak denggi. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kempun itu malap alan memanau. Lebih lingkas banyak berkesan.
2: Bakal lagi bersama dalam pertemuan Jati untuk jam yang ketalu untuk rancangan Dendang 56 dalam Sopada Ote. Di momen yang berubah driving, moncoy-moncoy driving. Semoga sentiasa berhati-hati selalu dalam masa dalam tenggai ulun-alun. Di momen yang agu saja banyak-banyak barangkan muli kerajaan dan kelemuan. Masa muli kilano, ngintong ulu ke dalam untuk kamiun. Yang semoga mungkin selamat sampai timu pi destinasi mungkin ya. Terus lagi ngibit mungkin berindang bersama lagu setarus tu pertemuan lah rancangan Dendang 56 deh.

diabetes ataupun kencing manis lah, jadi Nadim, you know, sebancak penyakit kronik yang berpunca tat organ pankreas lam inan jati, pidombo yon jep kalap nilau hormon insulin yang cukup ataupun insulin akumai yon jep kalap berfungsi yang mencoy lah. Kanan yang jati makan yo akan lah nyambi timo gula lam inan, jadi insulin tekumai yo alat nganak untuk proses gula inomai selalom seluruhan rak jati menyangimbit timo lom sel maya anci inan, pidombo yo akan alat nganak untuk nilau tenaga. Sekiranya insulin selalu minan berkurang, gula anjop kalap mumpos lom sel inan jati, jadi tahap gula selalu merak, te boleh ngal rusak sel-sel yang perlu gula untuk tenaga, mayani ia akan ngerusak organ mayanci tisu yang sudah terdedah maya tahap gula yang salah.

Lagu Tad Project Band Mad Jovita Pearl Tetap Ku Cinta bersama Jemang Oslid 1-3 Jemang Oslid dalam rancangan Dendang Limo Onom. Limo pohon, 5 minit sudah jadi bersama dalam jam yang ke talute. Aku akan ingin berendang lagi bersama me sebuah lagi lagu. Seterusnya nutup pertemuan dalam siaran perkhidmatan Bisaya untuk pertemuan Jati Adau T edisi Mopon dengan bulan balu tahun 2026 Adau 1. Jadi terima kasih Timo Mion yang bersama Jokia Bermuja Siara Tiap Malam Kongon nyugut frekuensi-frekuensi man nyugut RTM klik serta live Facebook. Jadi Jemaah Oslid ST12 Fit Hazama lagu yang tenangkan harapan tak kunjung usai. Nutup pertemuan dalam soal pada itu. Tio aku Zamri naik nyambit monco soal pada waktu momen sulit memonco jadi salam monco jadi bertemu lagi. Salam Malaysia Mendani, salam Sarawak maju makmur. Bye bye.

0: selaka jaku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemauan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang di seranta. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdau untuk temu dekat dipalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian malas manah kita. Anang kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngawak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang ada tidak letak taruh ke kita misia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutik lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesari itu, uleh mai pangkok bagi orang di hari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat bagi kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Kami, Lori dan kita, nintiang hari, bermacam lagu, yo.

0: Melancong.
1: Nyangka tuk meh asai ma buat pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Mewendang kita, Semerak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai sejalan.
3: Sada lemai,
4: sada lemai.
3: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul

Ke di baik tamadian lemai dobri ngasulu bisi bini lalai lagu kena mungkal sada lemai kita lemai hari 1 sarito 10 hari bulan 8 2026 jalai selama lemai ngage semua belah peninggal kita lemai tu ngira nama nak pengawak ke benuang di kerja kita dini no kita diau jam ke dia tu kami garap ke kita tadi semampai gagah semampai likun mega ninti yang ngari jadi sarito buat sada lemai gulai ngawaku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam lalu bekas lama nanti hari 1 bak sada lemai kita kalau udah tu lagi kita ninga ke Hello Wai Limbang begulai ngau Hanna Maria lalu 6.30 lemai ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu program berancau tikai atau didinga ke kita pukul 7 lemai jadi 7.30 lemai kita ninga ke berita lemai ditabur ke terus hari YFM lalu tudi ke berita ninga ke Y Arena begulai engkau Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban nyalanya tu sun program kita diungkup ke 3 jam kita begulai bak sada lemai hari 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi jadi sebelum kita ninga ke Hello Wai Limbang ke lemai tu untuk sitik lagu megak ke di pilih aku bawa sada lemai kita lemai tu lagu ke di Baisna Nala ke sekali tu pengrindu atas remang.

Terima kasih pengelola program YFM di Kuchia. Jadi sama lemah, saya tetap pasang dari semua balap meninggal. Temu baru kita yang bawa Hello Y Limbang sekali itu ngaku hendak merelamat. Tidak kamai balap meninggal, semua berkunci ke sekitar perkara dekat berita Tunggak Kemenua Utara Sarawak. Jadi perkara keterubah tidak ada kunci ke aku. Teknologi perubat mesti berserimai engkau nilai mensia. Jururawat dikingat ke ngambil ke seruran ngemerat ke nilai mensial engkau penyuruh dalam merik pengintu ngagai pesakit setipa engkau pemansang teknologi perubat. Sampai Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Mata pesakit patut diintu bakal diri sebilia jaka engkau tucum kelimpah hari penyikar engkau profesional dalam menjalai ke tanggung pengawal. Yang madah menyinya lebuh jaku berpengerami makai lemai jururawat pesakit Limbang 2026. Buat pemansang kebekawung, Dato' Hasbi nerang ke pemansang profesyen jururawat di Hospital Limbang yang diperkara sepatut dikemegah yang kawam penambah penyampau jururawat lelaki. Yang megah minta staf jururawat ngemeran ke pengawal belajar sepemanjai umur serta ngegap ke kerjasama enggak mayu macam profesyen dalam bidang pengerai dikenal ngangkat ke penemu. Pengelan dia enggak kualiti servis ngagai pesakit. Kerana kedua, tidak ada kunci kaku. Produk dagang temuai Limbang menggunakan promosyen lebih agresif. Produk dagang temuai di Limbang bisa potensial bersaing di kemasan ke agak dengan pengawal ngelaku serta efektif lebih agak dengan pelasar digital. Sampai Menteri Perangkap Pengangkut kemegak Kabar Polima Limbang Dato' Hasbi Habibullah Madah, pemansang produk dagang temuai anda patut semina ngemerat ke sukut operasyen aja. Tang patut disempulang dengan strategi promosyen ke uliah mata mayungagi temuai datai. Ia megah ngemerat ke pemeran ngaga package dagang temuai di lebih komprehensif dengan cara bergulai ke produk asal sungai ngapun lebak budaya komuniti adia. Nitih ke ia, pengawal ngemanah ke peringkat guna dengan kerjasama antara agensi perintah PBT engkau kementi kandang menua megak berguna dikena ngangkat ke penelabak temuai serta menganggap ke sektor dagang temuai di Limbang. Aktiviti ketika diatur tunggak menua utara Sarawak. Jom PK B40. Masih mayuah kelebih lagi Raban B40 dilalau nyerta program PK B40 nerima servis meresap pengerai engkau meri lalau engkau tak berbayar. Program itu ngemuan tuju dekat ngangkat ke penyedaran omega berguna dekena ngangkat ke penelabak temuai serta menganggap ke sektor dagang temuai di Limbang. Aktiviti dekat diatur tunggak menua utara Sarawak. Jom PK B40. Masih mayuah kelebih lagi Raban B40 dilalau nyerta program PK B40 nerima servis meresap pengerai engkau meri lalau engkau tak berbayar. Program itu ngemuan tuju dekat ngangkat ke penyedar mesem PK B40 nerima servis meresap pengerai engkau meri lalau engkau tak berbayar. Program itu ngemuan tuju dekat ngangkat ke penyedar mesem

0: yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, Isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu, ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising anjung.
1: Bah, madah kaku, meh?
3: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung yang udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi ya datai bawa Nur kami natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisi diterima ba YFM lemai tu. Nyalai pesan ke terubah tu tinggal menuju ke Mamlayan ke dia berumah Adam Bungkang A, rumah Kudi Bungkang C, ke Mamlayan berumah Joseph Bungkang D, rumah Dingun Tulang Kasai, rumah Sambau dengan Tulang, rumah Tarang Entawa, ke Mamlayan berumah Beti Putat, rumah Serudit A, Serudit B, menyadik niang tumpu nya jembu di Julau, ngali di Bayai, Peringki di Bayai, Bunut di Poai, ke Mamlayan ba Sebakak Tanyo Bijat, Grand Stumin Ujih di Sengil Gau semua kawan Melayan bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala. Ribut anak entibun. Ribut anak entibun. Jadi pesan tu madah ke ribut anak entibun. Udah nadai kena 8 dari bulan 8. 2026. Jadi ni yang ribut anak entibun tu. Dekat di itu bulan Mayuh kena 11 dari bulan 8. 2026 malam hari 2. Barumah yang pu ianya bermatayim anak kubung batu minggu. Jalai bungkang sabu temuduk. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3. 12 dari bulan 8 2026 nyalai nya pesan madah ke ribut anak entibun. Ribut anak entibun udah nadai kena 8 dari bulan 8 2026. Jadi ini yang ribut anak entibun tu dekat dintu bala mayuah kena malam 11 dari bulan 8 2026 malam hari 2 berumah yang pu ianya berumah tayem anak kubung batu minggu jalai bungkang sabu temuduk. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3, 12 hari bulan 8, 2026. Jadi kita ke dekat nemu ngau silik agak berkawa ngau pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai tayem anak kubung balumur 019-484-5009. 019-484-5009. Nyalanya pesan ke terubah ya. Bisik diterima kami buat YFM. Lalu kedua tu. Pesan menuju ke Mamlayan, ke Diau di Miri, ke Mamlayan di Sibu, Kapit, ke Mamlayan berumah Ujang, Rantau Lugai, Sungai Gemah, Rumah Jimmy, Kerangan Sibau, Rumah Magal, Lubuk Tanjung, Skim Gempuruk Nanga Jagau, ke Mamlayan bak Nanga Niruak. Ngau semua kapal Melayan bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, ia ke Ngelala Regina Dewi anak Bantin, tau ke Dewi anak Bantin, ia kena ulih dirintai ke nama Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Regina Dewi anak Bantin, tau ke Dewi anak Bantin, udah nadai kena 8 dari bulan 8, 2026, bak Hospital Serdang Selangor, jadi tubuh. Niang Regina Dwi anak Bantin, tau ke Dwi anak Bantin tu dekat dibaik pulai ke menua kena 12 hari bulan 8 2026. Jadi di pelabak ke datai di Sibu pukul 10.30 pagi. Jadi niang Regina Dwi anak Bantin tu dekat dihintu Balamayuh bak rumah Panjai William juga kena malam hari 3 12 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi 14 hari bulan 8 2026 ianya pagi hari 5. Jadinya tadi pesan madah ke Regina Dewi anak Bantin udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026 ba Hospital Serdang Selangor. Jadi tubuh niang tu dibaik pulai ke menua kena 12 hari bulan 8 2026 lalu dipelabak ke datai di Sibu pukul 10.30 pagi. Jadi niang Regina Dwi anak Bantin dekat di Intu Balamayuh Barumah Panjai William juga kena 12 hari bulan 8 2026 hari 3

0: Lalunian dekat dikubur ke pagi hari 5/14/2008-2026. Jalannya Siti menggap pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke Lemai tu. Lalu nangkan kenyak untuk pesan begak nuju kapal belayan ke diau bawa batang dijiah, batang bawah dijiah tamin, batang muka nangga uang ulung buka, kapal belayan bawa nangga duat, sungai uang nangga lebay, batang kenawit, kapal belayan bawa batang oyak, tajam oyak, batu 8 da bintulu, kapal belayan bawa batu 15 bintulu, kapal belayan bawa batu 8000, kapal belayan bawa batang julau, kapal belayan bawa sepemanjai, jalai ulu dijiah selangau, ngau semua kapal belayan bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluar. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur bah rumah Simon Ulu Dijiah Selangau kena 15/08/2026 yang malam hari 6. Jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluar. Jadi pengawak kita sulit tu dekat diatur baru rumah Simon Ulu Dijiah Selangau kena 15/08/2026 ianya malam hari 6. Ya, jadi ya penerang ke silik lagi berkawan dengan pesan tu kita dipinta bertelefon dengan Jospin berlumur 011-293-3770 jalannya Siti menggap pesan ke bisik diterima kami lalu untuk dikenyak pesan ke sekali tu nuju kapal belayan ke diau banyelam po aik kelawah selepung gua panggil kemintin kelawah kapal belayan bam lugu nangan tulang tasik tekalung kejatau miri bintulu kapal belayan bam sampun kapal belayan di seratu nangan wiak seratu kucing nangan buduk seratu sungai buluh seratu engau semua kapal belayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ni yang Winston anak Willy. Madah ke pengawak kita sulit ni yang Winston anak Willy. Jadi pengawak tu dekat diatur yang hari 2/11/08/2026 pukul 10 pagi. Berumah McFarlane Garai buat kampung Engkramut Seri Aman. Jalannya Siti menggap pesan ya ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemai tu.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: Ya, lagu hari Harry Francis ke lemai tu berdengar ketegal jaga orang. Jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke besik diterima kami. Jadi pesan sekali itu nuju ke pembelayan ke diau Badurin, Julau, Rasau, Batang Igan, Bungan, Batang Igan, termasuk dua buah rumah ke pembelayan Bayan Ulu, Sungai Asan, Gau semua ke pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil interbalu yang kemarau anak elok. Pesan madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil interbalu yang kemarau anak elok tau ke pai abiti. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai renam 15/8/2026 pukul 7 lemai bak rumah anggit Batu 15 Jalai Selangau Mukah tau ke rumah garit ke Dulu Subak. Nyalai tu tadi pesan nuju ke pembelayan ke Diau Badurin, Julau, Rasau, Batang Igan, Bungan, Batang Igan, termasuk dua buah rumah Bayan Ulu, Sungai Asan, Gau ke pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil interbalu yang kemarau nak iluk tau ke apa ya beti. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai renam 15/8/2026 pukul 7 lemai lalu ke pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagar rumah anggit Batu 15 Jalai Selangau Mukah tau ke rumah garit ke Dulu Subak. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu pesan nangkan ketuk peninga nuju ke pembelayan ke diau buat rumah Clement Manap Batu Sung Bawan Kenawit Berjahit Kenawit Tadak Kenawit Sungai Tuah Bawan ke pembelayan ke diau buat rumah Kalum Sengayan Rumah Jampi Ulu Bawan Rumah Rama Penyangkai Kenawit Rumah Pagau Rantau Sukat Roban ke pembelayan buat Rayah Ulu Julau Rantau Ging Rumah Jonathan Rumah Janting Lembu Jan Pakan Rumah Michael Jalak Kenawit Rumah John Ramba, Sungai Sibau, Rumah Nuang Kapit, Rumah Ili Sebabu, Rumah Penghulu Madang, Pelajau, Rumah Luat, Pelajau, Rumah Bundung, Ulu Kapit, Rumah William Uncat, Sungai Ulu Yung, Kawan Melayan Barumah Bilung, Sungai Engkatit, Rumah Charlie Wong, Nanga Engkatit, Rumah Untang, Ulu Yung, Kawan Melayan Barumah Binar, Nanga Yung, Rumah Kilau, Nanga Lijau, Ngau semua, Kawan Melayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngelumbung ni rimbo nak juring. Jadi tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngelumbung ni rimbo nak juring ke dekat diatur ianya nguan ulit malam hari 5/14/2026 buat TST Funeral Parlour Kapit atau ke rumah satu Malaysia. Jadi kita sulit ianya pagi hari 6/15/2026 jadi malamnya terus jadi lumbung lalu berandau ke Entebalu. Jadi pagi hari Minggu nganjung bungai ke Pendam nyalai penerang ke Siliak. Kita tahu bertelefon ngagai Suzy anak jalani buat 013-572-9357 013-572-9357 nyak sitim ke pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu nangkan kenyak pesan sekali itu nuju ke pembelayan ke diau bak Pulau Dudung, Pak Senibung, Durin, Sung, ke pembelayan bak Penasuk, Rian Dusing, Banyuk, Rumah Jana, Batu Matup Julau, ke pembelayan ke diau bak Skuau, ngau ke pembelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala. Niang Adiang Anak Entai, Niang Adiang Anak Entai tau ke Apai Ali. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit yang ada yang nak entai ke dekat diatur ianya nguan ulit malam hari 6/15/2026 lalu pagi hari Minggu 16/8/2026 dekat diatur pengawak kita sulit lalu ngupas terbalu. Jadi kaman belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Monica Giri Sungai Sepau Jalai Stabau. Jadi kita ke dikenemu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu. Kita dipinta telefon ngagai Ali Anak Adiang buat 0111 870 5140. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak kita sulit yang ada yang anak entai ia kedeka diatur ianya nguan ulit malam hari 6/15/2026 lalu pagi hari Minggu 16/8/2026 dekat diatur pengawak kita sulit lalu ngupas senter balu nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah mundi kagiri Sungai Sepau Jalai Stabau jadi penerang ke sili kita tahu telefon ngagai 011-870-5140 tahu ke 014-9719-334. Nyalainya pesan ke sempat dia kena taiga bahawa sada lemai kita ke lemai tu peningga lemai hari 1 10 hari bulan 8 2026.
1: Sada lemai Y FN.

Jadi baik Ida, lemai tu meninggal pilih, aku tinggal gaya. Hanya tengok lagu yang ujung ke jam kita 7 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi pukul 7 lemai tu lagi kita akan ingat ke program Berancau Watikai. Jadi untuk bala kita lagi terus meniang ke YFM. Terima kasih laban seluruhan gaul kami buat YFM. Tiap begah program ia ke ditabur ke kami 24 jam sehari. Jadi kami harap ke semua ia ke di tabur ke kami hari YFM nya tadi banyak kenya program tahu ke lagu harap kenya tadi tahu merindang hati bala kita harap ke semua info tak pula ke penemu ngagai semua kita ke mendiang ke kami ba YFM ya nyalai ke lemai tu sebab kita ninga ke program Berancau Tikai aku mai kita ninga siti lagu ke di Baik Darah Helena ke sekali tu ngau lagu ngeransi.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skamer, kumai orang skamer kita dia tu. Jadi skamer tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skamer.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Selamat lemai bala peninggal aku Bugulai baru ngau kita buat program merancau tikai bakal kelemai tu. Munyi ku dah disebut aku buat minggu ke dulu aku agi kat nyambung undang-undang pasal orang ke jadi melaki bini. Jadi undang-undang tu disebut dalam pemutus kes ke terbaru hanya latest decision dah disebut kongga kita hanya pemutus yang kena 15 Februari 2023. Jadi sambung undang-undang tu agi bak bagian jaku bini akan madah kaulah laki ya ke kebenarnya ngasuh rumah tangga sudah runtuh nak boleh diselamat kaki. Jadi nama ulah laki ya, tadi kesatu laki ya mai pangan lelaki ya ngau sudah ya diau. Jadi petitioner tu laki ya tadi ya bisi kabannya sikok lelaki. Lalu dia baik laki ya diau serumah ngau sedak sebilik. Lelaki tu tak kepangan lelaki tu udah diau ngau laki ya. Mau rumahnya sebedau sudah jadi. Jadi pengudah sudah jadi bini yang madah ke laki yang nak setuju ke pangan tu ke kaban lelakinya diau dia agi tang laki ya tetap ngasuh pangan dia nya diau ngau sedak sebilik. Kot maga merati ke jaku bini ya lalu setuju ngau bini ya ke madah ke siti ari kebuah ya pansut ari rumah sudah ya leban pangan lelaki kada baik laki nya tadi ukai sida diri sebilia lalu ya patut pansut ari rumahnya tang laki yang ngai nitiah ke peminta bini ya jadi ngau nya kot madah laki ya tadi nadai berbahasa ke pengawak sudah ya ke jadi melaki bini. Hanya court nyebut glaring absence of both consideration and respect, not just towards the respondent but also towards the sanctity of the marriage. Furthermore, this stance underscores a disconcerting lack of commitment to the marriage and a troubling indifference to the imminent arrival of their son. Jadi banyak court medak lelakinya tidak patut dia wagi ngau sedak sebilik dalam rumahnya. Jadi kebuah ke kedua kak bini nya tadi laki nyo ngagak rumah seduainya tadi nur ngagak arak ngeluar ke arak tak ke alkohol. Jadi buat tu bini ya bisik video nunjuk ke rumahnya penuh ngau perengkau ngagak arak. Lalu buat penemu kot mengak pengawak tu nak manah kelebih lagi seduaya ke nyau kak bisik anak miat. Jadi kelimpah hari mai pangan lelaki ya ngau ngagak rumah ni tadi jadi ndur ngeluar ke arak ngagak alkohol. Laki yang ngagak nyau ngagak rumahnya tadi ndur satanic ritual. Seruai itu agama Hindu tang laki yang nyau ngagak rumah seruai ya nyembah kendur nyembah sitan. Jadi pengawak laki ya kebakanya nyandak sebakar ngau agama seruai empu. Lalu buat penemu kot nak manah nur anak seduaya agi min diau buat rumahnya. Jadi ngau semua fakta atau ke facts of the case kepada ke bini yang agi kot dia mekot mutus ke rumah tangga seduaya runtuh nak boleh dia selamat kagi laban penyalahnya datai riulah laki ya ajak. Jadi kita dah ninga bak minggu ku dah terubah ya laki ya, nyalah ke bini ya. Ketegal ulah bini ya ke pansut dari rumahnya, ngai dia dalam rumahnya. Lalu seduai ya dah bersarak 2 tahun, patut ya seduai dikebenar ke kot sarak. Tang kot madah, ndak setuju ngau jakuk laki ya. Semadi udah bini ya merik bukti, merik facts of the case ngagai kot. 3 itik kau dah disebut aku ngagai kitanya tadi baru kot setuju seduaya oleh sarak tang kebuah ya sarak ukai ketegal ulah bini ya tang ketegal laki ya. Ba isu keterubah tu nya irritably breakdown of marriage. Jadi ba jaku simpul ya kebuah seduaya sarak laki yang madah ke rumah tangga sudah pecah belah, ndak boleh diselamat kagi ketegal bini ya bisik belemuan dengan laki bukai, lalu bini ya pansut dari rumah sedaya. Jadi nyak disebut laki ya tang ya kenuduh bini yang nyak beleman dengan laki bukai kot madah ke laki yang nuduh sengapa nada bisik bukti leban ke kak ngemalu ke bini ya ajak. Lalu maka ndak bergulai pengelama lebih hari 2 tahun. Jadi kot madah tu ukai kebuah ya. Ndak bergulai 2 tahun udah jadi kebuah kot ngemenar ke sedua ya sarak. Tangkot agi kak merati ke kebuah kebukai. Hanya bakau lah laki tok ke bini ke nyong asuh sedua yang ndak boleh bergulai. Jadi tadi maka bisa disebut constructive decision. Inya bini yang madah ke kot, ya pansut. Ngai dia wagi berumah sedua ya kita galulah laki ya ketetap ngasuh kawan lakinya tadi dia serumah ngosidak ya. Lalu keadaan rumah kenyau dikena ngaga arak, ngaga produce alkohol berumahnya. Jadi rumahnya nyau ndak sesuai nur anak miat dia. Bisi kebuah pengawak bertentangan ngau agama rumahnya nyau digagak nur satanic ritual. Jadi pemutus kot merhati ke semua butinya tadi rumah tangga seduaya runtuh ketika lulah laki ya. Jadi kot found the petitioner responsible for the breakdown and supported the respondent grounds for divorce. Jadinya munyi isu ke terubah dikunci kaku ngau kita. Jadi dia tu aku datai buat isu ke kedua. Ia nak sekali ke bini yang bisi hak dibayar nafkah tau kena. Jadi walaupun ni kan bini yang minta dibayar 2,000 sebulan buat kes tu. Lalu kot menar ke penyampau dibayar semua nafkah tau ke maintenance sebagai bini hanya RM26,000. Lalu kebuah kot merik pemutus menyitu ianya dalam kes kemutus ke pasal nafkah atau ke maintenance kot merati kena undang pasal maintenance atau ke nafkah buat section 77 subsection 1 law reform marriage and divorce act 1976. Jadi kuasa kot merik court order tak ke perintah mahkamah ke ngasuh laki mayar nafkah ngagai bini tau ke ngagai bekas bini ya, former wife ya. Jadi court uliah mari court order ke bekenya lebuh maya nya during the course of any matrimonial proceeding hanya maya kes sedua ya ke kak saraknya tak benong dipejalai ke buat court. Biasa ya kes begitu tuntutan nafkah atau ke maintenance nya dulu agi ari peminta sudah ke sarang. Lalu moga bisik kuat bisik kuasa lebuh maya meri perintah mahkamah maya nafkahnya maya udah bisik decree of divorce nya dah bisik court order atau ke judicial separation sudah ya bersara atas perintah mahkamah tang bedau datai buat tikas ke disebut sarang. Jadi dalam menjalai kekuasa budi bicara discretion ya kot meri perintah mahkamah pasal mayar maintenance tak kenapkah kot kemarati tau kemansia the means and needs test erti ya penatai pemisi serta ngau ungkus guna belanja kekena hidup kediri. Jadinya disebut bersection 78 of the law reform marriage and divorce act ia kenyebut perkara dia kena kod tentu ke penyampau maintenance tak kenapkah kepatut dibayar laki ngagai bini tak ke bekas bini ya nyak former wife ya tak ke bini mayar laki ya tak ke bekas laki ya former husband kod kemada penyampau senentang penatai pemisi ya serta maka belanja ungkus ke diguna ya ngidup ke diri. Jadi kod maya ketuk maka balat merati ke siapa ke balat lagi asuh ruang bilik sudahaya pecah ndak boleh disuruhi lagi ndak boleh diselamat lagi. Jadi ya kak dia asuh mayar nafkah maya lagi. Ianya disebut court shall have regard to the degree of responsibility which the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Jadi section 77 subsection 1 law reform marriage and divorce act 1976 mula peningat court bisi kuasa berbicara. Kamu tuas ke bini yang tak boleh nafkah nanti bini yang bisi penatai pemisi empu lalu ngidup ke diri ulih ngidup ke diri empu. And it was essential to emphasize that there is no inherent entitlement by the wife to spousal maintenance from her husband, especially when she possesses the capacity to generate her own income and support herself independently. Jadi dalam kes tu bila peningat kot nitih ke cara ngira serta merati sekali ke bini ya boleh nafkah bakal ke dituntut ianya tadi tau ke ndak. Jadi ia bisi mai kes ke disebut Dr. Syamini Pillai PB Rajendran versus Dr. S. Arulsebalam Sangile and another. Lalu megak bisi kes kebukai ke disebut Sandra Sagaran Verapan Raman versus Datarsar Valentine Sovina Mary 1998 volume 4 MLRH muka surat 122. Yang dalam cases nyak tadi dikena kod, kod merhati ke berapa factors atau ke perkara ke patut diperhati ke sebedau mutus ke sekali ke bini nyak tadi layak atau kena boleh nafkah. Jadi perkara ke terubah ianya penatai pemisi reta ke dikemisi atau ke penatai pembi seduaya ke diatuk atau ke ya ke kak datai elak. Kod berkat kak merhati ke belanja ke dikena the financial needs tanggungjawab obligation and tanggungjawab pengawak responsibility buat siku-siku seduaya ke diatuk atau ke kak datai elak. Lalu kod megak ke merhati ketika penghidup ruang bilik seduai sebelah rumah tangga seduai ke runtuh tak kena boleh diselamat kaki. Nyanya the standard of living enjoyed by the family prior to the breakdown of the marriage. Jadi umur seduai yang megak ke diperhati ke kod lalu pengelama seduai ke dah bergulai jadi melaki bini. Kod megak ke merhati ke pengarai keadaan fizikal serta mental seduai ya. Lalu contribution seduai ngagai ruang bilik seduai maya seduai ke jadi melaki bini lalu ngintu peniau ruang bilik seduai kod megap kak medak pengalama seduai ku dah jadi melaki bini the duration of the marriage nya tadi. Jadi dalam kes tu ketika bini yang dalam kes tu buat bukti ke diberi ke buat kod boleh nitih ke reti penatai pemisi ngau guna belanja buat section 78. Kod medak section 78 kengemeran ke means and needs of both parties involved. Penatai pemisi tau ke guna belanja sedua yang pu dalam hidup kediri. Jadi dalam kes tu bini ya daripada kod berumur 39 tahun bekerja meruan bisi jalai uliah ngigak penatai pemisi yang pu lalu ia penbisi kereta yang pu. Kod medak semua faktornya fakta kes tu reti ya bini ya bisi penatai dia kena hidup ke diri sedua ya pun dah jadi melaki bini pengelama 18 bulan jadi buat penemu kod bini ya kak ngigak cara hidup ke diri empu lalu nak berpangai buat orang bukai awak kena berpangai buat laki ya seumur hidup. Jadi dekat jakuk kemunya tu diambil kuat yang tadi kena dalam pemutus dalam kes Kwek Li Tiam versus Ho Kim Sui alias Ho Kian Guan 1995 SGHC bak muka surat 23. Tangkot merhati bini yang ngetu gawak maya ya ke pansut tak ke tak dia buat rumah sedua ya lagi lalu pulai ngagai dor menua ke disebut Setiawan 22 bulan udahnya baru ia boleh pengawak baru atau kerja baru. Jadi kod mutus ke laki ya mayar bini ya 1500 sebulan bagi tempoh 22 bulan bini ya kena degawa. Jadi tinitih ke penyampaunya hanya 33,000 semua sekali tang bisi duit kudah dibayar laki ya dalam kandang 22 bulannya penyampau ya 7,000. So ngaunya tadi ditolak kuat 7,000. Jadi agi bisi baki ya atau ke balance ya inya 26,000. Kemesti dibayar laki ya ngage bini ya dibayar lamsam tau ke sekaligus. Tang meh maya pemutus ke diberi laki yang minta mayar nafkah 26,000 nya dibayar 1,000 sebulan. Lalu kot nentu ngau bini ya bini pan setuju nyalai kot masuk laki nya mayar secara bulanan tau ke ansuran berengkah hari bulan 1 tahun 2024. Jadi ba isu ke kedua tu tadi bala peninggal inya summary ya atau ke simpul pasal maintenance bini ya atau ke nafkahnya tadi. Jadi undang-undang ke dikena nya disebut legal framework nitiah ke buat section 77 subsection 1 ngau section 78 Law Reform Act ya, Marriage and Divorce Act 1976. Ianya penatai pemisi serta penyampau belanja ke deguna ke kena ngidup ke diri laki atau ke bini ya. Jadi ke kedua means and needs tu atau ke penatai pemisi serta penyampau belanja ke deguna kena ngidup ke diri kuatnya merati ke ianya penatai seduai ya gaji income seduai ya reta lalu megak financial obligation lalu megak standard of living ke bisi maya seduaya agi begulai jadi laki bini. Udahnya tadi kuat medak gaya penghidup bini ya respondent situation keadaan bini ya. Bini ya tusah ke boleh pengawak tegal kebesar arak ngau laki ya pengelama 22 bulan nyalai kuat ngasih laki ya mayar bini ya nafkah ke tempoh 22 bulan yang tadi bini ya kenadai penatai pemisi. Jadi pemutus kod bunyi kesebut aku tadi asuh laki yang mayar 26,000 pengudah ke ditolak 7,000. Jadi pemutus tu awak ke bini yang bisa bantu duit maya yang kudah nak kerja 22 bulan aja. Jadi cara mayar tini teh ke kod segi bayar sekaligus tang laki yang minta bayar cara ansuran atau kebulunan lalu bini setuju nyalai diputus ke laki yang mayar bini ya nafkahnya atau ke maintenance nya start hari bulan 1 tahun 2024. Bila peningahnya munyi undang-undang pasal orang kejadi melaki bini bak pemutus kes KS versus VAS tahun 2023 MLRHU muka surat 1668 kuliah dikunci kaku ngau kita. Jadi bak pun program pasal undang-undang bak kes tu aku bisa nyebut ngagi kita inya bisa 6 iti isu. Jadi tu 2 iti isu dah dikunci kaku ngau kita pasal undang-undang. Jadi isu kebukainya ialah kau disambung aku baru bak awak program merancau tikai ke bukai. Sekali lagi kumari selamat lemai. Lu terima kasih dah bergulai dengan aku buat program awak berencau tikai bakal kelemah itu. Mupuk dulu aku. Terima kasih.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Nyak baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Hashtag Lebih Aktif Dia Tu. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dia kita intern hari dua.
4: Dalam minggu peluang bertemu.
3: Mukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
5: Hai.
6: Anang tak ingat, dengarkah.
5: Hashtag Lebih Aktif. Hai Monica.
6: Mai orang nanya berkenaan macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlia.
5: Hai Larry.
8: Muji ke derempu jati uning derempu dinyalama-lama nyenemunya bisik pengerindu labuh pengerindu pak.

0: Tak ke Pak Jena tang mana kita tak ke.
1: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.
3: YFM Segulai Sejalai.

Serta Bukit Saban diatur kena nambah ke peluang rindu belajar ke pengelan dia ngagak barang kerap asal kelimpah hari tertentu ke pengawak lama bakanya semampai di tangga. Tuai Pampang Induk Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Bukit Saban Natasha Nasaugah madah ke pengelan dia bakanya ukai seminak bisi nilai budaya ajak laban pengawaknya mega ulim merik penatai pemisik ngagai sidato. Dalam pos Facebook rasmi Bukit Saban, ia madah kari latih praktikal, sidatu ulia belajar ke cara ngagak ngau ngukir sugu tinggi, kelimpah rita belajar ke ngagak asil larang ke manage. Renggat ke penduduk benar pekit pengelandi abjaku, untuk berebut ke Piala Premier Sarawak 2026 dekat diatur buat Dewan Jubli UiTM Kota Semarahan kena 18 hari bulan 8 toilak. Pekitnya uliah muka runding serta mengangkat ke pengelan dia balan biak yang diketuai mengenak pengawak tiap jurai ke sekedar isu strategik tiap berkawal dengan pemansang menua Sarawak. Pres Ketri Premier Sarawak Dato' Ambrose Cheng Lui Hi madah ke pemansang nembiak patut diperundiang ke kena nampak rebak orang tinemu berpikir berpenemu serta landiak berjakuk belalau ke perkara-perkara kamat. Ia maksud ke Jakut tu berandau dalam program Selamat Pagi Sarawak ke ditabur ke buat Sarawak FM RTM Kuching. Ia madah ke program tu mega uleh ngelatih sidaknya ngemansang ke penauk sidaknya diketuai kena sidaknya dia ke diri nangkuk pemar ke Jemahila. 18 titik tim dekat belaban berenggat ke penudi benar pekitnya ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Sarawak engau Republik Slovakia dekat bersaup menyerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sarawak dalam tahun sitik itu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke datai rawun seraya ke berubat negap ke penduduk menua tu yang dipalan ngintu pengerai di mana bergenturung menua adab kita. Sekolah di Sarawak dipintak ngemata ke IPU ngetu ke pengawak luar ente IPU geluwe hari 100. Yang nak berita kita ke lemah itu peninggal beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Radio YFM.
1: The 101.3
2: YFM. Segulai, sejalai, YFM.
3: Kami, orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan dusun.
5: Aku, orang Iban. Nan norindu.
6: Akik cakenya.
7: Kok lo melanau?
8: Oku, nyaa bidayo.
9: Ambo orang Kelate.
10: Wo si Huaren.
11: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, teng menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Bersatu Ari YFM.
12: Jerana Jerita Lama Sarawak.
13: Saritu 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan tu ke dipelabak ke digagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit tu undang atur ke dijalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnov Sisir sama ngasai ke pemansang perengka ke diguna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai mandai ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung limat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang mada ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju negai semenanjung Malaysia yang nyapkara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, mega mada ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
12: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
14: Y Arena.
15: Y Arena.
14: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
15: Segulai sejalai.
14: Segulai sejalai.
16: Terima kasih lagi dengar ke kami YFM Berita Y Arena ke Terbatuk Berkawa dengan Sukma. Perintah Sarawak berdaun tentu ke berapa insentif dekat diberi ngagai atlet ke nyulut bak Sukma 2026 ke diatur di Selangor. Penyampaunya dekat di ranau dulu bak kabinet lalu nganti pembendarah Ari Premier Sarawak. Sukma sebedau tu di Sarawak sidak ke boleh middle mass dekat diberi RM15,000 ke Siti Medo Mas lalu menua bukai ke berpikir bak Sukma ke sekali tu dekat beri RM10,000 ngagai atlet ke boleh middle mass. Lalu nangkan kenyak berkawa dengan Muay Thai. Rifdin Masdo, atlet Muay Thai Malaysia dekat berebut ke Champion Atomweight One Championship melawan Yoshinari Nadaka Ari Jipun. Seduaya dekat berlawan Bak One Samurai 4 di Tokyo Jipun kena 17 hari bulan 10 2026. Batuan Championship, Rifdin menang 7 kali dari 8 kali berlaban. Di ujung kia diberi peluang ngulih ke champion. Fighter penudi Rifdin ianya menang laban Javad Mozafari dari Iran bulan 6 tu tadi. Taja pihak Nadaka nadai kalah alah bat 5 kali berlaban Batuan Championship. Agi berkawan dengan Muay Thai, Johan Ghazali tau ke Jojo agi nganti dekat berlaban dengan Ramadan Ondash baru hari Lubnan Batuan Championship. Tuk laban bat fight ke sebedar tu Jojo nak lantang hati dengan cara Ondash berlaban. Dia dipedak bakal sengaja ngeluak ke Mafgadia maya seduai ke berlaban. Bat fightnya dia Jojo alah split decision. Kelimparinya CEO One Championship Chatri Siotong setuju dekat ngatur rematch antara dua fighter tu. Ok, udahnya kita nguyang ngagai berita MMA. Conor McGregor madah ke patung ya ke pedis maya ya ke berlaban dengan Max Holloway kena 11/7/2026 tu tadi. Udah tembok operate lalu dia tu dalam proses ngerai ke abi teliah berputuhnya. Yang madah ke dekat berlaban baru tahun ni lah kena nembuk ke kontrak di desain dia ngau UFC ke tinggal sekali aja agi nurun ngagai Octagon. Nakak ke dia tu benda temu siapa ke dekat berlaban dengan McGregor tahun yang ilak dan japan sebedar tu Holloway madah ke dekat rematch dengan McGregor nanti ia udah gerai ilak. Berita ke sekali tu berkawal dengan badminton. Pemain double lelaki Malaysia T.K. Woon Yap Roy King udah boleh champion bak Korea Masters ketemu dia tu rujung minggu yang kemari. Setelah yang menang, laban sebengkah lagi pemain Malaysia kemujur nyingkang ngagai renggat final mega. Kalai kedua-dua pemain double tu berduang diuji coach pemain double Malaysia ianya Harry Ip. Okey, ke sekali tu berkau dengan lomba Belanda, pelomba 100 meter Malaysia Dennis Iftikhar mujur nyingkang ngagai renggat final buat World Athletics Under 20 Championships ke dia tu di Oregon, USA minggu yang kemari. Berenggak final, Danish boleh nombor 8 hari 9 pelumba. Champion bak lumba 100 meter tu ianya Ted Taylor ngau pengelaju 9.94 sekian hari USA. Gary Card dari Jamaica boleh nombor 2 ngau pengelaju 10.04 sekian. Serta Marco Ferreira dari South Africa boleh nombor 3 ngau pengelaju 10.16 sekian. Berita ke penudi, kita ngelansak berita main bol. Malaysia sudah menang 1-0 melawan Filipina berpikir main bol Yande Asian Cup ujung minggu yang kemari. Itu ianya main ke penudi renggat grup kalau sudah kemenangan tu megak. Malaysia mujur nyingkang agar renggat semifinal melawan Vietnam kena 16/8/2026. Siti lagi main renggat semifinal ianya Singapura bersatu dengan Thailand kena 15/8/2026. Main bol ke sekali tu berkawan dengan friendly match. Kalau JDT seri 3 sama ngelaban Chelsea demalam bak friendly match ke diatur bak Stadium Sultan Ibrahim di Johor Bahru. Go JDT dipasuk ke Arif Aiman, Oscar Arribas dengan Braxton Da Silva. Lalu go Chelsea dipasuk ke Liam Dilap. Lalu Siti lagi gol ianya Ari on goal Antonio Glauder. Ok, berita ke sekali itu berita membuat antarabangsa. Cristiano Ronaldo jadi pemain di pemadu besai gaji bagi musim 2026-2027 ianya 4 juta euro atau ke 18.9 juta ringgit seminggu bak Al Nassr di pemain bak Liga Pro Saudi. Gaji ke Niki itu laban Ronaldo dimantuk kelabnya boleh champion Liga Pro Saudi tahun yang kemari. Beritanya ngujung ke Y Arena kita ke Sarito.
1: Y Arena.
6: Y Arena.
1: Linting hari 1, pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
6: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
7: Kita jatuh, menung, menyentuh.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam ngagai ya, semua bala peninggal kita ke malam tu lebih lagi ngagai bala kita kenang udah bergulai ngau kami bawa sada lemai kita lemai tu. Jadi ke lemai tu kita ada bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita buat program Leman Budaya Iban temuai ke dekat ngau ke kita ngagai konti malam tu bakal selama ianya pengajar Ji Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai dengan pengajar dan merintah malam tu.
1: Selamat lemai. Selamat bertemu ngabala peninga mega ke sidak kendang rindu ke program tu yang ke aku sigi udah nanti sida ya
0: dah.
1: Jadi beka peniau dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi di sanggup tara gerainya lah uliang yang datang ke diri ngagai kunti kita lalu kunci penemu berbagai penemu berbagai cerita zara ngau bala peninga tu adin.
0: Jadi ya baik punya pengajar. Jadi biasa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemadu ya bergaul lepas pengerai tu tahu jadi kunci ngaji peluang nur kita entering guliah ke penyamai guliah ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyong nang bergaul ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dekat dikenal tuan tadi ngisi program tua ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau balap ninga sekali tu.
1: Terima kasih DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu hari tau, aku udah naik bala peningat nersa rampak menua sebayan nengah leka sabab buah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bak programnya kemari aku mega bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabab berbuah. Kita mega uliah berarti kau tak kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung.
0: Yeah.
1: Jadi berkawal ngau dua bengkah leka mainnya bisi orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depan sak sida sebaka beka dalam menua ke depan sak tema jalung menua ke depan sak dalam leka sabak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sawat aku mainnya madah ke bisinya sebaka bisinya berbeda laban leka main tu ke bapangai bak pengelandik orang ke lemamangnya pengelandik yang ngerini pengelandik yang ngemanah ke lekamainnya meh jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu aku dekat maik bala peninga berarti kerampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agak lekamain ti dekumai tema jalur.
0: Lepas dah bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebelah untuk nak pengajar berkena ke bidang yang kenang buat lekas sabak biar megak ngau buat timan jalung tu ni nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni. Jadi buat aku lagi belalak serta lagi rindu tuan tadi berkenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat lekas sabak berbuah bakal ke dikenang tu buat tusun ke sebelah untuk dia pengajar. Jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ninggal ke penerang bergaul ngau perkara ke bakal tau laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemaya hari tu ne. Jadi ente bak tubuh kumpul tu pengajar ente nak buat program Leman Budaya Iban tu utai tu tak didinga tak ditemu aku deh. Jadi bak penerang ke bisa dikenatai kenuan bak program Leman Budaya Iban tu nya kati ko kita muka rundi yang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisa nyadi lalu dalam program Leman Budaya Iban kita ke sekali tu pengajar januan dekat mai bala peningan tadi berjalai sesegau dalam merundiang ni neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang jadi berkini gaya utai ke nyadi menua sebayan tinitih ke cerita ke dikenang dalam leka timan jaluang untuk pengajar nah.
1: mana tanyanya mana mega mesti tahu masuk hati kita rindu masuk gelik tapi sehingga laban sesegau dalam merundiang
0: ya yeah.
1: Jadi semua otak kita sebut kita di tu orang kenema jalung nak mereka lah nemuai kesembayan.
0: Iya.
1: Aku pun kenyerita kita nak mereka lah nemuai kentang iya. Nitiya kecerita kita kenang dalam leka tema jalung untuk tadi kita sudah berarti kita kenyadi dia menuanyin. Jadi jadi penerangnya kemarin pasal ti bekaul ngau nyaut tanya anda tadi topik kita itu nersa menua sebaya nengah tema jalur besai na rampak perkara ti kar kenang tang tajap ya ngau yang petara yang ke aku ngarap ke diri uliah nerang ke perkara tu ngau lurus meh ngadai tengah jauh buka ke malam tau dah. Laban kita segi udah minta tabe hari ngau basa ngagai semangat akini kita kesama belak ngau kita ditu.
0: Jadi bak tu lagi pengajian ni nama sekedar hari contoh ke tau ke contoh perkara mai ya ke nak tau nak diterang ke nuan dulu tu pengajian.
1: Jadi sebedau kita ngenang tek nyadi dalam leka tema jaluang tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluang bisi dua bang bakulah ditau bisi dua bangkap kara ke pat ndak tau ndak de temu bala peninga ke satu nya pasal gawean tau lalu kedua pasal tema jaluang nyempulah jadi utek ke kumba kita gawaian tahu kerkena maka ke dito inta de laban nor orang bisi mantai ke tema jalurnya semena maya gawaian tahu maka ke dito tajapan suara de dengar ada pasang di tiap radio nya dari utai de record ya tamanya ya kerkena betul-betul nyerita ku teknya de lalu ngopi yang ngos semua tanya tadi inya maya orang ngitu gawaian tahu laban dite ke penerang hari balal mambang ke ditanya jadi tema jaluang tau Siti RUTT mesti dikerja lebih maya gawaian tau
0: jadi nanti berkenyak pengajar terus ke nuan mah merik penerang yang berkawal dengan menua sebayan ni tiah ke cerita ke basic disebut dalam tema jaluang nyendak sabar
1: nyendak sabar jadi tang sebenarnya aku mai balap ninga anak rawan anak tu sati lah tajak panaku mai kita sesegau di menua sebayan di lagi bisa jalan kita mulai ke diri segi bisa adat dia ngerja pengawat tu mesti bau jom mesti bisa mulai ke semangat anak rawan gue anak madak ni buang madam ke radio
0: anak lah tu ada orang ninga ketua ninganya tadi Lucy berkawal ke cerita sebayan
1: kan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita kini
0: nasi gamat
1: tang sebenarnya kita manja ke penerang maka kelemah itu aku dengan nama dah ke pendor aku boleh penemu tendor aku bersanding dalam program tau lah pendor aku boleh penemu jadi bala peninga mayo penemu ke pansu ke aku ditau ianya segi penemu ke uliah aku masih uliah maca ya ke uliah aku masih aku-akunya tadi leban sekumpulan ke agak gawak bau pias perintah keliak aku tu pengawal aku ke sini pamansi nyali pengawal aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansi leka sabaya mansi gawaian tu mansi leka tima jaluang udahnya boleh gu pias lagi salian ngagai kertas udahnya tayap baru gagak nyadi buap nyadi ya ke bakal kelemah tau tadi bob tindur aku bersanding lemah tau ianya bob di gagak ditulis ditusun kapan aku jadi kapan aku tu bakiah aku ke ngau bergulai ianya ex pengajar ya lalu bak aku amaya ex pengajar taya lemamang tip agi ergas, agi aktif, agi diguna, agi dikengau korang. Nanti hal pasal tema jaluang tu. Segi cukup lebat, cukup namanya mayu apa nemu ya pasal tu. Leban dia sampai dikena orang. Sampai dibayar orang tema jaluang. Jadi aku moga boleh mayu apa nemu area, maya kami dua ya bersawup, berjadi bub di leka tema jaluang tu. Boleh kami dua empu ngumpul kelebih ke ulang rekod maya yang memang jaluang ba maja maya orang di maja yang itu gawaian tu suba kami dua dia so orang upis yang tadi ngerekod leka tema jaluang yang dia ya dan ya yang tadi memang ke aku tu ngerekod
0: ya
1: ada pula upis sama belak bersawup ngatur ngadu ke awak ke badas apa kakaknya dia baca.
0: ho.
1: Lemparnya yampu mega cukup mayuh lah mamban doya bertanya doya boleh penemu nyale bekaul ngop karanya aku dito Arab ke abis ini ngalah besai me basa ngegaya leban ya mayuh penemu ya tangan tinya mai mengob gulai lalu mari besai terima kasih lah ngegaya leban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua uli agak nemu ke sitik puak
0: au au entinya nadai de celak ku
1: kita dia tau buak nya de temu aku ke de temu aku lah ya buak batang timah jalong te pengabih penawah lah hari pun sampai ke penghabis
0: iya nyak meh nanti nyak nak dicelak sebab ada pengajar nak tergagak ke buap gerak nak naik ke sendiri penemu ke dia tahu jadi kami hari YFM mengambil besar terima kasih dengan gaya pengajar dengan semua orang ke terbangkar ke dan ulung merik sadang penemu ke berguna ada kena ngisik program Leman Budaya Iban lah banyak berguna ke kena tu ngisik program tu ke lemai tu nyala dia tu terus ke namanya tadi program tu jadi terus ke penerang dengan pengajar.
1: Terima kasih DJ. Jadi bala peningan semua dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu diterang kena pasal gawain tahu. Jadi di gawain tahu kena kenang di tahu ianya nyebunyi ke berbagai beripian menua lah. Ianya gawain tahu tidak de kerja balai ban ke dia ubah menua kelebih agak menua pelilih betul lah baba menua pegai betul ngau pelilih menua ngau banyak pelilih menua ke dia pegai betul lah kelebih ke baka dia sebelah dia menua seratu teka kenyataan dah balai ban ke dia dia dia biar orang ke dia dia batang seribas kenyataan lah jadi orang mau buka, bisik mega bisik ngintu goyan tu, tak cara sih dak yang nyangka bisik berbeda ngau orang ke dia menuanya lah. Kadang-kadang bak mau buka, bisik orang nyabak mega goyan tu, tak ada ini mah jaluang. Jadi lalu nama utek kumai goyan tu mega, tak tentu banget sebaka bisiknya. Kumai goyan tu tambah tak tentu besar pak bisik gak lebih gak. Bisik ke nyebutnya gawai lumbu wang bisiknya nyebutnya nyalah gawai yang lumbu wang gak ku jaku gawai nanam regang mak ku jaku mayar tau lah jadi tang ya kena kenang di tau nya gawai antu ke asal kelebih ge jadi di menua 100 seribas tau sidak ya nganggap gawai tu tau kok sidak ya bak sidak ya gawai tip maduk besar jadi aku suah bertanya suah ngujing juga namanya nukik ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni berkenih ku jalan kita ngumai gawai tu ke maduk besar ni kami de menua adap keluban tu batang aikin gawai ke maduk besar ya ku kaminya nadai terlebih ke gawai kelingkang lebih lagi nanti ianya sampai ke nempalai kasai. Udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah pulai ngayau baru habis lekat iman jadi nya kawai tema de besai de menua batang ai tambah sida ya di gawen tu besai ku sida hari ni nyukatnya neh ku aku gak jadi bisik sekedar macam-macam lah cara de sawut sida ya bisik kekan jadi gede ngaku nya hari segi orang putih nyaman nyebut ya ritual ku saya ada segi adat ya ada segi adat ya leban ada segi adat ya gawai entau tu tadi diintau leban nyak gawai tip penudi diintau dah kena berbahasa dah kena ngintu paru kaban belayan ke udah nadai kelebih ke semangat ya mah ke diintau pendam ya mah ke diintau kita lalu kedua tadi gawai entau tu ku ya ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai lamanya penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agi dikenang agi dekat agi diintau baka ke ngau orang kagi hidup lalu kedua ketiga inya tadi bisik orang nyebutnya hari sukuat belanja hari sukuat ekonomi hari sukuat belanja leban-leban maya gawai antau tu tadi kadang-kadang nanti mayuh agak orangnya gawai antau nanti tiap pintunya bisi namanya bisi orang
0: kawan
1: ke kawan belian kudan ada ila di pintu mego entunya tiap-tiap pintunya ngintu ngambil sebuah rumah sebuah rumah panjai
0: dintu
1: orang
0: sitik kada sepintu
1: sambut sepintu belia ya artinya sampai beratus lah orang kada diberi makai be kurang doa semalam dua hari
0: saya
1: kurang lebih nyuka lebih nyamponya ya lebih nari gawe nyadi siti sebeda gawe nyadi ngau sari udah gawe nyadi pun
0: agi mereka makai
1: merek bala pengabang makai jadi nyak kebua belanjanya balak besai tentu mega gawe antu tu tadi siti pemadas ya kawan belayan ke datai tadi segi nak datai jari puang jari nama ya segi mesti bisa mincing anak belanja ya kena ada belanja biar mai berau mai upa
0: mai lauk
1: utai ke lauk mai air mai utai ke kena beramai ada artinya gawe antu tu tadi siti hari cara iban ngempung ati bulai sejalai ngau pengendiri maya bisip nusah merti bulai sejalai ga lalu ditegap kagi ngau pengawak maya ngintu gue yang tau tau jadi banyak sawat aku bak sentang ngau pemesai cara nentu ke pemesai gawe yang tau tujuh ya tadi hantin akan nemu ya jadi tujuh orang gawe ngintu gawe yang tau tadi bisa udah aku disebut
0: belanja,
1: tadi maya gawe yang tau tujuh gue yang tahu ini mayanya orang agak sungkup. Jadi sungkup tu kena kos bayan rumah si dia amanya. Ya semangat kita gemet, met muka rumah agak kita ini ya sungkupnya. Tang dia agak diukir pada-pada maya gawai yang tahunya. Lalu kelimpah dia sungkup muka gawai yang tahu muka no balas bayan kak meda utai kerumah rugan rugan tu tersang tau buluh di kelalian dong kah piri yang nyelai mau teka pedak belan
0: utai ke bekenya ke pedak
1: ya nih utai ke ada pedak ya lepas ni ngah orang begaul gawain tu di menua dia tu tentu sedek kan pedak orang agak kesedak rumah jadi tentu kan pedak mana rumah lalu sedek jangka aku kan dah sedek berbanding rumah aku pada dia rumah nuan waktu ya gagak apa aku gagak ini aku gagak
0: kan nyamak bekenya dah pengajar kira ke namanya tadi berapa kiat masa dah agak pedak pemanah rumah terimpu.
1: Okey, ya. Okey, nama
0: betul. Ya, ke bekenyanya dia pengajar. Jadi bekenya ke tujuh. Nanti kita berarti ke dia tujuh orang ke ngintu gawaian tu. Jadi berkawal enggak perkaranya pengajar boleh nak ke aku nibar ke situ tanya. Jadi sebedau kapan belayan ke lagi hidup gawaian tu. Nya tadi lalu bedau ngagak sungkup. Bekeni ko gaya peniau semangat orang ke dah mati. Lah banyak bedau degagak ke sebut kita rumah menya ya. Bekeni ko peniau
1: sebenarnya. Gawaian tu ke ngagak. Ngagak rumah ke sebayaan ya. Tang nanti sebenarnya ke rumah kini ya.
0: Kini peniau sudah dia nih. Bisa rumah ini noya dia.
1: Jadi aku balap peningan kau banyak makan ingat.
0: Laban nanti kita nyu lama nak ngagak kira putih ketoknya ambil kebandingan 2-3 bulan dan pengajar.
1: Ini kan bertahun.
0: Bertahun. Ini no sudah dia. Ini sudah
1: dia. Jadi nyak tanya ti pemadu badas laban kebuah ya badas laban nanti ke pengarap lama iban. Nanti bala kaban belayan tidak ya nyak bedau ngagak ke sidak ya rumah bedau ngagak ke sidak ya sungkup ya. Jadi semangat kena ko orang ke mega pengarap lama ingin tu gayan tu tadi semangat kita agi hidup agi dia numpang bak kaban belayan ke dia udah sebayan dian ya. Dia numpang ngasa ngarap ke
0: penghasil orang
1: penghasil orang. Jadi nyak kebuah sampai ke berkorang ke baru dan adai. Kadang api pun mal ngai me orang dia sebayan dia merek mesti dibeli. Nyak kebuah orang ke maya orang ke mati. Nak tahu nak dibayar ke besi.
0: Cincin.
1: Kemer tu nyong nak tak kena mati cincin. Tin ada dian biar pelekuk ke dawai
0: masuk
1: tempat tunjuk itu dah kena ya meli
0: api
1: api di sebayan dia celap kita di sebayan dia
0: ya nyak ke siti bertemu bertemu kita ini
1: jadi nanti sebeda orang jadi kadang-kadang tudah ke nada kapal belayan dia ya. Tentu nada orang nyambut nada orang itu dia jadi
0: nyak
1: kadang-kadang sudah tuai diau sebelah rangkor pun aku tu nyebut teka disebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemamal lah orang ketua tuai diau belah rangkor pun diau balangkau mai orang anu tu dah diau numpang deh lebih kentia kena ada kaban. Lalu kadang-kadang lapar, tentu lapar ya. Segau-segau ngacau kita ke menua. Ya, kadang-kadang kita dengar si namanya siga bilia kita dengar kadang-kadang bergeratu sebelah bilia sebelah teh. Jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ngiga teh dempak deh.
0: Au, igau ni datai ke menua ne.
1: Datai ke menua. Nyalai dalam pengharap asal ipan. Tiura nadai tahu sekali-kali di tempayak ke kita. Lalu nyalai kita bisa bayar pemakai kita beri
0: out.
1: Dalam 3 hari
0: beri
1: mesti
0: makai.
1: Bisa tungkun
0: tungkun dian
1: api
0: tungkun
1: lepas api. Kita percaya kelia nadai orang anak dia
0: sikit kena
1: tungkun kati api bak pedilangnya meh
0: aku ambil mendaknya pengajar
1: ambil ketudah sebayan bisa no berkino ambil ke nak celap nak dadam dia udah sebayan din. Munyi ke udah kalah
0: kan. Kita ketinggalan cerita orangnya. Aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungku api nya dia pengajar. Nanti baka menua kami di din deh. Sigi danjung agai penai makile.
1: Naile ya.
0: Penai makile nyen. Jadi agi ke dia tu nya orang ke apian megai pengarap tu pengajar agi yang ngenaknya. Nyalah aku nya tadi agi ampit medak tu ke bekenya. Jadi suai ketinggalan cerita sedak ada. Jadi apa lemai ke terubah lebuh ya aku dah tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati nadai tai nama-nama kan jadi kadang-kadang bapi dan nyonya hari ketiga tu kadang-kadang ya nya tadi nyudah nemu dirim mati tapi si namanya ayan gambar ya katiko ba
1: ngacau
0: apinya au
1: tau ke bara api temu pespu
0: bakat
1: mesir kacau tai
0: ya au
1: kan nemu kala aku kala gemit ke ngau meda ngak nunggu dapi.
0: Oh, nyak ko sedak ya. Angkanya baru nemu direk udah nandai ko sedak ya ne. Angkanya mak mungkin nyak kan cerita ya ne.
1: Alah kunjung ge nang ngati tua lagi.
0: Oke, jadi ya ba ngintu gawai antu tu pengajar siapa bagi orang ke ngabang ngagai orang ke ngintu gawai antu tu.
1: Oke. Munyi ke bulu ulang tanang awak ke mansak aja dah. Tadi kita udah mansak bala pengabar bala kaban belayan. Jadi maya orang iban ngintu ke gawean tu bisi dua bengkah raban orang tengah bang di sadan datai. Terubah ya nya pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah. Lalu leh daripada kita nyengena nyerupa baka kita tau mah. Ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ningah kita gawai tu sidak datai lalu ngau kita begawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita. Sidak tu tentu nak daripada mega sidak ya.
0: Nadai daripada kata kasar tu.
1: Kita hidup tang orang ke agi megai pengarap lama iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisik uliang asai ke
0: bisik sidaknya.
1: Orang raban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teh kenyadi dalam rundiang dalam mati sidak ya
0: tajak pa urang nyandat pada kita ini tajak
1: pa nak pada aku mesti dah ngulu ke orang siko bakaban ur putih ya angau manzik pasal nya utek nyalai ba dalam penghidup ibana nama aku sidak mistik utek nyalai pakenya lalu lebih ya dudu ada dugu-dugau nunga orang ke nyabaknya tadi lalu ya nelai aku madak aku bisi datang gitu orang ke temannya spirit ku ya semangat orang ke ada
0: nadanya
1: kangau ke dalam leka sabaknya
0: aku kayak boleh ngasai ku tanya ne
1: kata dia namu ya umbih dunia aku mansia ya ya udah mansia bab menua ijib bab menua kian ke dia tahu kang uji medak tak kenyadi dah menua daya leban sidak mengu maca cerita
0: kita daya tak
1: kenyadi bab pengawak manang tak kenyadi bab pengawak lemamang jaluang ngau lekas sabak deh jadi
0: Jami ya, ke pantai bukan jalan. Nya makan dekat dangka.
1: Pak mayo teh ke depan sih.
0: Oh, kan jadi nyerkat bulu tak ngajar. Tadi dah madah ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawai antu. Dia berkenih ke cara sidak nemu kamu belayan sidak yang tadi ke ngintu gawai antu dia pengajar. Bukannya bisa telepon. Bukannya
1: bisa telepon. Jadi ya di bisa bukan nama budaya angkai bisa ningadin. Kalau nitya keparap lama iban, semangat kita iban, kayak udah nadain tadi, pindah ngagai menua sebayan din.
0: Mm-hmm.
1: Jadi din ya, sidak berumah di sepemanya tebian sungai, ke dikumai sungai manai. Jadi menua tau, ya jauh ya semangat, ya lindung, ya tampak munyin telah ya. Tang, nak dapat kita ke hidup tau. Tau meh kebuah kita iban tadi, selalu bersembama. Antau berumah baru dago ke kita leban artinya sema antau tau ada kita
0: sema ngok kita
1: kena ko bala manang namanya pemipis antara kita kehidup ngau semangat dunia semangat kita kematinya semina nebal kulit ruang kulit berterong terong terasam kita nya terong daya kita nya kaya pemipisnya. Jadi, maya orang dekat ngitu gue hantu. Tadi, maya macam kau tadi gagak orang. Ada sedia ke orang. Ambil kemana dia bakal ngagak sungkup, nganyama, garung, ngelalian rugan, ngambil ruas, kena mansur lawak, mansur pulut, kena agak tua. Namanya tadi, kadang-kadang berbasuk ke bubu tua, bak sungai, mekitai. Ampun.

0: ไปไหม
1: เอาเอา
0: เนี่ยมันก็ว่ายากาซาเลริเกลียปันดามกิติบาสลาลุยะดึงการาเรเลรุ่งมาก
1: เอา
0: อะเรเรุ่งมาปัญญาคิตา
1: เอาเอา
0: เนี่ยดี
1: นักละยาริวลุ่นเน
0: ี่ยจารัน
1: นักจารันเอาเอา
0: ลำบันอะตะกุนบุรุษยังการสกีดุนยาเป็นดอกก็ไม่ยาริโตบัดได้ก็การเรเลียกิติบาสกียากันนั้นตัวได้นี่สมัครปันดามเนี่ยดึงกาดิวลุ่นไหนDulu keliau ke kita bisa canggul kena numpak ke tuda. Jadi ti air hujan tadi tentu nelusur ngake sungai. Tentu kamah.
1: Air sungai. Penaik kita.
0: Penaik kita mandi. Kena setiap lah kebuah penamnya dengan hari ini. Penaik. Tang ni teh kenseran ni teh kecerita tu tadi. Orang balas bayan segi dia umuah kilik kita hari ini. Sidaknya alai sidak uleh medak utak kanyut air ulu tu. Jadi lepas tidak meda abi pantap, meda empulu beman, meda utai kanyut, tiba arwas ke anyut tadi.
1: Oh.
0: Balas bayan dalu ke mandi tadi ngelalau tanya ngelalau.
1: Nemu bagi.
0: Oh, sudah. Akis anu ke pengawal akis anu tahu demno dia. Begau dah sebayan, begawai Redin. Tuk gaya umang pan, kan agar rumah ke kita Redin.
1: Oh.
0: Jadi pulai ke rumah sida ya, lalu madah ngagai tuai sebayan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi begau sida ya, bekangau pengediri, lalu bebaik ngabang sida ya.
1: Oh.
0: Jadi di mana sebayan dien bisik orang tuai ke selalu mendar ada ngau sida begau nya tadi apa sida bugai sida langah-langan. Hanya dia sedaknya ke depadah ke bala nembia bala inu nembia ke mane lepas sedak medak utek yanyut hari ulu tadi.
1: Au au. Hanya ba gawai antu tu no pengajar.
0: Ya ya.
1: Hanya di ba utai ke kumai kita ni man jalung teh. Tahu no nerang ke nama erti pengawal ni man jalung.
0: Jadi erti ni man jalung tu tadi. Dia pun tang ke ku ketuk jalah.
1: Au.
0: Like pengawal orang ke nemang jalung nah pengawal lah mamang ke nemang jalung tau ke ngesuh ke lekat nemang jalung lah
1: oh.
0: Nah lu nemang jalung tu sebengkah hari pengawal ke mesti dia kerja maya hari menjadi gawain tu
1: oh.
0: Jadi ke hari buka ya maya hari gawain jadi gawain tu menjadi utai ke rekomai jalung ya, bakal mangkuk lah
1: mm-hmm.
0: mangkuk batu
1: oh.
0: Mangkuk lah maka mangkuk jadi jaluannya tadi ke ditimang tadi desa kurang air tua mm-hmm. Air culin tua ke maduk badas degagak maya gawainya
1: meh
0: lebih ke orang ke bisi kaban belayan ke udan ada ke di perantau dah jadi pengawak ni mah jaluannya tadi ada kerja seraban namaman untuk gaya utai kenyadi daripada aku ngautai ke depan siap kami dua cikgu apa begainya tadi si raban mama tu tadi ini menjalung lalu sikuknya ke pamatak jalai lalu sikuknya penimal ya
1: oh.
0: Lalu ke bukanya orang ke nyagu jadi jalung untuk pegai orang ke nyadi tuai mama
1: oh.
0: Yang sumainya lai tua tu tadi udah ya dengkah dalam jalung tu tadi udahnya dulu dia sengkabung orang nak kain mah
1: oh.
0: Sengkabung rapi-rapit mah leban lalu besar ertinya nak tahu erba nak tahu terkelima itu dia nak tahu kena utai kama ke laban kenok ko jaku bala lemambang nanti itu tahu jaluannya tersiwa yang ngayu ke orang kini mah jaluannya tahu layu
1: oh, kirana gayu
0: gerai nak nyamai
1: hanya lainnya oh.
0: Lalu ya kedua ge tadi kebuah nak tahu nak dibun yang ngonakap madamadas laban nangi kita nemu ramazia kayak sepakati
1: oh.
0: Ngau pengediri ngai kebisik kena kacau orang kena dan kena ngasau titip tau nak tau jahitnya
1: oh, teh nak mana
0: nyadi meh oh. Oh, dengkah ngagai tua nyadi tudah kini mah jalurnya ke
1: kenang
0: kena
1: oh.
0: Alur kumai ria ke kempu pengawak kena betul
1: mm-hmm.
0: Jadi ya kebenarnya kebuah ya mesti ngibun jalung ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawal ngertimang nima jalungnya
1: tembau
0: ya agak tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jalung sadek ai tua baik jalungnya lalu dia asa hirup bala bujang berani ke dia pilih mah sidak mah jadi nyak simbol tau ke kelai sidak ngulu ke balas bayan

0: Ceng abangnya tadi ngirup.
1: Ngirup dia. Au. Begini ke pejalai cerita ke disebut dalam Timan Jaluangnya kujuan kaget dia mengajar.
0: Au. Jadi okey lah, jadi meruan jam Tuhan yang kedai.
1: Au.
0: Serta me bala asbayannya tadi nemu urang di menua di tok dekat pegawai. Dekat ngagak rumah ke bala sida. Sida lalu begau, lalu besau ke pengendiri. Sidak lemadah kurang keberi berita tempat lama bekas sidak langa-lengan sidak niram tuas bayan sidak bugai jadi bala sidak ke biak-biak ke lagi biak tadi cukup kaget sidak induk ke laki dekat ngabang ke Tegal ke hati tak gagal ada baik orang denah kurang ke makai ngirup tam sidak kaget hati dekat medak penyiruk-penyinuk kapan belayan akan ada tinggal ke sidak ya. Sidak megak sinuk, sidak megak siruk. Hati sidak ya. Leban, nama kebuah leban, sapa tekap sarak ngopi naik. Tak ada nama ngau leban munya ke dalam mereka sabak. Pengelemau bala semangat kita tinggal ke kita. Sebaka-baka kita kedua di menua hati lemau ditinggal ke sidak ya. Tang semangat nyata tadi kapan belayan ke mati dan ada. Ngai jadi, nada tadi ngai jadi di kengai deh.
1: Au.
0: Laban nuan, udah nada rumah gay dia udah bak dunia hidup tu.
1: Au.
0: Laban rumah kena tubuh kita rumah semangat kita ya menyak.
1: Iya.
0: Nanti tubuh kita udah nada semangat kita pindah ke nuan sete.
1: Iya.
0: Tiada ya ulah hidup bakap hidup kita ke ada dunia tau kenau kok cerita
1: ceritanya
0: dalam mengharap lama ibah.
1: Au. Jadi nanti kita mentau ada pengajar maya gawaian tu tu kita berarti ke bala kaban belayan ke bawa menuanya tadi benar mat sedanya dia ke mayu macam perengka ya ke dikenak sedanya tadi dikenak sedang break ngagai semangat sedak ke udah mati ni pia. Jadi kati ke bala sebayan ke datai mansang abangnya bisik nak sedanya tadi berbaik ke pemerik ke tau di berik sedanya tadi ngagai kaban belayan sedak ya ke agak hidup kira kena malas budi sidanya membisa mai utai sida kini
0: nite keleka sabat nite keleka sabat nite keleka timah jaluang nya tadi sige nak juga orang res bayan din bakal kita enggak sida ya bakal kita aku berarti belum mai mansia ba menua orang gawean tu ba ini pageran pesumbian sebab berarti orang dia lepas ke dia tudahnya ke dia di menu ilik namo teriaga sedaya perahu menegaga promit ya promit sengai muah menegaga penima menegaga sedaya lepas dia sedaya dia ke, mesti berjalan dengan air ya jadi kita ke dulu di tau di atas di tau kelimpah di tengah agak sungkup mayu macam mau teh kedanya orang nganyam meraga, nganyam mansai, nganyam tai. Nah, lebih maya lemai pergi la ilak, lebih maya orang nganyam sungguh putihnya ada baik.
1: Baikin magang.
0: Baikin magang. Ditu min tambah sebayan dia besar ya, semua kita kira gagak kita kira break ni tadi.
1: Kati nanti kita mendaknya pengajar dia sidak ke hari sebayan ni tadi mai pemerik baka segaknya wah perau minnya ni. Begini ni tahu boleh ada pedak kita ni.
0: Ya, bak kita. Kita medak mai sidak. namanya apa kita kemarin sidak ya kita nak membedak sidak jadi sidak ya dia nitiah ke cerita dalam melekati majaluan tadi lebih maya sidak ya namanya lebih tuas bayan yang tadi bersetujunya ngulu ke sidak ya ngau nurun ngabang sidak lulu bau pendek dulu jadi tuas bayan penalu madang agak sidak. Jadi kita dekat musung bala kaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap jadi kita rito pun tadi bekas lama megak sama bela pesawat mah kita bergegak utak kita break ngagak sidak sidak dien menggunakan pengaruh gemar tubuh gunakan ubat terubat ingat jadi sama bawa baik mah kita sapa kena ada yang ngigak jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita yang hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita tajak sidak penghidup sidak ya tau nyadi menyana tau nyadi berberita dia kok sebayan bersih kita ada baik dia kita engkah kita bak capak piring, capak diang sidak dian lah. Pengaruhnya ialah. Nak di suan. Nak dia mungkin datang di benua tu. Nak dia naik guna dia. Hanya sebayan ucuk kita kira dengan
1: benua. Nak lah tu mau lari kita itu sidak. Nak
0: lari kita. Tang dengkah kita dian. Kadang-kadang bisik orang tertemu aku tanya. Nyeruga bak pingai-pingai piring sidak ya. Jadi piringnya tadi bekas piring kedengkah barugan punya kaku tadi.
1: Oh.
0: Leleboh remuat piring tadi kadang-kadang bisa ditemu ke pengaruh dia. Pengaruh lah, pengaruh mata pengerajap, mata mengayal.
1: Oh.
0: Ngasuh boleh padi, ngasuh berani. Jadi jangka aku banyak yang sahur aku kan ya kan ya sebut dalam lokal tema jalung sebut
1: aku nya mencerita dia ni nama sekedar utai ke depan sak sedaknya tadi barang tu jalai pengajar ni nuju ke rumah orang ke pegawai tentu bab jalai sedaknya tadi mayu utai depan sak ni
0: kadang merauk kadang berdarat
1: kada. Yeah,
0: jadi dalam leka tema jalung ke depan sak kami dua cikgu pilih pegawai tu tadi pada aku balas bayan dengan jalan darat enggak ada bisik pan bonio si dia. Nama yang darat eh. Nanti merauk tanti nyabak bro mayu.
1: Oh.
0: Udah sedap darat merauk nyale menua di depan sak sedap nyale depan sak menua pama menua rawa menua labi.
1: Oh nah sama ne. Nah,
0: tang bat di majaluang nadai. Bat ni dia ke leka di majaluang bat batang di majaluang tau. Bisik 41 itik menua. Jadi bak sentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bak bala lama mampu ke namanya lebat lagi leka tema jaluang mayo ge ga menua ke depan saya nya uten ada uten tersalah bergantung bak pengelandian dia 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayan din 16 bengkah menua ke depan saya nya tadi dia menua kita bak menua teh hidup di tau. Jadi nyak gaya teh kada hari ke 41 bengkang menua.
1: Teh ke depan sak ya.
0: Jadi teh semak dia gagak ke nyadi bakal poster ke apa ke. Tentu rindu kita medan kan.
1: Iya.
0: Jadi kena ke jalan kita terus kita bisa
1: bisa
0: respon bala kaban
1: bisa tu madah ke diri rindu ni ke topik lemah itu kau sedar ya pengajar
0: lemah jarang dengar okay bala pendengar semua jadi terubah yang dah aku untuk ngerintai ke menua di depan sak hari menua nombor satu ngagai ke ujung lah kita boleh lagi udah nyat lagi tik cukup jam bisik peluangnya aku menyebut siti dua tik empat lima tik menua nama utai kenyadi dia siapa orang ke dia siapa gelak nama sidik ya meh jadi keterubah yang dah rumah orang dia sebayan din ianya tentulah hari rumah sidik bugai sidik niram sidik sidak niram sidaknya reja sebayan deh sidak sedaluang ni teh gaya menua tang ke disebut aku tau ya ke selalu disebut bala lemambang ke dia bak menua ke pegai betuang jadi ku harap ke bala ke banku bala lemambang dia nya sama bela bisi ninga program tok lemai tau lah nanti semua bisi teh salah bisi teh nak betul tadi madah tu dia ri aku ngon nak ulih nyebut nak ka utai ke depan nak ka utai ke tetamu deh serta masih tidak terjun dari rumah tidak menua terubah depan sak tidak ianya menua darah ramai kuda dannya dah aku dah bedau nerang ke ngau panjai tentang darah ramai kudanya dannya tidak mansak menua nak jauh dari menua darah ramai kuda saya mansak menua langgan lengan dannya tidak yang mansak menua ini bilai dannya mansak menua sikur tuai ke bernama misai dannya mansa menua siku orang bernama Guram udahnya mansa menua mana sebayan nyanya mana gepe udahnya nyok lama sida lo pansa ke menua tidak kala nama yang do sida selalu bumai lebih urus bayan do kan besai umai dah udahnya sida ya baru pansa ke Puranyai jadi ba Puranyai nyamai macam tu kan jadi dia leban Puranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga antu dalam leka renung lain lagi ke leban data beporanya nya dewala sebayan de begau dia lagi kak nyelai mulih ke buaranya nya dah lalu ba 9 tu tadi udah sedak ya mansa puranya sedak mansa bungkuang ulah balas bayan bungkuk kayu bubungkuang deh tinggi kayunya bungkuang pada semat ya, dia sih nggak ada buju namanya ije pakai kita buju ije ini kau bungkuangnya kalau bungkuang gua sedak ya dia lagi kita ini ngakap teram bentanya ya doanya sedak mansa menua orang cara kita iban mati tiap bangsa cara kita mati kita dia ubah sitik menua ke diri nanti kita mati tuai matinya baru alu terus bugulai enggak sidak bugai enggak sidak niram di tuas bayan din nanti kita mati nyalai ya nyalai artinya mati beda patut maya kita patut mati banyak kita ke
1: diri
0: dia, so, dia ubah menua kiri diri. Contohnya orang kemati punai dia mulai ngobak menua orang kemati punai. Udahnya menua orang kemati lemas bulai dia ke. Labu kebuah sida itu tahu bulai labu pengawas ses bakal.
1: Sama aw.
0: Lagi kita nengah orang kemati berbunuh bulai bulai dia bersetim menua orang kemati labu bulai bersetim menua. Orang kemati kena tembak senapang tegak saruk dia mesti menua mati keli ya. Udahnya orang kemati kepangkak peti orang kemati ngegak getah dalam kampung puang orang kemati tesat orang kemakai tubai orang kemakai racun orang kemati beranak orang kemati belalak hanya dia semuanya dia mesti setiap menua bala sampai ke anak kemati lulus balan seluak pun dia bersetim menua bala anak ampang pada dia bersetim menua ya. Udahnya udah sedak datai menua namanya menua bala anak mit tu tadi nya baru sedak ya datai bak menua antara menua kita yang menua sebayan dia lalu datai bak menua buzu belut jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nya tu pengawal pintu belut tu jaga pintu tanah. Laban kita iban kepercaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah diam. Nyade nanti ya nemu yang usah kita yang mesti pansut ke naga dunia kita kehidup di tu tengah pintu tanah. Jadi antu tenyaga pintu tanahnya busu belut. Adanya udahnya sedak lalu gak cara muka pintu tanahnya belas bayan. Udahnya pansut udahnya nak jauh di pintu tanahnya tidak bertemu dengan orang tua ke bernama si Biba jadi si Biba antara menua lah antara menua kita yang menua sebayan si Biba agak bisa jangka kau deh
1: agak bisa
0: udahnya tidak pansut dengan menua kita nyelai kau teh ke pansak tidak ya mula-mula tidak mansak menua rengwang punan mula ben lekai jakut rengguang kita ke dia menemukan dulu lain kerti orang ke dia menulik lain kerti rengguang nak guna nemu bagi ni bagi rengguang ke depan zak kiri kita jadi ya ke kok kita rengguang tu nemu bunyi kok iban jadi udah nyak sedap mansa tek namanya menua bunsu bunsu langau kita nak nemu anak buah mesti mansa menua buzu langau langau tu kan tu tebut ni kan udah ya sudah mansa menua zeng jara jara tu kunsu antu teng mata ke bala manua deh mana sabu udahnya baru tidak ya jalai harinya tidak terus mansa menua burorinang udahnya angkar harinya sedap jalai mansak menua burung tiup api udahnya sedap jalai mansak burung kuang kebat udahnya sedap jalai mansak menua burung nan angkat air burung menua burung nan tidak datai buat menua burung raya jadi selalu ya burung raya tu ke mai burung raya ngejauh panah kok kita jadi ya tidak terbaik udahnya sedap ya mansak menua bunsu bubuat jadi bubuat tau tau ngasih hidup nanti kita ngasih ke atas selalu ya semangat kita ngai ngasih ke buzu buat dalam rumah buzu buat kena tentu mengam nyana udah nyak kita mansak menua buzu semalau udah nyak mansak menua buzu sebelangki yang jadi mana menua buzu burung ke depan sak dito deh tang ya nadai mansak menua burung ke pengarap iban nadai nadai ke buruk mengarah iban ku aku bekas dan nak bekas itu pun ada dia tak ada pasal tang buruk ke selalu ya ambil kemudian kita mendak dia tak yang buruk tiup api maka tiup api nama buruk keterubah yang dia dengar kita nseng jara buruk siang buruk siang dulu pasal kita. Jadi dalam pengharap lama iban buruan siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati ialah alah di sabung kita dah. Lepas datang dia pasal nyabuang tolak sebayan. Anda udah nyaburin burarinang atau ni nendak pun mu nama tekir kumairan burarinang. Buruan ti api tu nemu nama kebuah selalu disebutnya. Lepas buruan ti api tu sino munyi lah lemai hari ya munyi. Lalu kita sino ati dengan sitiknya kuang kebat. Jadi kuang kebat selalu bunyi malam hari kuang kebat tu. Ti kuang kebat balat didengar kau kita munyi. Karena bisi orang kak nadai lepas sebayan tu pengawal kuang kebat tu ngebat mata tulang
1: kurang.
0: Sebayan. Ngebat tulang sebayan kena. Udahnya kita menua burundan burundan nak kamu pengawak ya minang nganyo panah burung raya temu nganyo panah nganyo pesan merti jadi burung bubuk tu tadi ya, burung ke nanya orang semangat orang kemati lalu kak nguji ngiga jalan nyelamat kian awak kena terus nitiak korang ke mati udahnya jadi burung semalau tu nak aku nemu tujuh ya nama kesminak burus malau kenyak muka sebelangkian seminak ketemuku sebelangkian tu tadi selalu bunyi maya lemai hari lah maya kilo petang udahnya balas bayan mansa tungku napi nak bunyi kudek tadi tungku napi kenda orang selalu tungku napi udahnya sedak ya lebih maya dikit nuju rumah orang ke pegawai tadi sedak mansa kersa indau udahnya mansa kersa laki udahnya sedak ya mansa temawai ramak rumah sedak ke ditinggal ke sida udahnya baru sida masak habis tunggu pandu udahnya sampai ke sida ianya datai bak rumah orang ke begawai jadi semua menua ke pansa ya ditu tindi teh kerinta ditu ke 41 tempat 44 itik menua ardi menua bugai ari menua raja niram din ngage menua orang ke begawai bisi 44 bengkah menua ke pansa sida ya
1: ahok ne.
0: Nah, mesti kena dengar mendak kena. Laban nak tahu nanti balap dengar dengan saya kita agak ya, kita jadi semua menua ke pansa ya di tahu tindih tak kerinta di tahu ke 41 tempat 44 itik menua hari menua bugai hari menua raja niram di ngagai menua orang ke pegawai bisi 44 bengkah menua ke pansa sida ya.
1: Ahok neh.
0: Nah, mesti kena dengar mendak kena. Laban nak tahu nanti balap dengar dengan saya kita agak ya, kita
1: ahok ne.
0: Nah, mesti kena dengar mendak kena. Laban nak tahu nanti balap dengar dengan saya kita agak ya, kita

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu ke dipelabak ke digagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu dan atur ke dicalai ke perintah Sarawak dikenan tentu ke rakyat Bapnov Sisir sama ngasai ke pemansang peringkat kediguna. Lebuah kebijaku bapak pengeraminya dia Dr. Wong Soon Kai mandah ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung limat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang madah ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju negai Semenanjung Malaysia yang nyapkara di pemadu guna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, megak madah ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun terdekat pulai ke penguntung rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan dusun.
4: Aku orang Iban.
5: Nan norindu.
6: Akik cakenya.
7: Kok lo melanam.
2: Oku nyaa bidayo.
8: Ambo orang Latte.
9: Wo si Huaren.
10: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segurai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat berbenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri. Hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
0: Bersantuk ari YFM.
11: Dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
12: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
13: Okey, terima kasih kita kagi mending ke program kami. Tentu ya, malam tu pemerindang malam kita malam hari 1. Kena ke 10 hari bulan 8 tahun 2026, 3 jam di konti. Ngau tu dah pangan DJMA tau ke tiu ya. Nampung penuduk Melati Badi tadi. Ungkup ya sadal mai 6 ngagai pukul 9 malam. Ngaruk ke program kami terang di Dinga. Ungkup ya malam tu ya sekali ke secara online RTM Klik. Tau ke ngena channel MyTV. Tau ke Astro 871. Bila kita akan sampai dengan kami, terima kasih Hawaii. Okey, ngarap ke terus merindang hati diri engkau kami nyentuk ke ngagai penghujung program kita. Bila selama ungkup ia pemerindang malam, malam hari satu. Bila jam keterubah ia 9.30 lagi, kita mending ke main asal ungkup ia malam tu. Renung pukul 10, dari kami nabur ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Terus, ninga kami segulai sejalai YFM.

Ya, baru dah mending ke lagu ke terubah yang tadi, lagu ke Disada Watson Jelai hingga lagu yang Hayati. Kedah tu kita terus mending ke lagu. Okey, kau dah disediakan untuk yang malam tu. Lagu Disada Masterpiece Mystery. Sudah mending ke lagu di by Melissa Francis. Andau penguji. Bila kita kena daripada jam kedai tu, yang ngerap ke Wiji Jumat, Bang Jalai Alun, udah Melissa Francis lagi kita mending ke Main Asal Renung, nyentuk ke pukul 10 malam tu lagi.

An tiu ngau timpu dabu ngalan jam nako udu ka lalu balat ma rinso kami dua yang inang rembang ardo tukemang wo lama udah daleko ayo asido tekeda tapo jari ayi kanan ketiku jawang kurang bujang telamuk balatang nade ngundang kumani mang kedari mang alang papan ban

bisima dahagai kami ambai kedua enagai lebu nangi debari de kelam udah pergi ngaurang ngegemang re tanah

kate kusa duae dana wae no tulah kamae prinya dala parnya ngeca gulai jadi ngakran untuk bak tu mana sudah bakira dana dara cukup semua utai keda adunya ai dalam ujitar bae kesaduae rempang bungae daro pandae asuah sedue madah terja mamo ayo gelae surparnya mai parmam dalam nyo alae dingo munyi nyo kalau gampuru urang itu pantun tungu drampang sinang bunga kapu cukup pamanyuah belah saduju langkah wan kda gulai kdara pandai rampang bungai kenyampa utai boleh satikai siti apa rampan gempuang dara lempuang drampang sinang bunga bali tuang kepala luang anu mas dasan mentak bakanya lalu bajaku ya baru nyapa mamangku tangkai mawan kene ku ngau tu agi dinai wai ya au di lantang datimang anak tangkuan uji panya di seduai api darama arti keda segi batu bagam uje tepuak dara gawak becar buak nyiwar bulan tangas ngebla lebas gulung mian temu intu sanak baru ngau ai lalmu nge aku berik baradu karuang menyimpan talu gagak terempang sinang bunga betok tu ilok dara bulok tempok ngetapok jari kanan temu tepuk dara gawak id bungai aku suak kermang kuak ilidak dasuran inyo alai selalu gagak drampang sinang bunga betok tempok tapok jari kanan gagak kaki drampang sinang bunga nanyi ngedara marti telanji-lanji tebaka gumi tau badiri depan karsi bangku warutan pukung sama darah biak ngau belabak minyak jaya wangi nang necacamang sumar rati serja mamo ayo lidit ngaransi mari berarai.

kali tuang daralam puang kedajin duang tampuang la petan pukong sama darabia ngau blaba minyak jayau ngaduyung nang lecaca mang sumarati sedamalanyi bujang alempuang serja mawa ayo rangayuang duduk nukuang serayuang tajuang serintak nyabak sedan sarnguang mata baluk bangkuang ingat ketam pekat jako ituang jadi saki buang kedagan tuang kerar nyuang geluang alalungan nyalai gagak oh bulu drampang sinang bunga ruku darah gayu kelalu sabubu lebat mans bam pukul sama ngau belabak minyak lemu baru undang necaca mang man sumbarati sermalanyi bujang nganemu duduk nuku pecah kelam pedu kandang dalam gagak sayap rempang sinang buaka rakap daraan lap baka ketauan empat naricat kerigai kanan pukul sama ngau belabak minyak jayau pengalekat nang sumbarati sermalanyi bujang sigat ngeraran si mari aringat ingat ka budia danji jaku rat temanyu hamat lengkap ni bak pangerat nangkal ma empayan ke kepala yi terempang sinang bunga betok darah bulok tatok lalok jayau jamatan gagak mata terempang bunga kaleka palaga kelam gagak patua bunga kusua darah gawak kelalun wak rasuk bentuk wak tincian nintan temu agak-agak ai darah bulak ngawat tapak jari kanan terlalu engkah darah bunga kemana-mana teka lasah tikai bemban lidah keda capak mua ai pinggan pedok teringang-ringang gamala rampang bunga sinang gagok serang ayuan denduan kumang sindah ndok bako tengawa gamal buruang tanya lang teringang-ringang bako ketau ngawa urang inang tansang malali duan temu gago tak lalu bajaku durang inu ngawa timpu dabuang da lancam siat atap jonsang kawan lalu langar ipal tar tuntuan panyan alai netar baik drampang bungai madah ayak gelai serupa rinyai ambai sulusa malam nuan baknyok drampang sidang bunga betok dang aku sadang suluang aso asuh aku madah sidak nyah ayak mawa sulu lama ngik kami kaya ngigo asap liyo kami aduai dang sararok sama belok malita buka ngalengkok pangan terbajaku ye drampang sinang bunga kapu ngau timpu dabuang lancam au di ibu kadaku anmu sulu baru laki dudi amain wan au nama kebuah nak nemu di lantang datimang nganah tangkuan ukai kesemua jaya urang kebaran mau berbak biak kandang pajak tisir sita awe nyapan semua jawang urang kebaran mau berbak bujang bergantilang remang berjalan semua lamu inu kita ditu semua lamu bujang kita ditu sekayu antu kenapa runu rumah nyapan nadai sabaka sulu aku laki kami amai keran ukai nebici ka dudu cacang wak diau da dugau lelak lalu gok nepan da bangkau kaki ngalima nadai pa ngawok ngawok ai jam tangan jari ngakibak erkuang kungkuang parcok sapu tangannya serupa sinok lama amai dalam bisik duduak cacang atas meja diau dadugau nadai karja tembuk jamat naricat dawat pincel paka jam tangan nangka selalindar kuang kungkuang labuang katulah bah
Cermin mata belila saya parau nyawa nyayat kebalula lagui banyak serupa raja mata amai sa malam au temuninya anemu gaku ibu

daro ngantok, drempa sinang bunga betok, tinggal tapok tangan pa nenggam pedok, terbab-terbab nerbe rampang bunga karakap, daro nelap bako penor baik kemon tawai inai ko sinap nepat teksalingap batu gam nyo alai kebo bulu mo pengalaju du malat-malat munyi guma nyepu nangoman tulu bakat muat nangonat mangkok jinuar kapal buka empat jai ringkat patar ngat julung aluan nyalai kino kino nebe rampang bunga betok daroi ngantok indah no so bako benar bayi indai burung puno kenepat rempok madang mayam kebua bulu tempat sayap betok ricat balat nemigo igo munyi bakat nemuat benok mangkok nanga uyok nempuah jelatung gagok urang dia jai keta buka patah palok nat pa nanggam nyo alai kapu-kapu terbe rampang bunga ngaruku dara gayu bako terbe indai buruang mantuku nepat sarumbu lalar dan tempat sayap taricap kebu bulu udu laju-laju munyi bakat muat guma nyepu nanga kemantulu mengesarmu wapuang aman sebam nyalai kindang-kindang nerbe rampang bunga sinang ingus balung lawang dara mekang beknar bae indai berata nyalang indang tansang malali duan kebu bulu tempat sayat betaricat balat gang-gang munyi bakat muat gigi gumbang mangkak simpang kesanentang nanga bram pedok yeet kinduang-kinduang nerbeh rampang bunga ubali tuang darah lempuang ingus baluang baka terbaya indai buruang tiwang ambuang bungkuang kayu kaladan kebua bulu tempat sayap betaricat balat renguang-renguang munyi bakat muat gumbang basa buang mangka aruang nanga labuan nyo alait kapo-kapo nerbe sinang rampang bunga ngindun daro bako nerbe indai buruang garuno nepat labo pawah masam tempat sayap betaricat balat dadinga munyi bakat muat gumbang ba bunga jentuak keman warupa ai dalam agi bapiat apiat nerbe rampang bunga bangkiat daramiat nsara jeriat langiat ba aridan i terbab-terbab nerbe rampang bunga karakat taunya likat bermararat patah tungkat lae buban terlalu nginduang bepara buang bujan lempuang kurang lalungan nyo alai talu siat bunga karakap anak atap jawang sang kawan letarngkah ruai besai palan lawai bagas datai najak rawai tajau palawan malik nentang bunga sinang nampai panggau gitang urang bujang tentar-tentang tiang banang bari dalam da balan medak bakanya ii nak cacamang seduam bunga sinang mansang ngagip ni duk malanyi duam bujang nanggung bulang kaki ba tekan terlalu simak bunga tanah selalu ba kasa intan talu peraknya lambang depan awa puang urang bujang nadai yang wan tinggal jawang dayok jang turun balang ngawa urang nanapa tugang manua aja layan

ketapagang lama malam sapien datai dayok gelai siwam tudah ngabang buba labak minyak apa mandang bau rampang bunga sinang ingus lawang wan rimbang papan doban siwam kenam puah minyak getah jaya uraja ngerja pengagah rumah nyapan tak ngabo bau luna jaya jam pakoh

puang ayo kerangai wang sekuat sepuat selekan nu puang baluang berian it batuak nekuas bujang kuruas selekan ninguas bunga satanan it nyo alai terkik terkik batuak palasi tambah lo kasih bujang tinggi pedias nanci anci tegalik galik garik mi ngabias lengi sepuat padam namo tasitu tekasak kasak sebujang biak ngaruk kacia muruas lopisan lalu nyapa bujang maliso ngobarado karuang menyimpan au wemo mangku tangkai manguan sapa jaya anak miat kebamukiat bramo biak inai bisi masa waku wah begalada gandung papan sepuluh lamu anak miat tekemam kiat berambau tuyu nembak kita ditu berani ngu kumau mangku kelalamu kibuang dagan tuang kerar nyuang geluang lolungan au nadai medik lantang kedatimang bujang anak tangkuan nadai lamu urang bujang tuyu nembak kita ditu ngu kelalamu kibuang dagan tuang kerar nyuang lekat da dendan nadai di rando urang bujang bulo berani ngaruga keda puo ampang ngaborinjan au ai nako nako nyemunyi nyo degemo ngomong

Erkdala teringet ye tuan suntua kira abis daya daku inai dak nuan penyabe semua tu dah aku ame rekar sa korban ngangpan nyo alai mendak baka nyo talu lagen sae drampang bungai angkare tikai janiat da anyam talu samiat de bunga kera rakap kenyalikap barwah ngatilam nyamwat ngamuluat tangkul rakuap dabung lancam mau aku tuayo aku ketatumu date da malam aku tuayo wai baru datai lama lemai ketar bai ngalaban hujan au sapon wantu igat wai te samua jaya urang ka mansang berbak biak nadai nak kalalo aku magang kandang pajak tisir sita awi nyapan semua jawang kita berbak biak bermu mansang nigat nadai nak kalalo aku magang bergantilang remang berjalan semua lamu anak miat kemamakiat barambau tuyo kena mia kami ditu kelalaku magang skayu antu kena parunu rumahnya pan

kanwanto. Ako nakalo amado ng sulo arampo matam jam ni po natay nuan tuy gatway awu tinuan nanya po natay apian naku madah way ayo ngau dilah tangkup san telah dabuang do lancam au sapo damo nuan nigat awu ayo tinuan nanya damo aku bisi damo mimiat aku tuk jalan yang kurang ayo bujang keriang tu anak inang sida aku mang so dua keliang gelok sida ipuah munuah pengantian jauh yang pegintiang gintiang kena nyalintiang lubang hujan keja lali aku tuaya wai anak lelaki bujang kesari di inang kumang sedua bujang semang besi yate ketak tungang mekang berani mude kare kake tekati si pangal lalu pisan nyalai sarijah aku wayok nang gelok sidok kilat kebarnah nampak abo panah makuap megah beruang mangah kumai sidok inai nang necaca mang sumar pusian bojuluak injen getah terigah digah nata pindah ari tanah nanango bram sorry jiat aku utayo wai kilat melihat musian langit ngitar atau kenyat kumai sida indai terduang abo beliat makup ngigiat beruang unariat mayas numbiat gelok sida sumar pusian ninjen jayat teriat riat nergalamiat benang redam nyok damo

0: Ipo panga wong acua kepanin wa ake ungkua kecacang wa nale tamran dan juran tepan nakajatan buru tunggu wa kesasi kuwa nyaba tumu madah puan dibun pasuan pakau na bau sawo manua bau kiar gua gnaro rusua ngambi rayua sampai wang bulan datai ari bungkuang aku wayo tapang bot nuang kerar nuang paduang agana lupuan dibun pasuan pakau na bau kilo sawo ina teduang terngor nuang manggung pucuang ubat gayu beri antu bun suapatan nyalai tinu anak nemu ayo aku turang pangabungai ayo wai asusida indai bajalai ketar bai lama malam rampa sinang bunga betok kutu ayo ndang dasuah sida sanu ibu mango ngigo asap dia ngi nuan dang sama belok ngine aku ndak sararo melita buka ngalengkok pangan nyo alai aku tu ngambil nuan pulai duai apa ya laban gumi nuan telah muda pergi ninggal kini kami muai kedah jari tapo pengam lama gak jawang nuan ngoleko sidak sanu ibu kumang kedah rempang bungai tanam nyo alai tinwa ngap ku pulai nok ngawu aku igat laban po ngawu ngi aku kebar bo manua macam gumi aku tu besai gaji jadi gawo siang gawo malam anak pulai nuan napai tinala nok ngai lamo ngambi kagumi sari timpuah sa malam ndo aku ngau nua nigat nanyo keba timbang ngawang duit marikan nanyo keba timbang kri adi benda rusak ukai nadai ngaku dia nang tia magang bakal uga bandu ningko tajau pahlawan au ayok wang sibuk kumang ndo nguna ukai nyok nadai ngi kami nang telisi mengkang tanam dagudang upia seruban.
1: Jom kita tutup call 10 malam. Selamat malam tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke sehari itu malam hari 1, 10 hari bulan 8 tahun 2026. Penanggul paip besar 800 mm saiz di Panti Semak Aiman Mall, Kota Semarahan ngujung ke bekal air bisik terjanggal serta kurang tekanan air bak sekedak kandang dur. Dengah penerang sidak diak Sarawak Water madaka penanggulnya berpun dari sekedak pengawak ke dikerja ungke projek sistem perengkah pengangkut Menggeri Kuching KUTS bak genturungnya. Penusahanya beri penanggul ngagi raban pengguna di sepemanjai Jalai Datuk Muhammad Musa, Taman Desa Ilmu, ngau kandang endur ti ngelingi. Air ti pantis yang megang beri empas ngagai pengawak ngagih ke air berusi, ngagai kandang endur upis bekal air menua pesisir, jebab, sembarahan, ngujung ke bekal air terjanggal di Tambirat, Asa Jaya, Sadung Jaya, Sebangan, Sebuyau, Enggau, Semujan. Tim teknikal Sarawak Water sudah dianjung berjalai ke pengawak mutar penanggulnya seraya lori tangki air sudah disedia ke dikena mantu kandang endur ke kena bungkur penusahnya. Bekal air dipelabak ke dekat pulai Manah Baru cara berengat-engat pengudah pengawak ngemanah kenya tembuk serta sistem ngagih ke bekal air stabil. Sarawak ngelalu ke inisiatif HMI Medical terdekat mata rakyat Malaysia lebih lagi sida ari Sarawak ke Datu Gawak di menua luar ngambil ke pulai serta meri pengelandiak sida ngagai sektor nyaga pengerai di menua tu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunuk Peng Badah pengawak tu mesti disukung gau peluang kerja tu ulih narit hati dikena nentu ke raban profesional ti pemaduk manah milih kerjaya sida di negeri tu. HMI Mega meri bantu ngagai pemansang pengerja pengawak nyaga pengerai dengan scholarship pelajar-pelajar, pemansang profesional ngau atur nyedia ke pengawal klinikal di menua luar. Yang pada kerjasama HMI ngau institution pelajar nyengkaum University Malaysia Sarawak UNIMAS, University Ngau College Segi, University Cyber Jaya Ngau College iSystem nyedia ke atur pelajar ungkup rebak baru nempak pemujur pengawal sidak dalam sektor nyaga pengerai. Yang mansut kerja kutuk bak pengawal nasih tanah ke projek sepital pakar Regency di Kuching. Dan biak bak kandang menua pantai damai dipintang ngemansang ke potensial diri serta nambah ke pengelandiannya di pakar dalam bidang sidampu. Kaban Kunci Negeri Adun Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah pemberi air Raban dan biak berguna amat dalam menyukung pemansang Sarawak. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawaknya dekat ke menyuagi Raban dan biak angkatnya di individu tinyulut engau ngembuan pengelandiat tikas tinggi serta ngeribut peluang untuk penghidup di mana lagi dudiari. Yang masuk ke jaku tu maya program secangkir kopi bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi kediatur pergerakan belia PBB Pampang N4 Pantai Damai di Kuching. Programnya ngempur ke urung 60 ku Raban Anabia Arizon Santubung mantai ke penemu ngau Aspiration berkaul ngau pemansang Anabia ngau Community menua tu. Pekit Lumba Ngau Main Komiti Lumba Sekolah Sarawak MSSS ke-53 ditangguh ke berindi hari baca Indeks Pengamah Angin API Manggai Batikas ke endak manah ke pengerai di Pelilih Semarahan. Ditiah ke penerang Media Upis Pelajar Negeri Sarawak JPNS Pekitnya diperamu diatur bat Stadium University Malaysia Sarawak UNIMAS berengkah sehari itu nyentuh ngagai 14 hari bulan 8. Hari bulan baru ndur muka pekitnya dekat dipadah ke baru dudiari. Gaya riangan megat nyadi ke kebuah dibelak diperhati ke dikenal nentu ke pengelantang, pengerai, ngga pengelikun anambiak ngga pemesai ke ngambil bagi bak pengawaknya meruan dijaga. Bagi ujung ke berita malam kita untuk yang malam tu malam hari 1.10 hari bulan 8 tahun 2026 berita ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sembarang maya. Okay, semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedip labak kedip gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur kedip jalai ke perintah Sarawak dikenal tentu ke rakyat Bapnob Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kediguna. Lebuah kebijaku bak pengeraminya dia Dr. Wong Soon Kai mandah ke projek hidroelektrik Murun dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung limat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun terigagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Ia madah ke projek hidroelektrik Murum oleh nyedia kekuasakaran dikenak di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia ianya perkara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megak madah ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun terikat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak dikeluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: penganta kami subak yang spraynya kerga subak muda kerga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api kure ngok to pakai sanggol suma mau kami subak darah kami subak ngena baju kure pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek ngkan wal ni kebasana ngai jadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM segulai sejalai.
2: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Hari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Tabik Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.
1: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai sejalan.
3: Ya, segulai sejalan hingga kami. Terima kasih kita kaki mending ke kami di selampur menua kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, berjam kedua, 10.18 minit malam. Ya, mending ke lagu di Sada Linda. Aku ungkup nuan. Kedua ingin jauh, Maxwell Franklin Soran. Engkau lagu ya, suka ti kuat empu.

0: BC Maguro.
1: Aku dilengkah genuan piajam.
0: Tidak cukup rancang, haram minat lagu dangdut.
1: Kasih luang yang endah diguna.
0: Kita, kita dulu lengau, nuri dan hati.

0: Gerontor.
1: Nyangka tuk me asai ma buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Gerontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai sejalan.
2: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, kita Segulai Sejalai kau kami ungkap ya. Malam tu malam hari 1, 10 hari bulan 8, okey. Berarti ke Gari di benua kita, ungkap ya malam tu ya, okey. Selampur benua kita Sarawak di tu ya. Kira ke bersebun magang wai sama jaga pengerai kita. Gaya tasik di benua kita mega bergelombang antara ya 1 nyentuh ke 1.5 meter peninggi angin berpuput hari barat daya. Engkau penglaju ya 10 nyentuh ke 15 kilometer sejam. Kasih pengangat engkau penyelap di kita ini 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okay, terima kasih kita kaji dengan kami secara online mega RTM klik tau ke nak channel kita MyTV tau ke Astro 871. Apakah sama jam ketiga mari awak angkai Ken Michael lagi ngatai ke program Retro 15. Okey, dua lagi lagu dikena aku merindang bala kita Shasha Julian kau lagu ya laki mentas ditangkan kau lagu Shah Payeng nadai guna ngenang agi ya. Untuk malam tu kita ke belalak nyawai belalak gawati ke cukup ya lantang tinduk malam tu tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Kita bertemu baru malam hari 4 pemerindang malam. Teruslah kami Segulai Sejalai YFM. Ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia. Love.

Selamat malam, selamat bertemu baru ba Retro 15. Bahkan selama boleh kita ba Retro 15 malam hari Sabtu tu peninga. Terima kasih ya. Ya kita akan mulai dengan kami malam tu kita bisi mayu lagu-lagu ya ke ngerindu kati bala kita malam tu apin ngelap ke mata. Agar kita ke benung mendiang ke radio nak ngira dilindur kita dia tu sekali ke nyabar rumah tau ke nyangka sekedar kita keninga dalam kereta maka ngarap ke sangkai ngau selamat bandur ya ke dekat lawak kita malam tu Ken Michael mulai ngau kita apa Retro 15 BC 15 titik lagu-lagu malam tu kena merindang kita dalam program tu. Lalu lagu kebaru didengar kita tadi mungkal Retro 15 kita malam tu lagu Ari Anderson Ngalai. Lagu kedemrek nama Linda. Baru sitik lagu didengar kita habis 14 sitik lagu lagi baru Retro 15 malam tu. Mari kita nikal surut ke belakang ngagai tahun 1989. Lagu Ari duo Marie Fredrickson gal Per Gessel Rosette. Ari album Look Sharp. Lagu ia kemegah dikumbai raban tu The Big Bad Ballad. Lebuh mayanya subak. Tang sebenarnya kita ninga ke lagu Ari Slam. Ari album Kembali Merindu. Tahun 1996 Zuba komposer lagu tu Sari Amri. Lalu leka yang ditulis Azam Dungun. Lagu ia kemegah diambil jadi nama album tu ia ke dikeluar ke dalam tahun 1996 Zuba. Kembali Merindu, but Retro 15.

0: Merindang Malam YFM.
1: Dunia ke YFM, radio kemerindang kita didengari 101.3 FM.

Listen to your heart, Ari Rosette. Terima kasih agak kita yang ke baru mulai dengan kami Retro 15 malam tu. Yang ke mesti sekedar lagu-lagu tu yang kemulai ke pengingat kita ngagai maya kita ke terubah ninga ya suba laban lagu-lagu retro tu lagu-lagu lama 10 ngagai 15 tahun sebedau tu kita terus mendiangkan lagu Ari Margaret Michael Jalang Sulu Kunci lalu nangkan kenyal lagi kita bisa lagu Ari Robbie Williams She's the One ngau Nikki Ardila Bintang Kehidupan Bar Retro 15.

Lagu ori album I've Been Expecting You, abad tahun 1998, dari Robbie Williams. Double A side bulengo lagu It's Only Us. She's the One kebenarnya lagu asal dari Raban Wool Party, abad tahun 1997, dari album Egyptology. Tang terbilang lagi, Robbie Williams jadi single nomor satu ya. Nyentuh ke lagu tu kalau boleh anugerah bagi kategori single ngau video of the year about Brit Awards pada tahun 2000 subak. Retro 15 kita terus merindang kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu dari Edward Pusah, Nama Kebuah Tua Ndak Jadi. Tang sebenarnya tu lagu ketiga Daddy Doris, rilis pada tahun 1990, lalu kalah dikalih kengagai Jaku Urang Putih. Kalai lagu tu diberi nama Star of Life. Nikki Ardila, Bintang Kehidupan, Bak Retro 15.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk adakah?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai di depan. Tepen kok, nutup pintu tu malatnya.
0: Bah, yo. Amat kenong. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terberundang ke dini, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main umpun.

0: Ditutup. YFM, segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi nur bukai. Tentu ya, Pak YFM. Segulai sejalai.

Keith Brooks, no, Ronnie Dunn. Brooks and Dunn, How Long Gone. Hari album If You See Her, buat tahun 1998. Cuba. Gamat ya, 24 hari bulan 6, 1998. Lagu untuk dikeluarkan. Berapa nak umur kita mayanya? Lagu ditulis Sean Kemp dengan John Scott Sherrill tu. Dia baik duo Brooks and Dunn. Terus mulai dengan kami ba Retro 15 Balam tu beningat. Kita bisa lagu dari Lisa Albert dengan Shania Twain. Udah lepas tu. Tang keterubah tu dulu merindang kita dengan lagu yang dikeluarkan pada tahun 95 tu. Hari Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama. Ba Retro 15.

Shania Twain, dari album The Woman in Me, bak tahun 95, subak. Lagu ke diberi nama Whose Bed Have Your Boots Been Under. Lagu ketiga-gak Shania Twain mulai dengan Robert John Mudlange. Hari genre country itu. Berinang kita malam tu. Lalu sebenarnya maga kita dah mendiang ke lagu hari Liza Albert, Belaki Guide. Okey, mengkang merindang kita malam tu dengan lagu yang kita pilih bak Retro 15. Kita bisa lagu hari Josephine Jalian, Sebana Nadai Nai. Udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Wah Idris, Okay, bak Retro 15.

Abim bersuara malam tu retro 15 titik lagu-lagu retro kena berenang kita malam hari satu tu kita mendiang ke duitik dari lagu malam tu. Kita bisa lagu Rebat Midler From a Distance udah lepas tu. Tang sebenarnya tu lagu hari album Mariah Carey Daydream hari tahun 95 sebab Always Be My Baby. Lalu tu hujung ke Retro 15 kita malam tu. Selamat bersuara semua malam guys semua kita. Bertemu baru kita minggu barunya ni lah.

0: Jump.
1: Sejalan. Matang Etinua, macam-macam lagu.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Mama terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kedi ni, kau minta sponsor deh. Ingat you, main

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, pu lawa dengirup kelirik ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kelirik ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nada orang di ka di ka spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Iya, kelirik deka.
0: Kediri, no patut nak mesti kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampar, kata ni. Nama tu ke bisir itu sih. Salung erok di tok, pihak.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampar merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada, nang awak, nada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Nyesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makan. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kian di tu je lah. Duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih. Ya maknar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh. Anak nginsap kalau kumai lo sih. Kumpal luang kita dulu.
0: Ne. Nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

dalam si tupis tentu menyumbuh rundian siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundian pangan diri. Yang kak rundian orang bukai mana haki alingnya kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngai jawab telefon aku tau sinar ni.
2: Oh, kalau biar lagi nanti benung nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum, kenari-kenari tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Bukan nanggam perindu. Periwa anak dari tangga. Tajak penanggah pengerindau.
2: Tidengai di tanggar. Periwak tanggar ada.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingasuh kita endak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kak ya, bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kak dikunci dengan bala kabar bukannya ya bertunggu pangan
1: yang sebulan lebih ya
2: sebulan lebih ni lengau ya kak sama kita subak nadai telefon.
1: Non kena tangkap cikgu no punya lah.
3: Nak
1: nak kalau tangkap merti. Non tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai sepiak pandak ya. Hanya ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
4: Kan subak zaman ku subak ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan. Yang mesti celuang ngau putih aja.
2: Kami biru.
4: Jadi merah segi dah ambil cikgu.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah dideriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuah deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe puasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngau tarik kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nantuk murus-murus. Gak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, RYFM, segulai sejalai.

Tabib Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

Segulai sejalai Gawa FM, ba program 34 Suranyawa. Nitiang ari 6, ngau ari Minggu. Sepengelamak sejam, ari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelani jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megali pedal live ari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM YFM New

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bininya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status di depan dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua bap ruang bilik jadi pastor bap ruang bilik jadi juru latih bap ruang biliknya tadi ya bininya tajak ya status setinggi agi bap bap pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Ayah kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, ulih mai pengelantai lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: ngagaya kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagaya gereja, tau ke ngagaya orang bukai ti buku.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagaya sida ti kurang penatai punis.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: ke 7.25. Pesan kamu bayan ya kena lah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: kawal dengan pemuda serta pekerinduk tidak kena biar.
1: Lepas itu actually memang lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biar sama gak kami gak. Tapi ada mobil pun lukis.
2: Berkini orang tak uliah ngadu konten apa semua. Mayu hanya tanya orang. Ada orang baru ada sih. Kebenarnya nanti konten dalam TikTok nak lama aja tu ngadu dalam sehari.
3: Jakunya nanti kita bakal kita jaku ketu. Nak tanya muntang.
4: Oh,
3: muntang.
5: Putar ingat naga video juga lah pas kula.
4: Oh, video nama?
5: Tidak kalau ingat aku video pasal dadak. Tidak sih.
2: Hashtag lebih aktif boleh didengar kita
0: Ninting Hari 2
2: Pukul Mak Lemai
0: YFM
2: Segulai Sejalan.

Kala ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

Tabik Puji ngagai sidap ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kita terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

siti plug, siti ajak barang elektrik. Ke mata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, siti perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: kita akan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Neto ulit dengan kita buat Dini Dinindur. Kita boleh dengan kena smartphone, tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Boleh juga dengan kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan WiFi nak ngira Dini ala kita.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebentar aku nyawut. Tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perawatnya bisi. Ti kena kita nguit kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi. Kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bepangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita tu bisi kuasa jakuk kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kita empu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megat bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenua ke Atia.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jaya mah gemurnya.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
3: Bukan yang bisa duit.
1: Nak mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: sudah sedia. Bersedia ke Kak Menung Sapa Juara Capa Kemialan Minggu tu. Sapa ketika ngepit surat kabar, ketawa ngel kami.
1: Alah,
2: dulu. Yalah,
3: dia naik.
0: Lagu ngel kami.

Tung semangka hari penyakit itu pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundia. Pesan tu hari aku isali ngau YF.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiah kati. Oda mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perut lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

medak troli dengkah bak sengah pandur bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit kan bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngumpang jalai orang bukailah nemu meh bisik orang ke ngumpul troli.

0: Hai Seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Tabi Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCFJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

0: Undang Yati.
1: Tidak cukup lagunya, PC.

cukup rancak, haram minyak lagu dangdut. Kasih.

0: Hancur.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Semerak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, sebulan sejam.

0: Pih, pedak dia mah. Petua ini. Patua, nak mau mampu mulut. Ya, meh anti. Aik liurnya macam orang. Uji batua pampu mulut, ne. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petua ini, alai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut, kena tisu tau ke percak. Banyak basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami Wifan segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Lanang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Oi, oi, ni dua pinta aku serenyak. RM5, RM5 ni.
4: Nadai, nadai duit ku tu.
3: Nampak duit nadai duit kan? Kita kerepai dah, kita kemedai ya.
4: Nadai, nah, nadai.
3: Baik, kita kemedai dulu.
4: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya? Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari.
0: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah.

0: Beba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh.
2: Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: kini atuh ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badasnal nama kebuahku nyebut cukup badasnal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh na ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bob Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngak terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbahasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga ti didiri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang. Boleh sialai baru kita bawa penggerak pagi YFM dibuka pagi hari 2 kita ke Sarito hari ke 11 dalam bulan 8 2026. Tentu ya dekat segala sialai ngawaku Angkestone ba jam ya ke terumah awak penggerak pagi kita lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi pelabuh hari pukul 12.30 malam nyentuk ke pukul 6 pagi tu tadi lihat tinduk malam kita sudah dipelanai di timang kami ingat seleksi lagu-lagu yang sudah dirintai ke bawah timang kerba atawa ngarap ke jenak meh tinduk kita di malam lalu boleh kenyap ia ke mana lalu piak mega program timang kerba atawa juga naya diungkup ke alai ngulu sidak ia ke berjaga atau ke gawak ship malam ke malam tu. Okey, jadi agreement dah berbalik wei. Hari yang ngasuh mata kita lelanua lagi bertimbang ke pelatawan itu kami ya dekat ngergas ke mata kita bawa pengerak pagi YFM bakal selama megak ya sebedawa manu engkuku dia kami dulu engkuku ngerak kita semua jadi berkenaan ke gaya hari kita nemu nang ya selampur menuh kita ya di Sarawak itu mesti nerang ke dikeluar ke Met Malaysia kemari ya dekat bersepun sepanjang hari itu jadi sebelum kita tadi ninggal ke rumah ke Sarito ngagain dua kepalan alai ngagain dua kitanya gawa tentu ya kita dipinta berbaik ke sengka buang kena nutup mua kita okey lalu nanti uliah kurang lagi aktiviti-aktiviti kita ba luar mai lagi ngaga kerja ke di dalam abil ya terkendur ya ke tertutup jangan tin oleh diselia nanti agak kongga ya nebiak kaban ok jadi pagi tu bakal sama kita dekat bersampi dalam mati diri kena minta berkat petara kelebih lagi terima kasih ngegaya laban kudah nampuang sepet kita bah dunia yang jauh ke pagi tu lalu sampi pagi YFM dekat di ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang area gereja Anglika. Sampai pagi YFM pagi tu.
1: Penggerak pagi pukul 6.

som jag pagerar i Gryggö Änglikakorna och 11 000 lappen. Jag tror bara att du kommer att komma i slå om att pagera i småbeloppen i gång. Jag tror Bishop Nelson och Gasbolangar i Gryggö Änglikakor. Ko kamay kita sama dia jenuh dalam lo sama sembiang waku pagi tu wa kita ngepun ke pengok kita sari tu ngau sembiang kita patut berterima kasih ke semua pemana Allah Ta'ala ngau kita kelebih lagi ke udah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari tu sampai kita kami ngaku salah Ta'ala apa yang nak ngurwal kudus. Kami dah salah dalam program, dalam jakuk, dalam kerja kami. Oleh penyalah kami putih besai. Menyalah kami minta Tuhan kasih ke kami. Lepas kami dari penyaik kering kami di amanah. Leberi kami penghidup timruan. Wakalah talot madu kuasa, timadu pengasih. Ngampun kita. Muai semua penyalah kita. Meri kita hari. Ngubah ulah kita. Menyamai ke kita oleh kuasa Roh Kudus. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Injil St. Matthew bagi 18 berengkah dibaca bu ayat 1. Lebih mayanya sedap murid datang ke Jesus selalu nanya siapa orang tim madu besai dalam perintah surga. Ya lu ngangau ke siku anak mid lu ngasuh ya berdiri bu tengah-tengah sedap. Ya lu bejaku enggak benar. Aku madah lagi kita. Ti kita tidak berubah menjadi bako anak mir. Kita tidak boleh tamak dengan perintah serga. Barang siapa ngemaruh ke diri bako anak mir itu dekat jadi orang madu besai dalam perintah serga. Barang siapa nerima anak mir bako itu dalam nama aku, nerima aku. Ti kita ngasuh siku residok ke mir karab ke aku berdosa mana lagi inti batu kisar ti besai. Dia tancang ke berkuang orangnya. Lalu ia dibuai. Yang kita siap di dalam. Itulah menunya. Lemang utai. Ti ngasuh minsia berdosa. Penguji nak tahu nak datai. Dan itulah orang ke ngasuh penguji nyok datai. Lalu nanti jari tahu ke kaki nuan. Maik nuan berdosa. Tetak. Lalu buaya. Menahgi nuan tamuk. Ngagai penghidup. Nadai jari tahu ke kaki sepiak. Ari kebisi dua pihak. Jari tau ke kaki tanuan dibuai anggi api tindak nemu padam lontik mata nuan maik nuan berusaha keruk lalu buai mana lagi nuan tamak anggi penghidup maik sigi leka sigi ajak leka mata hari kebisik dua igi leka mata tanuan dibuai anggi api neraka tu jakuk Tuhan. Terima kasih ya Allah Ta'ala. Sampai kita Allah di madu kuasa nuan kengagok kami mensio semua utai ke dalam dunia tu nuan ngai medok nebiak nuan mati tegal dosa ngau penyakit di tahun naban kenyawa kami bersampi ngagai nuan apai di madu kuasa minta nung lepas kami di dosa di tahun ngasuh mati megok penyakit di tahun ngerusak tubuh kami kami bersampi ngadap nuan apai. Minta nuan munas ke semua macam penyakit ke bisik nyadi dalam dunia tu. Kami nemu nuan Tuhan bisik kuasa kebesai hari atas semua kuasa. Hari atas semua kuasa penyakit di bisik dalam dunia tu. Nyalai apai kami di surga, selamat ke kami, resmu tai ke ngasuh kami tusah. Serta pedis dalam dunia tu. Sampai terpinta kami lama anak nuan Yesus Kristus. Di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan jadi me penekok nuan bako dalam surga kenya megok dalam dunia beri ke kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami buka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami itu kami re penguji lepas kami re penyai kerana nuan tiba pu perintah ngau kuasa ngau mulia datai ke belamo lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kami itu datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur
102 Bukulai Ngabala Choir Ari Saint Thomas Cathedral

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang kuntuang manawal rimba. Tuk buat bulan 3 jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pagi lah.
3: Pengerah Pagi YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yeah.
3: Lepunan Dani pagi hari. Kati asa hati noan. Namau tayo lam runding noan. Biskendak kita ngasa hati ti lantang. Mie kita Dani kesarito. Tau kerendeng kita lagi bebok. Ngenang utai ti bisik nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, balucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban ia sudah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai terdekat nyadi pegilok lusak, laban ia bedau datai mansok. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilok, laban pegilok cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilok lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndang merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiule ditangkup kita. Ungkup pengawal tiule dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleng runding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiule diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tepatut kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak. Mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini. Masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sida bertanya, dor sida minta. Nak berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai agi ningau ketawa sidak nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai agi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, yaitu buah ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita nak utai tu le ditapi kita kesar itu. Niteh kelka lagu ti bisi nyebut one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tulis di tapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerjau tu tepatu di kerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kain! Araw pa kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Woo! Pagi rewind.
2: Mayo kada dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat kurang gak bakal aku beli ke gelah pingai mangku. Mana ya? Nanti bakal roda tadi dini dengudal. Kalau dini bisa udal. Tanya ke benda ama kedai do ringgit kenyak me.
3: Nanti bakal di ibu mena nanti ditama ke kedai ku bakanya. Kena nama teh kada beli di salu ya.
2: Sikinya ame bakal pingai mangku anya. Sikinya utai suah ke tapat kaku utai ke perengka barumeh. Agi utainya mudah kualiti ya pun maneh mega. Ya standar kualiti ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tama kedai ya, aku pun menda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya kujar jarang orang ingat bangsa aku tu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya otak nariat hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku buat kemilahnya lapan aku tu. Siti nanti belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie nih. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia lagi lapan nasihat baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngirup pas kali.
2: Nah patut ke mana mie lo tasik ke milo ke dia?
3: Kalah dia pula. Cuma mie campur milo.
2: Engkau mai engkau dengan gagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasik ke milo sekali aku deh.
3: Sekali bah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Bang Rindu di halaman sebuah lagu retro kiribayan yang mekel jemaat awak pengerap pagi YFM kita pagi hari dua ke Sarito. Lalu berkenang ke engkau sebuah itu tadi berita kemarin kemsiria di pada aku sekolah boleh ditutup nanti nyema IPU atau indeks pemersi angin itu tadi ya tak mama angin tadi ngelui area 200 selalu ditiah ke ba berita ke di pada aku sekolah naya uliah dia tutup ngau cara tadi sida area sekolah tadi madah ke ngagai UPS pelajar daerah atau ke PPD apa yang mega UPS pendidikan negeri ya JPN pemudah sida tu tadi ngagai pemutus nur ka nutup sekolah ketegalnya tadi iktikas pemersi angin nyau ngelui ari 200 lalu berkenang ke nyak megak ya berita yang berkawal ngau Milan iti nuar ya kengrikut ke IPU ti nak manah ke pengerai kalainya tadi Milan nuar iti ya Sarawak ya ke raya nar indeks pengamah gaya angin ya inya tadi Serian au ngrikut ke 170 tangkan ke ngau menua semerhanti ngrikut ke lebih kurang 156 indeks pengamah angin Bintulu 155 Kuching datang 154 Sleman 153 Samulajau 152 Serikai 133 Miri 117 Ngau Piamungga Tepeduk ngerikut ke 116 Ba ikas pengamah angin 8 hari tiba sebuah tu lalu Piamungga baca IPU ba 9 lagi pilih menua ya ke bukai ba taraf sederhana baka ba Sibu 9 ngerikut ke 93 Mukia 95, Kapit 73, ILP Miri 92, Limbang 82, Lunduk 99, Lubuantu 75, Lawas 65, Ngau Berio 62. Lalu nitiah ke Mets Malaysia, melabak gaya hari te, dia tahu, ianya tadi ketinggal hari ya ke panas, Ngau Piamga kurang hujan, lalu ngujuang ke Mayoh Nduar di Borneo tu, yang kawam Sarawak dekat rangkai untuk ngegai 14 hari bulan 8 tu lalu ketegal angin hari selatan ngau pihak mega bak hotspot ke ditemu bak maiwah bak menua seberai dia potensi dua ngujung ke menua kita kena sebuah hari pengawak ti betunu hari menua seberainya lalu dia natai ke penanggul ke lebih lagi bak penyawah nur kita bertinjau ketegal ke sebuah ti majak tebal tu ilah jadi bak nak kita tahu langkah nur berjaga kalau bagi bak pengerai nang ya utai ya ke patut dikenati ke amamat kalau kita mesti mayuh nang ya dilalau ngurang kagi ngagak sebarang aktiviti bak luar rumah lalu piamga berkenang ke aktiviti nembiak bak luar rumah kalau ya bala pindai dilalau nur ngurang ke pengawak belanak bermain bak luar rumah lalu piamga ngirup air ya ke cukup lebih lagi bak gaya ria ke persebuan tu. Penerangan tu dikeluar ke Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngam Semayu Dato' Sri Nese Sukri lalu bak hari ke persebuan tu yang madah bala nemiak enang ya patut lagi mabih kejam silat dalam rumah laban ikas pemersi angin nak entu berapa jam ya ke detu lalu berkenang ke perkara ya ke sebaka mega sekedar program ya ke di perambu dekat di atur pemegeri Kuching dalam urung minggu tu nyangka dekat dilanjar ke ngagai maya ya ke bukai pengudah raban sedari di BKU tu berarti ke dulu gaya sebuah di menua tu nyentuk ngagai bagilah jadi dua itik mengawak nyangkanya dekat di tangguh dulu mengawak ngatur dalam minggu tu ianya tadi festival musical festival art bak museum garden ngau piamga Kuching car free morning day okey yang tadi abah kenang ke

sebut. Lalu udah tuh lagi adik akan mereka ngetai ke pesan beratif si adik kiro sama peringat kita bawa pengurap pagi bawa email nggak upia mega WhatsApp konti YFM Iban tang sebelumnya agi terus sama kita berperindang ngergas ke mata bapak pagi.

0: Isi?
1: Oh, Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising anjung.
1: Bah, madah kaku meh.
2: Oh, berketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, berkenya. Bah, berkeni ku kan nganjung yang udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
2: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
3: Ngetai ke pesan berat yang mesti dikirim peningat kita bawa penggerak pagi YFM Keterbatu pesan pemati ke dikirim rendung anak kubuang. Lalu pesan tu tadi nuju semua rumah ya ke sama semakai maya rabat ngau rumah tayem anak kubuang. Lalu pihak mega kabar belayan ya ke dia bawa rumah Adamah Bungkang E, rumah Kudi Bungkang C, rumah Joseph Bungkang D, bala ke dia bawa rumah Dingon Entulang Kasai, rumah Sambau Nangan Tulang, rumah Tarang Tawa, kabar belayan ke dia bawa rumah Beti ya Putat, Surudiat E, Surudiat B, bala menjadi Niang Tumpu, kelebihagi Jembu di Julau, Ngali di Bayai, pemuka Nuju Frankie ya di Bayai, Bunut di Poai, pemuka kabar belayan ke dia bawa sepakat Tanya Bijat, Geran Stumbien, Sengelau ngawi yang kenalah di rintai ke itu tinggalah ribuat anak timbun. Jadi pesan tu tadi madah ke ribuat anak timbun, ribuat anak timbun udah nadai kenal lapan hari bulan lapan tadi laluan ni yang ribuat anak timbun ni yang ribuat anak timbun tu deka di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari dua sebelas hari bulan lapan bak rumah tayem anak kubuang batu Minggu Jalai Bungkang Sabu Temu Dua Seriaman Sebedau ke di Anjuang Pagila Pagi Aria 3 12 Hari Bulan 8 Sili Agib Kawal Ngawa Penusah Rebatu Kita tahu terus bertanya ngagai nombor Kusuang 1948 45 Kusuang Kusuang 9 Ianya tadi ngagai tayem Anak Kubuang Menu baru pesan ia ke di Kirum Rendung Anak Kubuang ke pagi tu Ngari kita sepilihnya dipesan mudah ke laki ya. Yangnya ribuat anan timbun. Ribuat anan timbun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8 tu tadi. Lalu ni yang ribuat anan timbun. Ni yang ribuat anan timbun tu dekau dintau balam ayuh. Malam tu lagi malam hari 2. 11 hari bulan 8. Ba rumah tayem anak kubuang. Batu minggu jalaya bungkang sabu temudak seri aman. Sebedau ke di anjuang pagi ya pagila. Pagi hari 3/12 hari bulan 8 minta kabar belayan ia ke dipesan tong lala sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu kan musi lagi tahu bertanya ngagai tayem anak kubuang bernombor kusuang 1948450 kusuang kusuang 9 lalu nguyang ngagai pesan ia ke 2 pagi tu setimaga pesan pemati ke dikiro Mikal anak bungkuang jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia di Miri Sibu Kapiat pemegah bala ke dia berumah Ujang Rantau Lugai Sungai Gemah rumah Jimmy Kerangan Sibau Sungai Gemah rumah Magal Lubuk Tanjung Sungai Gemah kabar belayan ia ke dia baskim Gempuru Nanga Jagau Sungai Gemah Nanga Niro Sungai Gemah ngau kabar belayan ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Regina Dui Anak Bantian tau ke Dui Anak Bantian jadi pesan tu tadi medah ke Regina Dui Anak Bantian Regina Dui Anak Bantian atau ke Dui Anak Bantian udah nadai kena 8 ada 8 tu tadi bah Serdang Selangor lalu niang tu deka di bayi pulai ke menua pagila pagi 3 12 hari bulan 8 lalu di Senggai babala mayuah ba rumah William juga malam pagila malam 3 12 hari 8 sebelah ke di Anjung kena hari 5 itulah 14 hari bulan 8 ok ini nandu baru isi pesan pemati ke dikiru Mikal anak bungkang ke pagi tu pesan madah kindaya yang tadi Regina Dui anak bantian Regina Dui anak bantian tahu ke Dui anak bantian udah nadai kena 8 hari bulan 8 tu tadi bah hospital Serdang Selangor lalu niang Regina Dui anak bantian Niang Regina Dui Anak Bantian tau ke Dui Anak Bantian tu dekat di baik apulai ke menua pagilah pagi hari 3/12/8 lalu di sengai balam mayuh ba rumah William juga sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tu ila 14 hari bulan 8 kapal pelayan ia ke dipesan tak lala dipinta datai sampal alai ngesah penusah rabatu lalu pesan ia ketiga ini tadi Siti pesan ngetas uliet ke dikirum Josephine dujuang tau ke indah jeluau yang dipesan tu tadi menuju kapal pelayan ia ke dia bas manjai batang dijih batang bawah dijih tamian ngopim ga bala ke dia batang muka nanga wah ulu muka nanga duat sungai wong nanga lebay batang kenawit batang uyak tajam uyak ngopim ga kebelayan ke dia batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau ngopim ga bala ke dia bas manjai jalai ulu dijih selangau ngau ya kenalah di rintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua deka diatur ba rumah Simon Ulu Adijia Selangau kena hari 6 tu ila 15 hari bulan 8 sila lagi berkawal ngau pengawak tu kita tahu bertanya ngegai Josephine tahu ke indah jeluah tempu menombor kusung 112993377 kusung tahu ke ngegai runai tanya tadi nenggi menombor kusung 11986216 tahu ke ngegai nyaluang tahu kapai nyanyi ya menombor kusung 13961121 menu baru isi pesan ngetah sulit lalu berantu ke dikirum peninggal kita datai hari Josephine Dujong tau ke indah jeluah pagi itu pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang indaya yang tadi niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke indah jeluah dekat diatur kena malam hari 6 tu ilah 15 hari bulan 8 baru rumah Simon Ulu Dijah Selangau kapal pelayan ia ke dipesan bisa datai ngulu pengawak tu lalu temu pengawak ngetah sulit dekat ditampuang pengawak berantau okey jadi sila lagi kita tahu bertanya ngagai Josephine tau ke indai jelua bak nombor kusuang 112993377 kusuang tau ke ngagai runai tau ke nenggi nombor kusuang 11986216 tahu ke bertanya ngagai nyaluang tak kapai nyai bernombor kusung 13961121 kusung lalu ke Siti tu ngetai ke pesan ngetas uliet ya ke dikirum durias anak belabun jadi pesan tu nuju bala ke diau ba nyelam po ai ngopi megak kapal belayan ya ke diau ba kelawah selepuang gua panggil kemudian kelawah melugu bala ke diau ba nangan tulang tasik tekalung kejatau miri bintulu sampun seratu nengawe seratu pemegak bala di kucing nengah buduk seratu sungai buluh seratu ngopi pemegak ia kenalah di harintai ke nama ditu pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Winston anak Willy niang Winston anak Willy deka di atur pagi atau lagi jam 10 pagi ba rumah McFlynn garai engkramut seri aman nanu baru isi pesan ngetas uliat ke datai ari duris anak pelabun ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang anak ya ianya niang Winston anak Willy deka diatur pukul 10 pagi atau lagi ba rumah McFlynn garai engkramut seri aman minta bala ia ke pesan tak lala sampalah datai ngulu apa ngawak tu lalu pesan ia kelima ia pesan ke dikirum Agnes anak kemarau tau ke indaya mana garis kelas bilik lalu pesan tu nuju bala ke dia badurian julau rasau batang igan bungan batang igan ngupim ke bala ke dia batemesu doba rumah Bayan Ulu, Sungai Asan, Kabelayan, ia ke bukai ti ngelala kemarau anak ilu atau ke apai biti. Jadi si pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngawal minta balu ken yang kemarau anak ilawak, yang kemarau anak ilawak tahu ke apa IBT dekat diatur kena hari 6-15 hari bulan 8 jam 7 lemai ba rumah angit batu 15 hajalai Selangau muka tau ke rumah gariat ke dulu subak nanu baru isi pesan ya ke datai hari Agnes anak kemarau tokinai mandah ke pagi tu pesan madah ke pengawang getah sebelah lalu ngamin terbalu ke niang apa ya yang tadi niang kemarau anak iluak niang kemarau anak iluak tau ke apa ya biti dekat diatur kena hari 6-15 hari bulan 5 jam 7 lemai ba rumah angit batu 15 jalai Selangau muka tau ke rumah gariat ia ke dulu suba minta bala ia ke ngelala atau kerimesan data yang ngulu pengawak tu. Jadi ya pesan kita ya ke situ tu ianya pesan ngetas uliat ngau ngelumbuang lalu pesan nah tu tadi nuju bala kabar belayan ke dia ba rumah kelimian manap batu suang bawan kenawiat berjahit kenawiat ngopi megak bala ke dia batadak kenawiat sungai tuah bawan rumah kalum sungaian bala barumah jampi ulu bawan rumah ramah penyangkai kenawiat piamga rumah pagau rantau sukat aruban bala ke dia kedua ruban rayah ulu julau rantau ugiang rumah cunatan gansa ngopi megak kablayan ke dia barumah cantik yang lemujan pakan rumah Michael jalak kenawiat rumah rambau sungai Sibau rumah Nuang Kapit enggak bala ke dia rumah Ili Sebabu rumah Pengulu Madang Pelajau rumah Luat Pelajau bala rumah Bunduang Ulu Kapit rumah William Uncat Sungai Ulu Yuweng rumah Biluang Sungai Engkatit rumah Untang Ulu Yuweng rumah Binara Nanga Yuweng rumah Kilau Nanga Lijau ngopi enggak bala ke dia Ulu Lijau manap tanah rumah John Nanga Mbuau bala ke dia ba rumah Sylvester Panau Nanga Sewang pemga rambau ke dia ba Bukit Absipu serta kebablayan kena Allah di rintai ke ditu tik lala niang rimbo Ana Jur yang tau ke bini pengajar jelani Ana Jimbun. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat lalu ngelumbuang niang rimbo Ana Jur yang niang rimbo Ana Juring dekat diatur kalau kena malam hari 5 itulah 14 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari 6 ianya 15 hari bulan 8 jadi ya muak ke malam 15 hari bulan 8 pengawal nyadi ke lumbuang lalu berandau ke terbalu okay? Lalu pagi hari minggu dia pengawal nganjung bungai ke pendam di Rupana Sibu. Okey, jadi yang kita ke kat nemu sila lagi kawal ngau pengawak tu, kita tahu bertanya ngagai Suzy Ana Jelani ba nombor 0135729357 dan baru isi pesan ke dikirim peninggal kita madah ke pengawak ngetas ulit ngang rumbuang niang rimbo Ana Juring niang rimbo Ana Juring deka diatur kalai kena malam hari 5 itulah 14 hari bulan 8 pengawal nguan ulit jadi pengawal tu diatur bati ST Federal Pala Kapit inya rumah satu Malaysia lalu pihak megah hari siti pagi hari 6 inya kena 15 hari bulan 8 pengawal ngetas ulit lalu muak ke malam terusnya di Kelumbuang lalu berandau ke Antabalu kabar belayan ia ke dipesan pada datang ngulu pengawak tu ialah lalu nantikanmu sila lagi tahu bertanya ngagai Suzy Ana Jelani bernombor 0135729357. Jadi pesan kita ke tujuahnya pesan ngetas ulit serta muai terbalu ke dikirim Ali Ana Andiang ngari kita sepiliat jadi pesan tu nuju bala ke diau ba pulau Duduang Pak Senibuang Durian pemegak bala ke diau ba Sewang Penasu Rian Lucy yang banyak ngopi muka bala ke dia berumah jana batu matup julau sekuau ngau ia kenalah dirintai ke nama dito ti ngelala niang adi yang anak entai tau ke apai Ali jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang adi yang anak entai niang adi yang anak entai tau kenyatari apai Ali dekat diatur kali kena malam hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 pengawak nguan uliat lalu uliat adakah di kertas pagi hari minggu 16 hari bulan lapan temu pengawal ngetah sulit lalu dikaritangkan ke pengawal ngupas antar balu kita nyangka-nyangka nemu si lagi berkawal ngawa pengawal tu lah kita tahu bertanya ngagai Ali anak Andi yang bernombor kusuang 111-87-05-140 tahu ke ngagai Saban anak Andi yang bernombor kusuang 149-719-336 dan baru pesan ngata sulit ngau mencoba lu ke dikirim Ali anak Andi yang ke pagi tu ngeres biliat jadi pesan malah ke pengawal ngata sulit ke niang payah dari niang Andi yang anak entai niang Andi yang anak entai dekat diatur kali kena malam hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka terus di kertas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan pada tadi ngulu pengawal tu kereka diatur ba rumah Monica Giri Sungai Sepau Jalai Stabau lalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali anak Andi yang tumpu bernombor kusuang 111-87-05-140 tau ke ngagai Saban anak Andi yang bernombor kusuang 149-79-334 pesan ya ke 9 pagi tu ianya pesan mati ke dikirim gurang anak ayus lalu pesan tu nuju ke bagi rumah ya ke semua semakai merabat baka babu bangai kibak selulap serian ulu babuling atas pasal atas ngau piam mega kabar belayan ke dia serian ili menggang ngau piam mega nuju bala ke dia berdabu puak nangga buai melanjan spa nangga jauh kaki wong padi hang keranji semua baru semua atas nangga banah dua berumah piam gak kebelayan ke dia ba luban ulu luban ili stamba ulu stamba ili merdang gaya merdang lumut balal ba sutong lama belengian muka kucil sibu miri ngau di binjelus taya kenalah di rintai ke ritu ti ngelala ayus anak Adam jadi pesan tu tadi mudah ke ayus anak Adam ayus anak Adam mudah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang ayus anak Adam niang ayus anak Adam tu adeka di senggai bala mayuah berumah judi jugan pasak nanga kena 12 hari bulan 8 nya malam pergila sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu lah 13 hari bulan 8 ke pendamah munggu lengkuang jalai babangai sepawah kebeloyan ke dipesan takung lalau di pita datai ngesah penusara batuk lalu kan nemu sili lagi kita tahu tanya ngagai gorang tumpu bernumber kusuang 19338649 kusuang lalu baru isi pesan pemati ke datai hari gorang anak ais ke pagi tau yang dipesan mudah kapaya ianya ais anak Adam ais anak Adam udah nadai kemari hari 1 10 hari bulan 8 lalu niang ais anak Adam niang ayus anak Adam tu dekat disenggai bala mayuah barumah cudi jugan pasak nanga kena malam pergilah malam bertiga 12 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu lah 13 hari bulan 8 ke pendam munggu lengkuang jalai berbangai sepawah kebelayan kanmu sili lagi kawal ngawa penusah rabat tu tak bertanya ngai gorang tempu bernombor kusung 19338649 kusung. Lalu nangkan kena setiap muka pesan pemati ke dikirim Steven anak Johannes pagi tu hari Jumatan teruk tinjar jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diawa Sungai Asan Pasai Siwang Durian Miri Kucing Sibu ngopi muka bala ke diawa nanga pelajau Jumatan teruk tinjar ngopi muka kabar belayan ya kenalah dia rintai ke itu ti ngelala Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven jadi pesan mudah ke Mary Serau anak sempurai Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven udah nadai kena hari Minggu tu tadi 9 hari bulan 8 lalu niang Mary Serau anak sempurai niang Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven tu dekat di itu bala maya bapa lo gereja Holy Spirit Permai Jaya Miri malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagila pagi hari 3 12 hari bulan 8 ke pendam okey jadi kita kak nemu sila lagi berkawal ngawa penusah rabatu tak tanya ngai Steven tempu bernombor kusuang 19 4687 406 tau ke ngai Indah Caca bernombor 019-235-0764. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim Steven Ana Jones ke pagi tu hari Jumatan terutinjar. Jadi ya pesan tu madah ke Indayah yanya Mary Serau Anak Sempurai. Mary Serau Anak Sempurai. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 9 hari bulan 8 laluan yang Mary Serau Anak Sempurai. Ni yang Mary Serau Anak Sempurai Tokin dari Steven tu. Deka dintu bala maya bapalo gereja Holy Spirit Permai Jaya Miri malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 sebelah ke di Anjuang Pegila ianya pagi hari 3 12 hari bulan 8 kita engkanya kanemu sili lagi kawal ngawa penusah Rabatu tahu bertanya ngegai Steven tempu bernumber 0194687406 tahu ke ngegai Indah Caca bernumber 0192350764 nguya ngegai pesan ya ke 11 ianya pesan ke dikirum tuai rumah Sambau Arinangan Tulang jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diaba bukuang pelasuak awar banget aduri banget rumah buang luban ulu buyuang tisak temelan ngau pia mega balaya ke diaba Melayu Wili batu besai sungai Semilang geran luncuang entulang kasain tulang perang ngau pia mega bala dia peruan tanah baru ngau ya kenalah di harintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke Indah Lucy tau ke Muni Anak Nanang Indah Lucy tau ke Muni Anak Nanang tau ke tadi Piri udah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari laluan niang Indah Lucy tau ke Muni Anak Nanang niang Muni Anak Nanang tau ke Indah Lucy tau ke Piri tau deka di Senggai Balam Ayuh malam pergilah malam hari 3 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anyong pagi hari 4 tuilah 13 hari bulan 8 kabar belayan ke di pesan kita datai ngesah Nusara Batu ngagai rumah Sambau Nanga Entulang lalu kan musi lagi kita tahu bertanya ngagai Lucy bernumber 011-1403-1366 tahu ke ngagai Sika bernumber 011-2999-3343 tahu ke ngagai Berenda bernumber 019-8493-293 nando baru pesan pemati ke dikirim tuan rumah Sambau ke pagi tu jadi pesan madah ke Muni Anak Nanang tau ke Delusi tau ke dari Piri udah nadai kenyak kemari hari 1 8 hari bulan 9 lalu niang Muni Anak Nanang niang Muni Anak Nanang tau ke Indah Delusi tau dekau dintu bala mayuah malam pergila malam hari 3 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 13 hari bulan 8 kabar belayan ke pesan biar datai ngesah Nusara Batu ngagai rumah Sambau Nangan Tulang lalu kan musili lagi kita tahu tanya ngagai anak niang tau yang nyangga Lucy bernombor 011-1403-1366 tahu kan ngagai Sika bernombor 011-2999-3343 tahu kan ngagai Berenda bernombor 019-8493-293 pesan ke 12 nya Siti pesan ngetas uliat ke datai ari mesah anak ergi jadi pesan tu tadi nuju bala kabam belayan ya ke ngelalan yang undi anak gembam tau ke apai endu ya jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke yang undi anak gembam yang undi anak gembam tau ke apai endu deka diatur kalai kena malam hari 6 tuila 15 hari 8 pengawal anguan uliat lalu uliat deka diketas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 tempuk pengawal ngetas uliat lalu ditangkan ke pengawal ngupas antabalu kabar belayan ia ke hadi pesan kelebih lagi ia ke dia bar rumah nanang temajai ulu anak tatau lutung atas kaluh niah ngeselpian dipinta datai nguluk pengawal tu ia ke deka diatur ba sebukut tau ke lutung atas bakuang miri nando baru si pesan ia ke datai ari mesah anargi tau ke inendo ke pagi tau pesan madah kemong atas ulit ke niang laki ya ianya niang undi anak gemam niang undi anak gemam tau ke apa indo deka diatur kena ari 6 tila 15 hari bulan 8 penguat-nguat uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari Minggu ya 16 hari bulan 8 tembok penguat-nguat uliat dekat di tangkan penguat-nguat ngupas terbalu lalu kabar belayan ke dipesan di minta datang ingulu penguat-nguat tu ia ketika diatur bak sebukut tak akan tadi balu tuang atas bakuang miri sila lagi berkawal ngau penguat-nguat tu kita tak tanya ngagai risian bernombor kusuang 17806-0647 tau ke ngagai najah bernombor kusuang 13883-0615 pesan ya ke 13 kita ke pagi tu pesan muai ulit lalu pesan tu menuju bala kediau ba rumah pada nanga taluang rumah tingkau lubuk pantau rumah ngindang rantau kemenia serumah juni nanga stamang pemuga bala kediau ba rumah di bit hujan nanga spaya rumah guyu nanga ukuam rumah simon tutong ulu rumah sambau nanga mengka rumah birai nanga mengiliang bala kediau ba rumah brown nanga stapang rumah bundan sengkunyet rumah entenia kacuang ngau bala kediau ba rumah lingga lepuang mawang rumah tira lepuang mawang ulu rumah nanang kranji rumah jawa kapu ili rumah julius kapu ulu ngau bala ke diau ba rumah tebang sebandi ulu rumah sangguang sebandi ili rumah nunuang jela lambir miri rumah tan kampung kari ngau pemuga bala ke diau benang miau ketiba suang rumah riang tak rumah cuat sungai keruah rumah meluda ibul rumah sayan menyebat ngau pemuga kebelayan ia ke diau ba SPS 1 ngedua batang ai ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala nyawa anak bada nyari pesan madah ke mama mai uliat ken yang nyawa anak bada dekat dia tawar kena 15 hari bulan 8 tula jam 10 pagi baru mandawi nang ajala lubu antu okey nyari kita akan mu sili lagi tahu bertanya ngagai tuki yang anak nyegang bernombor kusung 13483134435 tahu ke ngagai ngali anak nyegang bernombor kusung 112518240 6 nado baru pesan ya ke dikirim tuki yang anak nyegang ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang indaya dan niang nyawa anak badak niang nyawa anak badak dekat diatur kena 15 hari bulan 8 tu lah jam 10 pagi bak rumah endawi yang nangga jelak lubuk antau kita akan mu sila lagi berkawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai tuki yang anak nyegang pun menombor kusung 13483134435 tahu ke ngagai ngali anak nyegang menombor kusung 112518240 6 nyari ke situ pesan pemati ke dikirim aje anak mat tahu ke apa ya lia lalu pesan tu nuju balaya ke dia bersemanja batang anap batang muput kanan matan muput kibak jalai terpintas siak jalai tatau sibu jalai tatau bintulu ngapimaga bala ke dia ba labang atas ngau labang baru rasa nah tebau ngau ia kenalah hadiah rintai ke dito ti ngelala nantai anak nanta atau ke indai sebui jadi pesan tu tadi madah ke nantai anak nanta nantai anak nanta atau ke indai sebui udah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang nantai anak nanta niang nantai anak nanta atau dekat di sengai bala mayuah ba rumah pol kibuang nanga sidang tatau sebedau ke di anjung pegila pagi hari 3 12 hari 8 kita akan nemu sila lagi kawan ngapu sara batau tahu bertanya ngagai nombor kusung 10985899 tahu ke ngagai nombor kusung 10387670 nombor baru pesan ia ke dikirim aje anak mat tau kapel ia ke pagi tau yang dipesan mudah kindaya ianya nantai anak nanta natai anak nanta tau ke indai sebuai udah nadai kemari hari 1 10 hari 8 lalu niang nantai anak nanta niang nantai anak nanta tau tadi deka di senggai bala mayuh malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 ba rumah pol kibuang nanga sidang tatau sebelah ke di anjung pagi ya pergila pagi hari 3 12 hari bulan 8 kita akan mu sila lagi kawal ngapun sarabatau tahu bertanya ngagai Haji Anak Mat tempo bernombor 01098-58699 tahu ke ngagai nombor 01038876700. Lalu pesan ya ke penduduk ti sempat adi kena tai ke kami bawa awak penggerak pagi YFM kita ke pagi tu pesan ngetah sulit lalu berantu ke dikirim akhir yang ana sinda nyadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ke dia bawa rumah Luli, rumah Arwen, rumah Seruni, rumah Alicia, rumah Ujuam, rumah Bayang, rumah Deli, Pasir Terabai ngapain-ngapain bala ke dia bawa rumah Ilyas, rumah Pang, rumah Anggi Ulu Bawah, rumah Rampai Ulu Bawah, rumah Rantai Ulu Bawah, rumah Birai Ulu Bawah, bala rumah Lawai Nanga Junan, rumah Buan Nanga Lengan Linggi, tau kenya bala Ria Siwong, rumah Jimbau Batang Uyan Surai Ngawi ya kenala di Rintai ke ditu ti ngelala yang sinda anar rimba tau ke Indai Ahiang jadi pesan madah ke pawak ngetas uliat ke niang sinda anar rimba niang sinda anar rimba tau ke Indai Ahiang deka di atur ianya kena 14 hari 8 jam 7 setengah pagi pengawak ngertua lalu uliat deka di wan malamnya ianya malam 14 hari bulan 8 lalu pagi hari siti pagi 15 hari bulan 8 dia ulit deka dia ketas lalu menangkan kenya kena malam 15 hari bulan 8 dia pengawak berantu deka diatur ke pembelian ke dipesan diminta datai ngagai rumah Jimbuan Kampung Sungai Keli lorong 6 Jalan Nanga Tamian Batang Oya Selangau Ndur ngulu pengawak tu. Lalu baru si pesan ya kedatai hari ahyang anak sindal ke pagi tu pesan mada ke pengawak ngetah sulit ke niang indaya niang sindal anak rimba atau ke ini ahyang deka diatur kalai kena pagi 14.08 pengawak ngertuak lalu malamnya 14.08 nguan uliat lalu uliat adeka diketah sepagi hari siti pagi 15.08 lalu muak ke malam 15.08 dia pengawak berantu dekat diatur ke pembelian ke dipesan diminta datai ngulu pengawak tu ia kereka diatur bar rumah Jimbuan Kampung Sungai Keli lorong 6 Jalan Nanga Tamuin Batang Uyak Selangau jadi nyenangkan kami datai ke pesan berat bawa pengarap pagi kita ungkup ke pagi tu.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
0: ya, ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
3: pesan 7.25 ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu
4: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Nama kini tangku pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangku pengawak bini ke nyadi penolong.
6: Okay, ya. Amat, tu mana nak? No, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi ari lah. Lalu tadi mengaku nyebut peranan ya, okay, seminat ketua ya jak ti bisi-bisi peranan ya megak ti jadi pastor bak ruang bilia. Pengawak pastor ngajal lah mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Taala ngagai ruang biliaknya. Enti nadai Allah Taala bak ruang biliaknya, enti nadai Roh Kudus bak ruang biliaknya. Nama ti kena bisi bak ruang biliaknya. Roh Kudi, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begede ngopangan diri megak bisi. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datang ke ruang biliaknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang biliak. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisi anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakan anak. Nadai hari ngebetulkan anak. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetulkan anak nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini jadi ke pemantau laki tadi, jadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi di kumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantau madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya ba ruang bilik ya.
7: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
0: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Dalam si tupis, tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama dengan rujan pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Boleh main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Lagu retro kita di YFM.

Selamat pagi, Datuk. Kami nabur ke Berita RUYFM. Terbatuk batang berita. Penusian sebun di Sarawak, rakyat dilalau, seruan berjaga. Berarti ke Jaku Tangkan, Raban berkuasa. Pengawal berpilih negeri Sarawak, perintah negeri ini kap diri, nguna 82 penuduk. Nyemak perambu ungkup 99 penuduk berdau di Pejalaika. 445 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri. Kapasiti penumpang dekat nambah 2 kali lipat. Isi berita. Berindik hari gaya sebun asap ke nyadi dia tu, peranak Sarawak dipinta seruran berjejaga serta berhati ke Jakut Lalau hari Raban berkuasa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke sebun asap ke dia tu dipelabak ke pangka hari fenomena El Nino dan disadang seminar dekat Nuntung sementara ajak. Berbagainya sapir premier kemegak Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengawal berubah ngau perintah lokal Dato' Amar Dato' Sim Kuo Hian madah ke Mansia Mayuh patut ngulih ke penerang kebetul serta nitih ke garis lalau di dipansut ke Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyat Negeri Sarawak JPBNS berpelasar ke tikas kualiti angin di Pemaduk Baru. Isu berkawal ngau pengerai, pelajar ngau perkara ke berkawal mesti diputar ke ngau kerjasama ari agensi ke berkawal. Ia maksud ke Jakutuk ngagai media, pengudah berjadi ke pengawal nasir tanah Spital Pakar Regency di Kuching. Berbangunnya premier madah ke Sarawak nadai napi penanggul semak pengawal berpilih negeri di dekat datai nguna 82 penuduk sitat konsul negeri ke di Kemisi Diatu. Perintah negeri sudah nyikap diri kena penyampau penduduknya. Nanti semak perambu nambah ke penyampaunya ngagai 99 penduduk bedau ulih di Pejalaika. Yang ada ke timpuh ke Diatuknya serekat Nur ngemujur ke proses nambah ke penyampau penduduk sitat baru. Perambu nambah ke penyampau penduduk sebedau tu sudah dikemenar ke Dun Sarawak dan agi berguna ke proses di sidiak ba renggat perintah besar. Berbangunnya Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil sebedau tu bisa madah ke perintah besar dia tu benuang ngulih ke report dari Komiti Pengawal Berpilih SPR berkawal ngau perambunya. Perintah Sarawak meri jamin bayar insentif ngagai atlet di nyulut ba lomba ngau main sukma ngau para sukma Selangor. Dajah pihak premier madah ke penerang bekal ngau insentif tu semina dekat dibantai pengudah pekir lomba ngau mainnya tembok diatur. Mission ke terubah kontijen maya tu ianya dekat ngangkat ke nama Sarawak serta berbendar dekat ngulih ke pemujur gelar champion ke ditempat tahun 2024. Yang ada ke pemujur ngetan ke gelarnya dekat mandang ke pengulih atlet Sarawak terus nyulut ukai semina lebuh berpekit maya ke nyadi tuan rumah ajak dan megak lebuh berpekit di negeri bukai. Premier mansud ke Jakutuk maya tip jadi ke pengawal nyerah ke menira ungkup kontijen Sarawak tidak kanguluk lomba ngau main sukma ngau para sukma Selangor di Kuching. Kontijen sukma naga tulih ke 75 itik midomas lalu kontijen para sukma netap ke target 70 itik midomas. Bak perkara ke semaka fokus kontijen Sarawak ukai seminat ngulih ke perayas aja. Sarawak nadai netap ke sebarang bangsa lomba ngau main ke spesifik ditahu

Dia kena tentu ke atlet berpekit, okai ke tegar semuti, dekat ngulih ke insentif ajar. Ya dekat ke tiap ikut atlet, ngau nakak ulih mantai ke pengulih pemaduk mana sidak dalam tiap bengkeh acara ke diambi. Dikenanya pai pemujur diri serta ngangkat ke nama Sarawak. Yang mana ke tradisi beri insentif yang megak disedia ke ngaga atlet diboleh midol pirak ngau kerajuk ke limpah midol mas. Yang megak nambah ke perintah megak nyangka dekat berunding ketika sebayar insentif ke tinggi agi untuk pemenang midol mas ke sekali tu. Maklumat ngemain sebedar tu, atlet Sarawak ke mujur boleh mas nerima insentif RM15,000. Ia maksud ke jakunya lebuh di kerandau pengarang berita. Pengundian tembok pengawak nyuak ke menira ungkup kontijen Sarawak tinggulok lumbak ngau main sukma Selangor ngau para sukma di Kuching. Kita dia tu benar mending ke berita hari YFM. Padang biluan miri dekat diangkat ke pemanah ngena projek ke bungkus RM445 juta. Hari baru aktor pemansel Malaysia lompar ke 13 RMK 13, lalu projeknya dipelabak dekat berengkah bulan 4 tahun baru. Sapin Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal kemegak kaban Parlimen Miri Cio Chun Man mada ke projeknya berguna aman dikena nambah ke kapasiti padang bilunnya kelimpah pengulih yang kengatur mayuh agi penerbai bilun antarabangsa. Kapasiti penumpang dekat nambah hari 2 juta ngagi 4 juta ikut setahun, lalu alur dor arban penumpang di bekejang nambah hari 3 ngagi 9. Projek temegak yang kaum sistem ngatur padang bilun pintar automation ngau digitalization proses check-in ngau penatai penumpang. Ia megak madah ke penambah kapasitinya muka peluang ngagai miri ngulih ke penerbai bilun terus ngagai destination ASEAN yang kaum Jakarta, Ho Chi Minh City ngau Bangkok. Balan biak ke lebih lagi di menua pesisir Sarawak patut diberi akses ngagai penerang ke pemadu baru berkawan ngau peluang pelajar belanja belajar ngau kerjaya. Sapir Menteri Penambu Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talwi Saleh madah ke berguna aman tentu ke balan nembiak nak dikelawang ke hari peluang ke bisik disedia ke pengudah sidak ke Baduk bersekolah jelajah pelajar Pro DR ke 11 ngempuruk ke mayuh macam institution ngau agensi bersiti nur kalai ngau nyak ngemuntang ke nembiak ngau apa indai ngatur penambu pelajar serta megak kerjaya. Program tahun untuk mengukur 36 raban pemandang di nyerangkum agensi perintah, palan pelajar tinggi perintah, ngau luar serta penyedia servis wang. Yang ada kemunyinya, pengudah dibejadi ke jelajah Pro DR bak Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Belawai, Tanjung Manis. Atur program di kelapanya dekat ditampung ngagai sekedar dor bukai, sebedau ke dibuka bak palan penudi di Lunduk. Tren pengawak nunu secara terbuka di Sarawak ngirau kati lebuh penyampau 63 kes direkod ke dalam suku keterubah bulan tu. Sapi Direktur UPS Pengerara Api Ngau Penyiar Penusa Malaysia JPBM Sarawak Tiong Ling Hi madah ke hari 1 hari bulan 8 nyentuk ke malam kemari. Dia Kuching ngerekod kes pemadu tinggi 19 kes. Ia nangi ke enti pengawaknya majak nak ditagang, ia tahu ngujung ke penanggung sebun asap di Nuntung Sarawak dekat balat agi nyadi. JBPM dekat nambah ke pengawak matau dikena nentu ke nadai aktiviti bertunu cara terbuka di kerja Mensia Mayu. Ia megak madah ke sidak bisi merik jakut tangkan lalu ngagai merik jakut lalau ngagai orang Mayu ke ditemu bisi ngerja pengawak nunu ngau cara terbuka. Lalu dekat ngeriput sebarang kes sidak ke ngelaban jakut tangkannya ngagai raban berkuasa ngambil atur ke patut oleh dipejalaika. Yang maksud ke jakutnya ngagai raban media di Kuching. Apa indah ngau raban penguasa sekolah dilalau ngambil atur tumu dikena nyaga serta matau aktiviti nembiak mit berindia hari gaya hari yangat jam ke dia tu.
Yang di-Pertua Majlis Pemuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Sarawak.

Dato' Razalik Edi Waham, madakah atur nyelia patut dipejalai ke? Serta tahun dari buah nganti baca indeks pengamai angin IPU manggai bak tikas 200. Yang ada ke aktiviti bak luar nemia patut dikurang ke? Lalu raban sekolah oleh nentu ke timpuh ngau bangsa aktiviti kedekat dipejalai ke berpelasar ke gaya aritik pemaduk baru. Yang megang lalau apa indai ngau pengajar nentu ke bala anak ngirup air dicukup serta kena pekayan kengkeman maya gaya ariangan. Apa indai megak dilalau ngurang ke pengawak berbaik ke anak ngagai palan ke skut dikena ngurang ke risiko kena rampir penyakit bakal batuk ngarengak. Yang madah ke munyinya lebuah ke dirandau RTM di Kuching. Kena ujung ke berita tu batang berita. Perusahaan sebut di Sarawak lah rakyat dilalau seruran berjaga berarti ke jago tangkan raban berkuasa. Pengawal berpilih negeri Sarawak perintah negeri nyikap diri guna 82 penuduk. Nyemak perambu ungkup 99 penuduk berdau di pejalaika. 445 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah padam bilun miri. Kapasiti penumpang dekat nambah 2 kali lipat. Tunakak kami nabur ke berita RYFM. Berita ditusun Sarifah Ajawiyah, Wan Abdul Rahman. Lalu disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: beranak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngena jaku peradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
4: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
0: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita desat.
0: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
4: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

Kesekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira 3 jam pejalai hari Bandaraya Kuching. Sriaman tau ke nama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kena raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973. Nur Sida ngalah ke diri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palan ke Nur Sida nyain sepekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua, ianya Margaret Ellis. Bak Batang Lupar megak, siti utai ti laik bendar, lalu narit atim siam hayuh ngagai menua tu, ianya Pangkak Pasang. Tau ketebal lagi, disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu, siti ari lebih 30 itik sungai padunya, ti bisik Pangkak Pasang ke dikumai benar tu. Berdua hari benak kenyelai, lalu balat ngerindu kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur mintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000, lalu pengerami tu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidak tahi dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang tu. Rawah Pangkak Benak oleh didingan sekilometer sebedaya mansak Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang di landik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkak Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tau megak temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkak Benak tinggalit kati pekian lombak perahu ngau megak injin speed lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai ari upir sedi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana pekit kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak Pangkak ngau alun benak ting rindu kati. Pesan tu ari Radio Malaysia Sarawak Y.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun. Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun Rusia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
2: Pemau teh. Banyak ni nama cak.
1: Biasa ya nanti teh ke nama ke papanya tu. Kakak jangan nyamai cak. Dia kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu jangan nyamai cak. Acara melai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
1: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah yang mana kan janik masa nama. Nama janik tu ya menyo cak. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Tak ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak. Terbayar tetap janik.
2: Okey.
1: Ha, udah tetap janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemal tai dini gak bawang mesai lengan.
1: Bawang borak mesai lengan.
2: Okay.
1: Ini gaya nya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya. Majak jamai gitu tu di sumai ya.
2: Okey milih tu dah. Ke janik jangan terjun bak kali ke dar tuang.
1: Ya mesti ke kita tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lubak masian bab tayes, sirap kumimit kena nguleh ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke Ajinomoto, nanti kepala lalak.
2: Udahnya?
1: Udahnya? Ujung-ujung empat.
2: Simple.
1: Simple resepi itu, cak.
2: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kena papan anjal, cak.
1: Oh, nadai. Optional.
2: Optional.
1: Optional.
2: Papan anjal kah?
1: Itu si papan anjalnya.
2: Tahunkah apa tebiang namanya?
1: Tebiangnya lambung kejani yang nyari atas, cak. Kebarua. Maka ya, pelupuk ya, mimit ya, air, tanya, cak. Nyaman ya, saya. Ya, kena nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9 lagu Menyabi Ari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.